0: Oke, masih barengan dengan Amai dan Kak Anom di sini, dan kita masih bahas tentang film remake.
1: Yes, film remake Toto Mampro 2. Film yang mungkin saat ini sebenarnya lagi rame-ramenya Toto Mampro 2 karena kayak ini diadaptasi kayak gitu-gitu. Aku kira tuh gini loh, aku kira tuh dulu kayak film original terus kan kita belajar namanya hak cipta yang kayak
0: bener.
1: Oh, kalau kamu mengcopy itu sama aja kamu memplagiat hal itu. Terus tapi kok masih ada ya orang, ini mungkin contohnya gak cuman film, lagu aja sekarang ada juga yang di remake ataupun dibikin ya remake gitu hitungannya. Tapi ya itu kok ternyata ada, oh ternyata bisa yang kayak izin.
0: Bener ya, beli hak lisensi gitu ya kayak.
1: Iya jadi beli hak lisensi atau ya bayar lisensinya itu ke yang punya gitu. Aku pakai lagumu atau aku pakai filmmu gitu. Tapi ini back in versiku kayak
0: bener,
1: gitu.
0: Bener.
1: Kayak apa ya? Aku nggak tahu sebenarnya tujuannya itu atau gimana. Tapi kalau lagu esensinya mungkin adalah mungkin sense perubahan yang kayak okay, liriknya sama, tapi mungkin nadanya tuh beda. Tapi kalau film ini aku bingung perasaannya tuh di mana? Apakah karena ganti aktor beda rasanya? Karena menurutku jadi kayak sama-sama aja. Gitu.
0: Atau mungkin ini ya Kak, kan pastinya ada proses ini ya, proses lokalisasi budaya. Bukan itu aja, pasti ada juga lokalisasi gaya candaannya juga.
1: Oh iya.
0: Iya kan? Jadi kayak kayaknya kalau misalnya kita pakai yang versi original gak bakal masuk nih dengan gaya candaan orang plus 62 nih.
1: Oh benar. Ya itu tadi sih, ya kayak ngebuat hal itu tuh kayak iya sih mungkin perbedaannya tetap ada gitu ya. Tapi tetap perasaannya menurutku tuh masih sama gitu. Makanya kayak kenapa gitu kayak apa gitu. Kayak masih gitulah pokoknya Mai. Aku kayak kok jadi kesel sendiri. Gak kesel sih teman berdua. Tapi kayak resah aja gitu dengan hal-hal yang kayak gini.
0: Dan juga Kak, ada juga kan kalau misalkan kan lebih ke ini ya, jiwa dari filmnya itu ya.
1: Iya.
0: Nah kalau ada temanku ada lagi Kak.
1: Apa?
0: Dia lebih ke ini, visual dari pemainnya.
1: Oh, visual dari pemainnya.
0: Kalau dia rasa kayaknya jauh banget ya sama apa pemain di film originalnya.
1: Oke,
0: gitu.
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak kayaknya kurang dapet deh filmnya gitu.
1: Kayak mungkin ada yang kayak tadi beberapa contoh mungkin film dari Korea gitu kan. Di Korea ini kok bagus banget. Tapi pas diadaptasi bukan bukan menyamakan gitu ya, tapi malah nggak sesuai sama yang ini kok sama dia aneh banget ya dibawainnya ya. Kayak mungkin kata-katanya kan pasti udah disesuaikan ya, nggak mungkin pak ketoplek bahasanya cuman ditranslate abis itu dipakai gitu kan. Tapi tetap aja feelnya tuh kayak nggak yang serasa di ini sih juga yang mainin sih, yang meranin.
0: Bener.
1: Kita tuh pasti lebih sense rasa kagum untuk ngelihat orang yang kayak oh orangnya acting ini tapi karena kita belum ada referensi sebelumnya tapi pas lihat remake karena kita udah melihat referensi yang pertama original itu tadi jadi tuh kayak bikin drop menurutku itu gitu. Tapi gimana kalau misalnya menurut Amai filmnya okay, di remake gitu tapi kalau aktornya bagus banget apakah tetap bakal merubah sesuatu kah menurut Amai?
0: Kalau aktornya bagus banget, asalkan ini sih Kak, kalau Amai itu lebih ke intinya orang itu udah berpengalaman lah, mau itu di dunia teater lah, pokoknya dunia acting gitu. Kadang kan ya, kalau misalnya kita perhatikan, orang pun kalau misalnya viral dikit, langsung ditarik di mana-mana, padahal belum ada basic apa-apa gitu. Nah, kan? Jadi kayak, ya menurut Amai lebih ke ini sih, bakat actingnya gitu kan.
1: Kalau aku sebenarnya ini lagi ini juga sih, dulu tuh kita sering banget nonton kayak film isinya Reza Rahardian. Abis itu Jeffrey Nicole. Mungkin kalau di luar tuh kayak ini. Kamu tahu The Rock, Dwayne Johnson yang meranin film tuh banyak Moana kemarin. Terus
0: iya tahu.
1: Iya, terus dia ngisi di Fast Furious itu juga. Terus dia ngisi kemarin film DC itu apa ya, Black Adam gitu. Jadi tuh kayak, aku ngerasa kayak kalau ketemu mukanya ini lagi tuh ya okay, dia tuh menggambarkan sesuatu gitu. Tapi kayak karena mukanya di mana-mana jadi sudah gak se-eksklusif itu. menurutku. Tapi malah aku sekarang tuh jadinya lebih suka kalau misalnya contoh pemeran utamanya itu iya gak selalu ganteng.
0: Bener.
1: Kayak gitu. Iya. Contoh kemarin tuh ada film beberapa bulan lalu yang meranin kamu tahu siapa? Keanu. Keanu di

0: dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Teman terbaik kamu.

0: Loh, kacamataku mana? Kok gak ada sih? Kamu ditanyain kohem doang.
1: Itu yang di atas kepalamu apa?
0: Iya. Ya maaf, namanya juga aku lupa.
1: Makanya jangan kebanyakan begadang. Terus banyakin tuh makan makanan sehat. Jangan minum yang aneh-aneh deh. Jaga diri supaya gak mudah stres. Biar gak gampang lupa.
0: Aku loh gak pelupa.
1: Kamu loh suka lupa. Itu kacamata aja lupa.
0: Buktinya sampai sekarang aku gak bisa ngelupain mantanku.
1: Itu tuh beda nah.

0: pastinya kan ekspektasinya cinema lovers kan sudah ketinggian ya kak.
1: Betul.
0: Ya. Dan juga pasti kita juga merasakan kok akhir-akhir ini kayaknya satu tahun terakhir ini lah, makanya agak jarang ya film yang ngangkat kebudayaan Indonesia gitu.
1: Oke. Okay.
0: Kalau di Cina kan biasanya kayak drama-drama kolosal gitu kan ya kak.
1: Oh benar
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi kalau di Indonesia kayaknya, kan pasti kan ornamen-ornamen kerajaan asli di Indonesia kan udah banyak banget kan kayak.
1: Yeah.
0: Sekaligus untuk mungkin melestarikan budaya gitu. Mm-mm. Kenapa nggak itu aja yang kita angkat gitu?
1: Oh oke. Okay. Tapi ini sih ya, menurut aku sebenarnya ada beberapa hal yang kayak gimana ya teman pro 2 ini mungkin jadinya agak sensitif gitu menurutku. Kayak unsur-unsur kebudayaan kenapa sih nggak ditonjolin? Sebenarnya kalau untuk sehari-hari ya ditonjolin aja kayak dari bahasa, dari bercandaan, logat gitu ya. Itu juga sudah ada. Tapi kalau kayak unsur-unsur etnik itu kalau menurutku sebenarnya tuh kayak ada jadi punya segmentasi. Nah, segmentasi itu kayak contoh misalnya kita bikin film deh bahasa Banjar gitu kan ya. Ya buktinya kemarin tuh kayak kalau nggak salah ya ada gitu film pakai bahasa Banjar. Contoh misalnya kita bikin film bahasa Banjar. Nah terus kita tayangin tuh untuk orang yang paham bahasa Banjar, oke.
0: Oh, iya benar.
1: Gitu. Tapi untuk yang lain mungkin rasanya tuh bukan nggak suka, tapi lebih ke ada usaha untuk kayak oh baca subtitle, oh ada merasakan dulu apakah di sana tuh juga karakter budayanya tuh sama. Bener, gitu. Beda aja gitu kayak misalnya di Banjar kita ngomongnya cepet tapi pas yang nonton orang Solo tuh kayak cepet banget ya ngomongnya.
0: Kurang dengelet ya kayak.
1: Bener gitu. Jadi kayak masih ada rasa perbedaan-perbedaan itu. Perbedaannya tuh ya macam-macam gitu, enggak cuman pace, enggak cuman emosinya juga gitu. Tapi tuh karakter-karakter itu juga yang mendasari gitu. Tapi juga apa ya? Potensi itu besar banget. Ini contoh mungkin selain film agak lain, sebelumnya itu Benedion tuh bikin film yang apa? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Tapi ya itu maksudnya tuh dia berani dan juga memberikan sesuatu yang berbeda. Dengan kayak oh dia ngumpulin aktor-aktor yang memang orang Medan, orang Batak. Ataupun juga bukan orang Medan tapi juga belajar gitu-gitu. Nah itu tuh juga sebenarnya ya usahanya kayak gitu. Potensinya memang besar banget gitu. Tapi menurutku kayaknya orang Indonesia masih belum bisa seberani itu untuk daerah-daerah lainnya. Kalau Medan mungkin kita ya ciri khasnya kita dengar juga kayak sering nonton di TV. Iya orang mana kau gitu-gitu kan. Aku tandai kau lah gitu-gitu. Karena kita udah terbiasa untuk mendengarkan itu. Tapi kalau untuk daerah lain tuh menurut aku kayak masih apa ya. Bukan kurang tuh teman pro 2 tapi ada segmentasinya masing-masing.
0: Bener dan salah satu yang film yang amai ingat. Soal ini yang pokoknya lekat banget dengan budaya. Itu salah satunya adalah film tenggelamnya kapal Van der Wijk.
1: Iya itu bagus banget tuh.
0: Itu bener. Budaya Minang ya kakak.
1: Iya budaya Minang. Sama kan karakternya orang Sulawesi. Orang Makassar gitu-gitu. Makassar. Ya Sulawesi lah tepatnya. Aku kurang tahu tepatnya gitu. Tapi itu tuh seru banget karena cerita rakyat yang kayak difilmkan terus itu kayak benar-benar wow. Dan itu lama banget lagi filmnya. Kamu nonton full enggak itu?
0: Nonton. Karena kan banyak tuh seliweran di TikTok kan kak yang kayak sepenggal dialog gitu kan.
1: Oh iya.
0: Kau renggap.
1: Iya.
0: Itu lah pokoknya kata-katanya siapa?
1: Siapa ya nama ceweknya?
0: Oh, ceweknya Hayati.
1: Hai Hayati gitu-gitu. kayak lagi baca puisi sebenarnya. Benar-benar dan itu nontonnya 3 jam tuh teman bro. Iya. Nah, ya kayak gitu. Potensinya tuh ada gitu, bener. Tapi taste-nya untuk yang buat film kadang kayak oh aku bisa nih nemuin ininya, oh gini-gini. Nah itu tuh mungkin potensi-potensinya nanti mungkin ada gitu ya. Tapi kalau sekarang kayaknya orang tuh masih pengen apa ya mencari sesuatu yang hiburan yang kayak oh ini keren, oh ini drama banget, oh ini bikin sedih kayak gitu-gitu. Lebih ke arah yang kayak menguras emosi itu teman pro 2.

0: adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya. Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal.

0: Cemplai, salah satu upacara adat paling penting dari suku Dayak Benuaq di Kalimantan Timur. Lomplai itu digelar buat menyambut tahun baru Dayak, tapi jangan bayangin kembang api atau countdown. Yang ini lebih keren. Ada tarian khas, musik tradisional, sampai persembahan buat dewa-dewa alam. Yang bikin makin respect, upacara ini adalah bentuk rasa syukur ke Sang Pencipta dan alam semesta. Mereka percaya kalau kita jaga alam, alam juga bakal jaga kita. Dan pastinya, lomplai juga jadi cara buat menghormati leluhur mereka yang udah lebih dulu jaga hutan, tanah, dan tradisi. Di tengah gempuran zaman modern, tradisi kayak gini tuh ngingetin kita buat tetap punya akar. Karena siapa kita hari ini, itu juga berkat mereka yang kemarin. So, udah kenal budaya sendiri hari ini? Kalau belum...
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?

0: Oke teman pro 2, waktunya kamu mendengarkan informasi cuaca bersama BMKG Kota Samarinda. Nih, boleh kasih tahu Amai bahwa pagi hari ini gimana cuaca di sekitaran M. Yamin nih Amai?
1: Masih cerah ya, dan masih dengan kabut.
0: Betul.
1: Yang meliputi kita.
0: Betul.
1: Dan semoga ya, semoga when ya hujan.
0: Ya itu, sebenarnya itu sih yang dibutuhkan tuh teman pro 2. Tapi kalau dilihat dari awannya sendiri nih ya, sebenarnya kayak ada awannya. Tapi berasa banget kayak tersamarkan kayak abu-abu. Bener. Gitu ya. Nah itu tuh teman pro 2, kayaknya sih itu kabutnya gitu ya. Tapi pastinya untuk informasi cuaca hari ini kita bersama dengan Kak Baiat ya dari BMKG Kota Samarinda untuk menyampaikan informasinya. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Baiat.
2: Halo, selamat pagi Kak.
0: Iya, gimana kabarnya hari ini Kak Baiat?
2: Alhamdulillah kabar baik.
0: Oke, mungkin langsung aja Kak Baiat untuk informasinya buat hari ini. Silakan Kak Baiat.
2: Baik Kak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat pagi sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut saya sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Samarinda hari ini Kamis 3 September 2026. Secara umum pada hari ini cuaca di wilayah Samarinda diperkirakan akan cerah berawan di sepanjang hari mulai dari pagi, siang hingga sore hari nanti. Kemudian pada hari ini belum terdapat potensi hujan yang dapat terjadi di wilayah Samarinda. Kemudian angin umumnya pada hari ini bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan 8 hingga 22 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius. Dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 65%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di wilayah perairan Balikpapan, perairan Samarinda Bontang, dan Selat Makassar, pada hari ini umumnya diperkirakan berada dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 20 knot. Kondisi cuaca di wilayah perairan tersebut umumnya diperkirakan akan cerah berawan di sepanjang hari ini. Kemudian kami dari BMKG Samarinda juga menghimbau kepada sobat BMKG dan pendengar RRI dimanapun Anda berada untuk selalu menjaga kesehatan, mengingat mulai adanya kabut asap yang teramati di sekitar wilayah Kota Samarinda yang dapat menurunkan kualitas udara di sekitar kita. Demikian informasi cuaca yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 2 Samarinda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Kak Baiat untuk informasi cuaca buat hari ini. Itu dia ya teman Pro 2. Nah, cuacanya buat hari ini masih kayak sama-sama aja sebenarnya ya. Bener gitu ya. Mungkin dari kamu teman pro 2 udah mulai mungkin di lingkungan rumahnya masing-masing siram-siram aja. Bener. Gitu. Enggak apa-apa tanaman-tanaman kayak gitu tuh teman pro 2. Jadi kayak ya udah kita menjernihkan udara kita masing-masing. Bener. Gitu. Walaupun nanti bakal balik lagi gitu tuh teman pro 2. Nanti pastinya kita bakal balik lagi sama ya. Betul, untuk hari ini nih teman pro 2 stay tune terus di RRI Pro 2 Samarinda.
3: Cuaca bersama BMKG Kota Samarinda.

0: mitos atau fakta?
1: Minum teh mengakibatkan usus buntu, mitos apa fakta?
2: Usus buntu itu disebabkan dari sisa kotoran yang masuk ke usus, namun tidak keluar, sehingga menjadi tersumbat. Usus buntu disebabkan oleh pola makan, seperti kurang makanan berserat, makanan yang dikunyah tidak hancur, dan makan pedas. Banyak minum teh sebetulnya tidak menimbulkan efek atau menyebabkan timbulnya penyakit tertentu. Bahkan bisa dikatakan baik-baik saja, asal tidak dicampur gula.
0: Mitos atau fakta?

0: aku adalah hacker terbaik di dunia. Akan aku hack medsos dan mobile banking. Ada apa ini?
1: Mohon maaf, mobile banking ini tidak dapat dihack karena menghindari isi daya menggunakan USB ke komputer, tidak mengakses mobile banking menggunakan Wi-Fi publik, tidak memasang aplikasi ilegal, dan ia juga membedakan alamat surel pribadi dan pekerjaan sehari-hari. Perkembangan ponsel makin meningkat, begitu juga dengan kejahatan cyber. Selalu berhati-hati ya.

0: Teman Bro 2 ya, kita lanjut lagi di mana yaitu konklusinya menurut aku sebenarnya Teman Bro 2, kalau dari aku tidak setuju karena aku tidak menemukan esensinya dari remake-meremake ini gitu. Walaupun ya Teman Bro 2 dikasih perbedaan tapi tetap beberapa inti cerita filmnya itu kayak masih tetap terasa sama gitu.
1: Benar, dan juga kan ya Kak, gak bisa kita pungkiri bahwa ada juga plus minusnya Kak ya.
0: Betul, betul. Tadi benar yang udah disebutin, kalau kayak produksian, kayak mungkin stok untuk film-film berikutnya ya memang mengharuskan begitu ya gak masalah. Tapi kalau aku mencari esensi untuk aku nontonnya tuh biar bisa menikmati gimana gitu. Dan selama ini tidak ada yang bisa aku nikmati gitu. Jadi kayak ya sudahlah gitu, terima-terima aja. Kalau rilis aja, cuman mungkin kita tinggal bijak yang kayak kalau mau nonton, kalau enggak usah gitu. Enggak usah direcokin, enggak usah diapain gitu, biarin aja gitu.
1: Ya juga bisa nonton film pun harus sesuaikan juga ya Kak ya, bukan hanya sekedar viral-viralan, tapi mana yang genrenya atau alur ceritanya paling cocok dengan kita.
0: Betul, gitu. Itu juga gitu.
1: Dan jangan lupa untuk selalu dukung dan apresiasi dari karya-karya anak bangsa kita.
0: Betul.
1: Gitu. Ya kan Kak?
0: Bener, ya sama ini sih sebenarnya. Aku cukup menyesal ya tidak menonton Merah Putih One for All gitu. Karena sayang aja potensi sebenarnya ya memang apa ya, kualitasnya agak-agak gimana gitu Teman Bro 2, tapi ya aku jadi pengen tahu aja gitu ceritanya tuh kayak apa, terus gimana-gimana-gimananya tuh pengen nonton. Karena yang baru beberapa waktu kemarin tuh lagi viral film di Cina gitu, hampir sama gitu ya, dia tuh produksinya tuh hanya berapa juta rupiah, tapi rilisannya tuh bener-bener cuan buat mereka yang kayak ini viral karena jelek gitu. Ini gak apa-apa nih Teman Produk, karena jelek, tapi laku di pasaran. Kenapa enggak di Indonesia kemarin tuh digituin gitu, kayak sayang aja gitu. Biar kita tahu, oh ini memang jeleknya tuh di sini.
1: Iya, jadi gitu, bisa gitu. Langsung mengamati kan kayak bener. Bukan hanya sepenggal di TikTok, kita buka gudang, bendera hilang gitu. Itu aja biasanya.
0: Kalau enggak nonton fullnya tuh ini di trailer-trailernya gitu doang tuh. Makanya tuh Teman Bro 2. Nah, nanti kita lanjut lagi ya Amai. Dari jam 9 sampai di jam 10 ya, dengan topik yang berbeda. Jadi buat kamu, stay tune terus di RRI Pro 2.
1: Samarinda.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Etoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Etoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

0: Oke, masih gabungan bareng Amai dan Kak Anom di sini, yang pasti dengan topik yang berbeda dan juga gak kalah informatif.
1: Betul ya, karena hari ini kita bakal ngomongin tentang judi online nih, teman Pro 2 yang ternyata tuh apa ya, benar-benar sering berseliweran di antara kita.
0: Bener.
1: Gitu, walaupun kita gak ngelakuin gitu ya, tapi tuh gak tahu kenapa kayak tetap ada seliweran-seliweran yang kayak mungkin aja ada di iklan gitu ya. Kita mau nonton apa iklannya itu dulu. Kayak gitu-gitu loh yang mancing-mancing kita yang kayak, ya kita gak kepancing gitu ya. Tapi mungkin di luar sana ada korban-korbannya gitu ya. Nah itu kok tiba-tiba itu lagi, tiba-tiba ngeblank aku nih teman Pro 2 gitu.
0: Kak, kan waktu misalnya kan aku lagi scroll IG kan, lihat SG-SG orang, kadang tuh ada tuh jedanya itu. Ada iklan apa? Judol.
1: Iya.
0: Biasanya kan gacor-gacor gitu kan.
1: Oh iya.
0: Baru tuh mohon maaf ya. Kadang-kadang backgroundnya kan cewek-cewek cantik.
1: Iya.
0: Yang wah lumayan lah.
1: Kadang ada ininya juga. Kadang ada apa sih namanya, kayak gambar mitologi Yunani kuno. Kayak Zeus gitu-gitu. Karena kayak wah akulah penguasa gini-gini-gini. Ya, terus bener. Kayak... ah gak tau lah teman Pro 2, kayak iklan-iklan itu tuh hadir gitu ya. Kita mau nonton YouTube aja kadang ada iklannya itu. Kayak mungkin IG juga ada kayak gitu. Walaupun mungkin sekarang IG udah mulai jarang karena udah mulai difilter hal yang kayak gitu.
0: Iya benar. Dan kadang kan kalau misalnya kita lagi scroll TikTok, kita buka komenannya kan, kadang tuh ada tuh hari ini WD 30. Aku bingung WD ini apa ya.
1: Iya pastinya karena kita gak paham, jadi kita gak tahu itu apa. Bener, ya sama aku juga ketemu ya, kalau itu kan komen. Nah aku ketemu live TikTok.
0: Live TikTok.
1: Bener, ada yang dia itu sebenarnya kayak mukanya tuh ditutup pakai topeng biar nggak ketahuan. Tapi ada juga yang mukanya tuh ya udah kayak kita lagi live biasa, tapi ngomongin gacor gitu, kayak ada bahasnya depo, kamu bayar 20.000 nanti bisa dapat 100.000 kayak gitu-gitu, kayak langsung aja gitu. Padahal dialirin lagi ke, kalau gak salah ya, dialirin lagi kayak ke Telegram. Bener. Atau apa kayak gitu-gitu. Makanya tuh, aduh kayak gitu, apa ya, kita yang kayak pengen menghindari tapi tetap aja malah kena paparan-paparannya itu loh, kayak gitu.
0: Dan juga misalnya apalagi kalau... ini Kak, misalnya kan lagi nonton di salah satu website gitu kan.
1: Iya.
0: Atau mungkin kayak aku sering tuh lagi cari artikel, tiba-tiba banyaklah pop up iklan gitu. Aduh, ini nanti pencet X, enggak sengaja pencet. Enggak sengaja masuk ke situsnya.
1: Bener, itu tuh teman Pro 2 yang ngebuat kita tuh masih tetap jadi ada sasaran-sasaran empuknya gitu ya. Untuk ngomongin judi online ini gitu tuh teman Pro 2 yang bahaya gitu ya. Karena efeknya tuh malah ke hal-hal lainnya gitu. Maksudnya dari kamu melakukan itu, terus juga kamu puterin duit itu, seharusnya duit itu tuh bisa kamu pakai buat beli makan atau beli bahan yang buat bisa kebutuhan rumah gitu-gitu kan. Tapi malah kamu pakai kayak gitu. Terus nanti kalau udah hilang, kamu yang kayak tantrum sendiri, marah-marah sendiri, emosi karena duit kamu hilang. Jadi kayak udah tahu gitu loh bahwa kamu tuh ya udah dikalahkan sama sistem tuh teman Pro 2.

0: bosen. Playlist laguku itu semua.
1: Hari gini masih ngeluh aja. Nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Coba deh dengerin musik pelan. Rasanya jadi lebih tenang kan? Sekarang bayangin musik cepat. Badan pasti ikut pengen gerak. Ternyata jantung kita bisa ikut menyesuaikan irama musik. Saat dengar musik pelan, detak jantung cenderung melambat. Saat musik cepat, jantung berdetak lebih cepat juga. Itu karena otak mengirim sinyal ke tubuh buat mengikuti tempo yang kita dengar. Makanya, musik sering dipakai buat nenangin atau justru bikin semangat. Jadi, lain kali dengar lagu favorit, ingat, jantung kamu lagi ikut joget juga.

0: Oke, teman Pro 2 masih bahas tentang judi online dan nggak bisa kita pungkiri ya. Merebaknya judi online sekarang itu mungkin salah satu faktornya adalah rendahnya literasi keuangan gitu. Karena untuk saat ini, kalau misalnya kita lihat dari data yang tertera pun, tingkat inklusi keuangan itu lebih tinggi daripada literasi keuangannya gitu, Kak.
1: Oh, oke.
0: Jadi banyak orang yang sudah menggunakan produk keuangan tapi belum tahu nih, belum paham sebenarnya produk keuangan yang kita gunakan itu fungsinya untuk apa, dan yang mana yang boleh digunakan atau yang legal dan mana yang ilegal gitu.
1: Oh gitu, jadi kayak masih bingung gitu ya. Oke. Tapi ini juga ya, kalau ngomongin tentang keuangan gitu kan ya, dari ini tuh apa ya, masyarakat tuh juga masih apa ya, masih merasa kayak judul ini sebagai salah satu jalan. Kayak menurut mereka masih jadi salah satu jalan, padahal ya ini tuh merupakan bisa dibilang lingkaran setan gitu loh.
0: Iya bener.
1: Yang kayak mereka yang spending tapi mereka untung, tapi kayak diputar lagi yang kalau misalnya ujung-ujungnya habis, dia yang marah, dia yang emosi, kayak gitu-gitu loh. Jadi kayak berasa banget dia itu menggantungkan hidupnya pada satu hal yang ternyata satu hal ini tuh malah menjebaknya sendiri gitu.
0: Setuju banget, Kak. Apalagi kan kalau sekarang kan kita pasti mungkin ya untuk masyarakat-masyarakat kita ada yang berpikir bagaimana sih cara menghasilkan keuntungan yang besar tapi dengan modal yang sedikit.
1: Betul.
0: Gitu. Ada cobalah mulai dari judul. Awalnya taruh 20.000 dulu.
1: Benar.
0: Baru tuh nanti, oh ternyata untungnya berapa, misalnya 200.000.
1: Iya.
0: Ah, kalau misalnya aku taruh 200.000 pasti untungnya 2 juta.
1: Iya, gitu. Pasti lebih besar merasa kayak gitu. Terus juga ini juga sih, pemikiran-pemikirannya tuh pemikiran yang kayak, wih kalau ini pasti begini nih. Pemikiran yang kayak gampang tergiur, gampang dihasut. Jadi kayak coba aja dulu, karena biasanya nyoba tuh pasti dari sesuatu hal yang kecil. Kayak gitu, sesuatu yang kecil tadi kayak mulainya 20.000 dulu. Bener. Padahal 20.000 itu tadi bisa kita tabung gitu, atau mau diapain ya. Kayak misalnya mau dibikin buat belajar untuk investasi kah.
0: Bener.
1: Atau nih misalnya, atau kamu misalnya punya duit nih teman Pro 2. Kalau kamu punya duit gitu ya, berapa gitu. Contoh ya 500.000. Kenapa enggak kamu kayak ambil kelas skill tertentu gitu. Kayak misalnya kamu, contoh ya, ini aku enggak tahu maksudnya range harga pastinya gimana. Ini contoh aja kayak harga 500.000, tapi kamu bisa belajar untuk skill programming, atau belajar untuk berjualan gitu, atau kayak cari informasi-informasi tanpa bayar. Itu kan banyak ya, kayak misalnya kita, oh kita bikin usaha bisnis, mau misalnya memasakkan, contoh kayak bikin bisnis nasi goreng, apa aja sih yang disiapin gitu-gitu kan, resep gitu, oh resepnya begini-begini-begini, kamu nanti coba gitu. Modelnya ya pasti modal dari kamu buat testing itu dulu dan lain-lainnya. Nah duit-duit itu, nah itu tuh buat dijadikan sebagai apa ya, ya memang ada bakar uangnya sih, tapi kayak itu tuh jadi kayak kamu, oh ini enak, oh ini gak enak, aku pakai yang enak, gini-gini. Nah itu kan jadi sebuah usaha yang akhirnya bisa kamu kerjakan, daripada kamu kayak udah dapat duit tapi kamu puter yang gak tahu duitnya itu bakal kemana.
0: Benar, Kak. Dan juga kan kembali lagi ya, Kak, kita harus menggunakan atau spend uang kita itu dengan bijak.
1: Benar,
0: bukan dengan hal-hal yang maksudnya kurang pasti gitu kan, seperti judul ini. Lebih baik tadi kan seperti yang Kak Anom sebutkan, ikutlah course gitu kan, mungkin baking gitu.
1: Betul, baking. Kalau cewek-cewek baking gitu ya. Kalau cowok-cowok tuh apa ya? Kalau cowok-cowok tuh mungkin ini sih ya, dagang usaha apa aja gitu, yang kayak mungkin tergantung preferensinya, ada yang kayak nasi goreng, wah kayaknya aku lebih cocok nasi goreng, atau mungkin bukan, maksudnya itu makanan, atau mungkin yang lainnya tuh kayak usaha kayak ngejualin apa gitu ya. Aku agak kurang nih ngasih contohnya karena aku nggak tahu biasanya cowok tuh jualan apa. Biasanya rata-rata yang udah gede itu kayak contoh material, apalagi ya bengkel, kayak gitu-gitu kan, betul-betul skill khusus atau skill tertentu gitu kan ya, untuk buka peluang usaha di bisnis itu gitu tuh teman Pro 2. Tapi kalau misalnya mungkin kalau cewek-cewek ini, aku tahu kalau cewek tuh suka apa. Dulu suka dropshipper.
0: Dropshipper.
1: Iya, jadi tuh kayak Ini Amai belum begitu paham dropshipper.
0: Belum.
1: Ah, dropshipper tuh kalau sekarang mungkin lebih rame ke affiliate ya.
0: Oh.
1: Nah, kalau affiliate kan lebih ke menjualkan ini. Nah, jadi tuh kayak misalnya affiliate itu juga bisa kita mungkin beli barangnya dulu gitu, baru kita coba bikin video-video kita review, tapi sambil meregulasikan akun kita supaya bisa dijangkau sama orang-orang gitu. Orang-orang jadi bisa lihat video kita, akhirnya beli barang, kita dapat keuntungan dari penjualan tersebut. Oh. Nah, ini tuh kalau dropshipper tuh bedanya gimana ya? Bedanya tuh kayak kita itu sebenarnya tanpa modal, kita kayak jadi kayak gini, misalnya ada tiga pihak nih. Kamu yang punya, kamu yang beli gitu. Terus ada Meisa nih yang punya barang.
0: Okay.
1: Nah, aku sebagai dropshipper. Jadi aku bakal ngejualin ke kamu ya. Kayak Meisa nih punya produk misalnya bedak gitu. Nah, aku sebagai penjualnya itu bakal kirimin ke kamu gitu. Tapi kamu nanti bisa bayarnya langsung. Nah, kalau pembayarannya aku masih agak bingung. Pembayarannya tuh nanti pastinya aku dapat keuntungan karena aku menjualkan barangnya si Mei. Nah, itu tuh dropshipper tuh yang begitu. Tapi kita tanpa kita yang usaha buat tanpa usaha buat yang penting kita menjualkan tapi tanpa kita kayak keluar modal gitu. Jadi kayak aku ngebantuin Mei untuk menjualkan. Nah, aku juga sebagai jasa untuk menjualkannya ke kamu. Kayak gitu, sebagai jasanya doang. Gitu. Baru paham kan?
0: Paham. Nah. Aku udah kebayang ada satu brand yang terlintas di kepalaku.
1: Oh, ya masa disebut sih brandnya? Iya, kayak gitu, benar. Kalau satu brandnya tuh benar yang kayak gitu-gitu tuh Tomam Pro 2.

0: Taula i Camp.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah Ikam.
2: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM.
5: Mau kemana?
6: Ke warung depan nih beli tempe. Mau ikut gak?
5: Ayo deh. Loh, pakai motor?
6: Iyalah, masa jalan kaki?
5: Ya, mendingan jalan kaki, kan cuma deket. Kalau jalan kaki, kita bisa ngehemat bahan bakar dan juga ngurangin polusi udara. Hitung-hitung olahraga deh, biar perut nggak buncit lagi.
6: Iya juga ya. Ayo.

0: Oke, masih ngebahas gimana sih cara kita untuk mungkin ya mencegah judi online gitu ya,
1: betul,
0: Kak,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan salah satunya adalah caranya dengan meningkatkan literasi keuangan.
1: Oh iya, literasi keuangan ini sebenarnya penting gitu ya. Mm-hmm. Karena menurut aku kayak mungkin ada merasa beberapa orang tuh kayak menganggap kayak ini tuh penting atau enggak sih. Sebenarnya enggak, bukan berarti kalau enggak dia pasti main judi online, yeah, gitu, enggak. Tapi kayak maksudnya tuh kita supaya lebih aware lagi kalau hal-hal yang di luar dari selain main gamenya itu, kayak misalnya tadi kayak iklan gitu-gitu, ataupun SMS, ataupun WhatsApp gitu kan ya. Nah itu tuh juga bisa mempengaruhi orang lain yang ada di sekitar kita, gitu. Makanya kita literasinya tuh ada, supaya kita bisa ngasih tahu mereka kayak, nih jangan sampai kalian buka link yang, buka link yang aneh-aneh.
0: Iya benar.
1: Kayak gitu, buka WhatsApp atau buka pesan gitu-gitu, karena biasanya tuh ada sesuatu yang aneh-aneh kayak gitu.
0: Benar banget Kak, apalagi kan kalau misalnya kita lihat kan pengguna media sosial sekarang kan lebih banyak anak muda ya Kak ya. Yang pastinya lebih penasaran gitu. Misalnya ada komen tadi contohnya kayak WD 30 juta, apa sih WD itu? Apakah wedding? Bukan kayaknya. Jujur itu aku
1: tahu, aku tahu itu apa, WD, wedding dream. Wedding dream. 3.000-nya itu apa? 3 juta rupiah kan? Wedding dream seharga 3 juta rupiah. Mana lagi itu? lanjut lagi.
0: Dan ternyata kayak singkatan kayak WD itu kan berarti withdrawal gitu kan. Kalau DP berarti
1: depo
0: gitu. Betul, ada kayak istilah lainnya yang kayak Zeus atau petir gitu, ada jackpot, ada rungkat. Bentar.
1: Amai cari tahu ya dia ya.
0: Kan harus tahu biar bisa.
1: Iya benar, biar bisa ngasih tahu yang lainnya gitu ya, kan ya.
0: Iya benar. Nah, apalagi kan sekarang judi kan situsnya kan mudah diakses ya Kak.
1: Iya betul.
0: Dan kadang itu mereka penyajiannya itu seperti game gitu.
1: Oh iya benar.
0: Dan tanpa sadar kita, oh ini seru nih, nggak mungkin deh kayak game unyu-unyu kayak gini. Tiba-tiba judi, ternyata iya.
1: Iya, ini game-game yang apa nyamain warna kayak gitu-gitu. Padahal tuh, aduh, gitulah teman-teman Pro 2 ya. Sama ini juga sebenarnya, kayak kalau melihat regulasinya kan di Indonesia tuh udah cukup lumayan apa ya. Kayak udah mau diberantas-berantas. Tapi yang sebenarnya masih open source itu adalah website.
0: Benar.
1: Kalau aplikasi kan udah pasti orang tuh nggak bisa bikin aplikasi sembarangan, harus aplikasi yang ada manfaatnya, ada fiturnya gitu-gitu kan. Nah tapi kalau misalnya udah website open source, orang tuh bisa buka apa aja gitu.
0: Benar.
1: Kayak gitu. Jadi bahkan sampai sekarang tuh aja teman Pro 2 kayak kadang aku tuh ngelihat ada HP orang yang kayak, apa nih tiba-tiba ada bersayap-bersayap. Ternyata pas di ujungnya di atasnya gitu bro, apa ada www.blablablablabla kayak gitu-gitu. Jadi tuh kayak masih tetap ada dan masih apa ya, tetap gampang berkeliaran.
0: Bener
1: website-website
0: sih,
1: itu.
0: Kalau seandainya judi pun disajikan dengan aplikasi, pasti kan enggak semua orang serela itu untuk download gitu Kak ya.
1: Benar. Dan itu juga pasti maksudnya kalau misalnya kalau ada, kalau orang tuh udah enggak suka, pasti kayak bakal di report.
0: Bener.
1: Reportnya tuh mungkin banyak gitu. Walaupun juga mungkin ada orang yang merasa, ih ini kesempatan nih, maksudnya untuk bisa pakai aplikasi bla bla bla. Tapi bakal kalah juga sama orang yang bakal nge-report gitu. Makanya mungkin aplikasi tuh jadi suatu hal yang tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, tapi suatu hal yang kayak kecil kemungkinan itu tuh terjadi gitu ya. Tapi kalau sudah website itu luas, kayak kita buka Google aja deh. Kita minta referensi apa-apa-apa, keluar semua kan kayak gitu. Apalagi kalau sudah pakai fitur VPN yang kayak misalnya VPN Singapura gitu yang terdekat atau negara-negara lainnya. Dah itu udah gak bisa kita kontrol lagi tuh teman Pro 2 gitu. Jadi ya mungkin dari kamu sendiri tuh teman Pro 2 ya, kalau menurutku tadi yang kayak misalnya website gitu, kamu juga hati-hati.
0: Bener.
1: Karena selain kayak ada misalnya, selain ada judi online-nya, ya takutnya aja HP-mu nanti bervirus gitu.
0: Iya bener banget.

0: Bikin teh anget, enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
2: RRI Pro 2 Samarinda,
3: teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Apa buang ke sungai ya? Ah, udah, buang aja deh ke sungai. Lagian tempat sampah jauh banget.
6: Sudah sepekan ini 3 desa terendam banjir diakibatkan sungai yang dipenuhi dengan sampah.
7: Tempat sampah sudah pindah ke sungai ya? Cintai lingkunganmu sama dengan mencintai dirimu sendiri.

0: Teman Bro 2 ya, namanya juga ini adalah hal yang apa ya, bisa dibilang menjadi sebuah jebakan gitu ya. Nah, kenapa tadi pentingnya literasi itu tadi, literasi keuangan tuh Teman Bro 2, supaya kita tuh bisa ngingetin. Contoh ya, contoh kayak keluarga. Bener. Gitu. Yang terdekat sama kita, keluarga kita ya, maksudnya jangan keluarga orang dulu gitu. Siapa tahu keluarga kita dulu gitu, yang intinya kita kasih tahu jangan buka link sembarangan. Terus juga kalau misalnya ada sesuatu yang hal aneh, konfirmasi dulu mungkin ke kita yang lebih muda atau yang lebih paham gitu ya, supaya nggak asal buka itu juga tadi gitu-gitu. Terus juga ini nih Teman Bro 2, kalau misalnya sudah apa ya, kalau sudah nagih itu susah untuk bisa menghentikan itu, karena orang tuh pasti bakal mencari celahnya, terus-terus mencari celahnya karena sudah ada apa ya, udah berasa adiktif yang kayak kecanduan atau gimana, yang buat kalau udah gak ada orang lain baru dia ngelakuin itu. Bener. Gitu.
1: Dan juga Teman Pro 2, barangkali ya mungkin saat kalian mendapati teman terdekat atau ya orang-orang terdekat kalian gitu, ya ternyata diam-diam mulai mencicipi judi online ini.
0: Mencicipi.
1: Gitu. Mencicipi.
0: Testing.
1: Jadi jangan langsung memang salah, tapi jangan langsung dijauhi.
0: Betul.
1: Karena kita juga perlu merangkul gitu agar dia kembali sadar gitu.
0: Betul.
1: Kalau yang dilakukan ini ternyata kurang bijak tuh.
0: Betul, gitu. Kayak gitu. Terus juga kenapa enggak dijauhin, supaya ya biar dia tuh enggak apa ya? Maksudnya tetap ada temennya yang bisa support dia gitu. Bener, loh. Bukan yang kayak tiba-tiba kita musuhin dia. Terus dia mungkin pas biarin aja gini-gini. Malah jadi sendiri-sendiri. Malah dia tuh gak ada yang ngebantu dia buat balik lagi gitu. Untuk bisa menghindari dari judi online itu juga. Kayak gitu. Apalagi ini juga sih. Yaitu tadi keuangan tuh. Itu juga penting tuh Teman Berdua. Save uang. Uang tuh sebenarnya bisa dipakai untuk sesuatu kayak gitu ya, tapi bisa juga digunakan semestinya dan juga digunakan tidak semestinya. Digunakan semestinya tuh ya tadi, bisa digunakan sehari-hari, bisa ditabung, bisa diinvestasikan, masukin reksadana bisa, mau dibeliin emas juga bisa gitu ya. Tapi yang tidak semestinya ini loh Teman Pro 2, yang kayak ya kita dapat duit aja kadang kita bingung, udah gatel ini mau kuapain ya, ini mau kuapain ya. Nah, gatelnya itu mungkin kita beda-beda juga. Kayak aku gatelnya aku pengen jajan. Nah, mungkin Amai gatelnya ih aku pengen beli baju. Tapi orang lain di luar sana gatelnya aku pengen depo, aku pengen winning strike dan lain-lainnya. Nah, yang kayak gitu-gitu itu tuh bahaya juga tuh Teman Pro 2. Jadi ya digunakan semestinya aja gitu ya. Dan itu aja siaran kita kali ini ya. Gimana Amai?
1: Dan juga Teman Pro 2, nih salah satu pesan terakhirku nih.
0: Oh iya, boleh. Kasih tahu Mai.
1: Ya, biar tidak ada lagi ya orang yang terjebak di website yang mungkin teman terdekat kalian gunakan.
0: Iya.
1: Mungkin bisa langsung kalian laporkan ke Satgas Pasti.
0: Oke.
1: Nah, Satgas Pasti ini adalah satuan tugas pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang dinaungi oleh OJK.
0: Oh, resmi ya.
1: Kalau misalnya masih bingung, mungkin bisa langsung aja kontak OJK di 157.
0: Oke, itu bisa tuh ya Teman Pro 2. Langsung laporin aja gitu. Dan itu aja untuk siaran kita kali ini. Terima kasih banyak Amai.
1: Terima kasih banyak juga Kak Anam. Dan terima kasih banyak Teman Pro 2.
0: Iya, terima kasih juga ini ada Meisa Roh ya. Iya kan Meisa Roh? Oh gak ada rohnya. Oh sorry. Kayak kok gak ada rohnya? Iya juga ya. Lah ini badannya doang gitu. Ya sudah Teman Pro 2. Waktunya kita bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Tebak-tebak buah berduri. Buah berduri wanginya sedikit menyengat. Apa? Durian? Bukan. Masih ada lanjutannya. Warna daging buahnya oranye. Hayo, apa? Hah? Durian oranye? Bukanlah. Ini namanya elai, buah asli dari Kalimantan Timur. Hasil perkawinan antara bibit pohon durian dengan buah lai. Meski hampir sama dengan durian, buah elai memiliki keunikan tidak mengandung alkohol yang bisa membuat penikmatnya mengalami gangguan. Dan mengkonsumsi buah elai hingga 4 buah bagi warga sekitar justru bisa membantu kesehatan. Buah elai atau durian lai, buah khas lokal Kalimantan Timur yang dirilis sebagai bibit buah unggul nasional.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Nah, itu lagu pertama keluar. Udah tuh feel,
3: nah,
2: feelnya udah enak.
3: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
4: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
3: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
4: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
3: Pinter, internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga gak sehat.
0: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.

Waktu info pro 2 update pukul 10 waktu Indonesia tengah bareng aku Nur Halijah. Kita awal informasi pertama teman pro 2, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kemen P2MI bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi telah menurunkan takedown 7.907 dari total 10.504 laporan iklan lowongan kerja hasil patroli siber sepanjang Januari hingga 31 Agustus 2026. Pelaksana harian Menteri P2MI sekaligus Wakil Menteri P2MI Kristina Aryani mengatakan penurunan iklan tersebut merupakan bagian dari upaya mencegah keberangkatan dan perekrutan ilegal pekerja migran Indonesia melalui ruang digital. Ia menegaskan pemerintah ingin masyarakat memperoleh informasi mengenai pekerjaan di luar negeri yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu ia meminta masyarakat tidak mudah tergiur tawaran kerja yang terlihat mudah dan menjanjikan, tetapi dapat menjadi pintu masuk penempatan ilegal atau persoalan yang lebih serius. Informasi lainnya teman pro 2, kisah perjalanan karir musisi yang dikenal sebagai ikon K-pop G-Dragon dikabarkan akan diangkat ke dalam film dokumenter yang diproduksi untuk Disney Plus. Menurut laporan seorang sumber industri mengatakan bahwa proyek tersebut akan menelusuri pengaruh G-Dragon terhadap industri K-pop sekaligus mengeksplorasi perjalanan karirnya sebagai artis solo dan perannya sebagai anggota grup Big Bang. Sumber itu juga menyebutkan waktu penayangan dengan dokumenter tersebut akan bergantung pada tur dunia Big Bang yang sedang berlangsung saat ini dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan grup tersebut. Informasi terakhir teman pro 2, sebanyak 8 tim terbaik akan bersaing memperebutkan gelar FIBA 3x3 Women Series Project Red Wing Shanghai Final 2026 dan masing-masing memiliki modal dengan kekuatan berbeda untuk menjadi juara. Laman FIBA 3x3 menyebut final yang diselenggarakan di West Bund Artistic Center Shanghai, China pada 5 hingga 6 September itu mempertemukan Belanda, Ulaanbaatar, Amazon, Rapid Bucharest, Lefty, Soccer, Prancis, China, Beijing dan juga Jerman. Berdasarkan statistik FIBA 3x3, Belanda jadi unggulan teratas berkat konsistensi luar biasa sepanjang musim. Mereka mencatatkan persentase kemenangan 91,9%, rata-rata 19,1 poin per laga, serta hanya kemasukan 10,6 poin. Sekujit dan Noche Driessen menjadi andalan tim tersebut. Demikian info Pro 2 update kali ini.

KI Santai Siang di 3 September 2026. Barusan kamu dengerin lagu Lomba Sihir Teman Pradua Melompat Lebih Tinggi. Itu lagunya Silon Seven sebenarnya, tapi di remake ulang ya, karena ada satu project gitu antara mereka dengan aku lupa ya Teman Pradua ya. Oke, jadi remake ulang lagunya versinya Lomba Sihir. Ya, semangat siang aja buat kamu Teman Pradua di hari Kamis ini. Kayaknya masih seperti biasa cuacanya cukup kering dan juga panas ya Teman Pradua. Jadi kamu yang ada di luar ruangan, apalagi ada kegiatan atau aktivitasnya harus keluar ruangan gitu, selalu berhati-hati aja ya Teman Pradua. Karena kemarin kayaknya aku sempat baca infonya sama Rinda sendiri, sebenarnya untuk kualitas udaranya udah masuk tingkat sedang gitu ya, sama beberapa daerah di Kalimantan Timur, Kutai Barat atau di mana gitu, sudah tidak sehat kualitas udaranya karena asap atau kabut ya Teman Pradua ya. Jadi ini untuk Samarinda udah disaranin buat kamu yang keluar rumah atau ada di perjalanan, kalau nggak pakai kendaraan roda 4

Pra 2 kayak biasa di jam 10 sampai jam 12 siang aku hadirin lagi buat kamu, ada Pra 2 hit list. And by the way, hari ini di RRI Samarinda lagi ada gelaran donor darah tuh ya teman-teman. Pra 2 ada berlangsung dari tadi pagi sampai sekarang kayaknya masih berlangsung donor darahnya, jadi kamu yang mau ikutan menyumbangkan darahnya juga bisa langsung datang aja ke RRI Samarinda ya untuk menyumbangkan darah kamu di hari ini gitu ya. Jadi ini kok muter-muter ya? Iya, di Pra 2 hitlist teman Pra 2. Aku persilakan ya buat kamu yang mau lagu favoritnya diputerin, boleh banget ke WhatsApp kita aja 0812-5848-7885 atau boleh ke question box yang udah aku sediain di Instagramnya kita di @radioprodua_samarinda teman Pra 2, atau boleh juga kamu gabungin di fitur live chatnya aplikasi RRI Digital, juga boleh kamu komen ya lagu favorit kamu apa di situ. Kalau ada lagunya aku bakal puterin di Pra 2 hitlist hari ini sampai jam 12 siang ya. Aku tungguin teman Pra 2, kita dengerin dulu deh, ada Lana Del Rey dengan First Like.

0: terjadi? Padahal aku kan... Loh, kok mati lagunya?
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Masak masak sendiri, ngerasain sendiri. Rasanya kurang asin, beli garam dulu ah. Biar aja kali ya, nyala kan bentar aja. Eh, masa sih?
3: Iya,
2: oh gitu. Loh, kok bau gosong? Loh, kebakaran.
4: Masih mau main-main dengan api? Cegah sebelum terlambat.

Okay, di Pro 2 Hitlist Tuan Pro 2, aku coba bacain ya yang udah gabungan bareng sama kita siang hari ini. Di WhatsApp nih ada yang udah tergabung. Ada Maria. Ya Maria, selamat siang Kak. Semangat aktivitas, semangat juga buat kamu Maria ya. Izin request lagunya Sumpah Mati dari Celiana Grace ya Kak. Terima kasih banyak, habis ini lagunya langsung aku putarin buat kamu dari Celiana Sumpah Mati. Kemudian ada Lara juga yang gabungan bareng sama kita ya di hari ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat siang. Maaf kok kalau tiba-tiba mengganggu waktunya. Enggak kok, enggak ganggu. Aku lagi punya banyak waktu siang ini buat kamu ya. Mau izin request lagu dari Gita Gutawa, ayo. Siap, lagunya ada ya. Habis ini aku putarin, tapi kita dengerin dulu dari Celiana Grace dengan Sumpah Mati.

Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

Hai, come on, dari Gita Getawa tahun Pradua dan menin ruang dengar kamu pastinya untuk hari ini di Pradua Hitlist ya. Aku coba bacain lagi yang udah gabungan di question box-nya kita. Ini ada beberapa yang udah nyepil lagu-lagu favoritnya teman Pradua. Ada Kenavan yang kepengen lagunya Semesta Kendris diputerin dong ya. Oke, siap. Aku siapin lagunya The Pujiastuti 1919 yang juga mau lagunya Kendris yang Semesta Manis. Selamat beraktivitas semuanya. Iya, ini selamat hari Kamis buat kamu yang manis ya. Kalau enggak manis enggak selamat hari Kamis ya. Lanjut, ada juga dari Sylvia Putri 184 juga mau lagu yang sama ya, dari Semesta Kendris. Semoga bisa diputar lagunya. Terima kasih, bisa dong ya. Aku putarin langsung aja buat kamu di hari ini ya, teman-teman.

0: cewek. Dari mana mbak? Sini saya antar.
1: Sadarkah Anda perilaku catcalling seperti ini sangatlah tidak nyaman? Perempuan berhak untuk merasa aman. Ia bukanlah objek. Catcalling adalah masalah serius dan masyarakat sudah seharusnya untuk lebih sadar akan hal ini.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Flashel, sepatunya diskon 80%. Rejoki nih.
4: Rejoki? Kamu kemarin baru beli 3 pasang loh.
3: Ih, itu buat koleksi. Yang ini kan beda. Ada, lihat deh, talinya glow in the dark.
4: Glow in the dark? Emang kamu tidur pakai sepatu?
3: Tapi murah banget loh.
4: Murah mah belum tentu perlu. Frugal living, bestie. Bijak bukan berarti miskin gaya, tapi tahu kapan harus beli, kapan harus tahan diri.
3: Bener juga sih. Duitku tinggal 13.000. Masa aku cicil sepatu 3 bulan ya?
4: Nah itu, kalau dompet aja bisa ngomong, dia udah pingsan kali ya dari tadi.
5: Frugal living itu keren. Belanja boleh asal sadar batas.

Okay, barusan lagu dari Taylor Swift featuring Giant Bomb Prada, I Don't Wanna Live Forever. Ya, di Prada 2 Hitlist, kamu juga bisa request lagu, gak cuma lagu Indonesia aja nih. Mau lagu Western boleh, lagu K-pop boleh, teman Prada 2. Lagu Jepang juga kayaknya ada beberapa kita punya ya. Lagu Thailand aja nih gak ada ya. Boleh banget, kamu masih aku tungguin ya teman Prada di Prada 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti. Untuk lagu-lagu favorit kamu, aku bakal puterin ke WhatsApp kita, ke question box Instagramnya kita, atau boleh juga ke aplikasi RRI Digital ya. Ada yang masih gabungan juga nih di question boxnya Instagram kita, teman Prada 2, Farisa Naura, Cegil, Nabila Takia dong kak. Siap, lagu Cegil aku bakal puterin buat kamu. Eliska nih ya, request lagu Semesta dari Kenris. Terima kasih kakak, sama-sama terima kasih. Tadi untuk Semesta Kenris sudah aku puterin ya. Sama si ini juga mau lagu yang sama nih, si Aris Pelius ya, mau lagunya Semesta Kenris. Tadi udah aku puterin di sesi 2 tadi ya, udah aku puterin ya. Oke, kamu masih bisa banget teman Prada untuk request lagu, aku tungguin ya. Mungkin langsung aja kita puterin tadi lagu yang di request apa? Cegil ya. Cegil ada lagunya dari Nabila Takia.

0: Apa yang akan terjadi dengan akun media sosial orang yang sudah meninggal?
1: Ada beberapa opsi untuk akun media sosial orang yang sudah meninggal. Contohnya, akun Facebook dan Instagram orang yang sudah meninggal bakal dijadikan akun kenangan dan dikelola oleh pewaris akun tersebut. Sedangkan, Twitter akan menonaktifkan akun orang yang sudah meninggal jika menerima surat kematian. Nah, kalau kamu menganggap akun media sosial kamu penting, udah bisa nih kamu siapin ahli waris.
2: Follow Instagram @RRIProduaSamarinda dan Twitter @ProduaSamarinda.
3: Teman terbaik.

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia. Bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.

password andalan. Coba dengerin dulu data menarik soal password yang paling sering dipakai orang Indonesia dan seberapa cepat bisa dibobol. 123456 dipakai 33.119 kali. Lalu ada QWERTY 123 dipakai 13.690 kali. Sayang, meski terdengar manis, ternyata 1.631 kali dipakai dan bisa dibobol dalam waktu kurang dari 1 detik. Bismillah, wah, 3.796 kali dipakai, tapi tetap bisa dibobol dalam sekejap. Santoso 7, sedikit lebih kuat, butuh 51 detik buat dibobol. Rahasia, terdengar aman, tapi cuma butuh 17 menit buat dibobol. Yang lumayan tahan adalah Indonesia, dipakai 1.779 kali dan butuh 24 jam buat dibongkar. Ayo, ganti passwordmu sekarang juga. Campur huruf besar, angka, simbol, dan hindari kata umum. Karena sayang data, jangan pakai sayang.

kebohongan. Kalau nggak ada katanya mau Samuel Cipta dengan Jagat Rasa aja ya. Oke, aku cari dulu lagunya kalau ada ya, dari Nabila Taqiyah. Ini lagu terbarunya mungkin ya teman Pro 2 ya. Kayaknya waktu itu sempat aku puterin. Nanti kalau ada aku puterin ya. Tapi sementara dicatat dulu. Kemudian dari Tata Mahar mau lagu dari Cegil. Lagu dari Nabila Taqiyah yang judulnya Cegil, tadi udah diputerin juga lagunya yang itu ya. Kemudian ada siapa nih? Excuse me. Mau lagu dari Cherry Favored Love Inside Your Heart Way of the Earth. Panjang banget ya lagunya. Jujur li baru dengar. nanti coba dicari dulu ya kalau ada lagunya diputerin. So, stay tune aja teman-teman berdua di 88.5 FM, teman terbaik kamu. 1 2

0: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

Oke, itu berdua barusan tadi lagu dari Samuel Cipta Jagat Rasa, requestannya Mia Dilarak ya. Sorry banget Nabila Taknya menikmati kebohongan belum ada di playlistnya kita, lain waktu kita lengkapin ya. Lagunya udah aku penuhin buat kamu untuk Samuel Cipta Jagat Rasa. Habis ini teman berdua kita dengerin juga lagu requestannya Excuse Me tadi, pengen lagunya Wave to Art yang Cherry Flower Love Inside Your Heart ya. Dan ini kemudian ada juga yang gabungan sama kita di WhatsApp lagi. Ada siapa ini? Namanya gak ada deng. Halo, selamat pagi Kak. Semangat terus siarannya di Radio Pro 2. Kenalin aku Febri dari Palangkaraya. Halo Febri dari Palangkaraya. Jauh banget. Di sana lagi pada jerebu enggak sih? Boleh banget nih diputarin dong Kak lagunya Selena Grace judulnya Sumpah Mati. Udah paling awal tadi ya aku putarin lagunya. Titip salam buat keluarga di rumah, teman-teman, buat pendengar setia. Stay safe ya guys. Makasih banyak Kak. Oke, terima kasih juga. Ya, tadi lagunya udah aku putarin. Mungkin boleh ganti lagunya dengan lagu yang lain ya. Masih bisa banget, ini kita masih punya setengah jam teman Pro 2 untuk Pro 2 Hitlist sampai nanti di jam 12. Kita dengerin dulu ada Wave to Art dari salah kebalik. Lagunya Cherry Flower Love Inside Your Heart dari Wave to Art. 1, 2, 3.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Lagi bosan banget. Scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.

Iya, lagu yang feature Lisa Blackpink teman berdua sung ini lagu tahun berapa tadi 2003 salah 2003 kelamaan banget 2003 2023. Oke, masih di Pradua Hitlist. Aku coba bacain lagi yang udah gabungan nih teman Pradua di question box-nya Instagram @rrpradua sama Rinda. Sebelum ntar cek lagi WhatsApp, WhatsApp masih kosong ya. Belum ada yang gabungan lagi nih. Tapi di question box ada stand up. Halo stand up, lagi ngapain? Aku kenal anak ini. Ini si Isa ini teman Pradua ya. Mau lagu dari Jan Nabi Together. Itu lagunya siapa tuh ya? Oke, aku cariin dulu lagunya kalau ada diputarin, tapi ada banget ya teman Pradua ya. Langsung aja deh kita dengerin lagu Jan Nabi dengan judul ya Together.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman.
3: Follow Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
1: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
6: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
1: Temen apaan sih?
6: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
1: Oh, pantesan. Pagi jadi gak kerasa ribet.
6: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah, cuma di Pro 2 Samarinda.
4: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Oke, masih di Pradua Hitlist, Pradua Samarinda, teman terbaik kamu, teman Pradua. Ya, ini kayaknya sesi akhir untuk Pradua Hitlist. Aku mau cek lagi, apakah ada yang sudah gabungan lagi nih teman Pradua bareng sama kita ya. Di WhatsApp, di Instagram, ataupun di question box-nya kita. Coba aku cek dulu. Oke, nampaknya udah abis ya teman Pradua, udah selesai semua dibacain. Oke, makasih banget buat kamu yang udah gabungan hari ini teman Pradua. Dan buat yang mau masih lagu-lagu favoritnya diputarin, masih bisa banget buat ikut gabungan lagi besok ya. Karena Pradua Hitlist hadir tiap hari di Pradua Samarinda jam 10 sampai jam 12 siang. Habis ini jangan kemana-mana, aku masih bakal temenin kamu untuk santai siang nanti sampai jam 3 sore ya. Dengerin Sol Priyadi yuk, ada Jangan Bertengkar Lagi ya.

0: Ih, cepetan, nanti keburu macet lagi.
1: Tenang, pagi-pagi gini yang penting tuh ada temannya dulu.
0: Temen apaan sih?
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Nemenin berangkat kerja, berangkat sekolah, dari rumah sampai tujuan.
2: Oh, pantesan, pagi jadi gak kerasa ribet.
1: Iya dong, info pagi, obrolan santai, musiknya juga asik. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Cuma di Pro 2 Samarinda.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Pagi jadi lebih hidup.

Hai, pernah gak sih kamu mikir berapa banyak gelas plastik yang kita pakai cuma buat ngopi? Nah, sekarang coba deh bawa tumbler sendiri. Selain lebih hemat, kita juga bisa bantu kurangi sampah plastik yang menumpuk di bumi. Cuma dengan kebiasaan kecil ini, tiap teguk kopi jadi lebih ramah lingkungan. Plus, tampil keren dengan tumbler favoritmu. Ingat, perubahan besar bisa dimulai dari langkah kecil. Mulai hari ini, bawa tumbler, kurangi plastik, dan sayangi bumi kita.

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa ya aku jomblo terus sampai sekarang. Mending main game aja kalau gitu. Ya. Maju. Awas, mundur. Astaga, maju. Ya.
1: Dan, jogging yuk.
0: Enggak ah. Ya. Mantap. Maju.
1: Oh, ya udah.
0: Terus mau kemana?
1: Jalan-jalan sore dong, ikut enggak?
0: Enggak ah. Aku mau main game aja.
1: Oke deh.
2: Pantes aja jomblo gak kelar-kelar. Makanya, yuk lihat dunia lu.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: gak sih Ustadz kita nonton atau baca berita tentang gosip?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menonton atau membaca media majalah-majalah atau teks-teks yang bersifat gosip itu tidak membatalkan, atau lebih baik sebenarnya kita hindari, karena gosip itu akan nanti bisa membiasakan kita juga untuk bergosip. Jadi hal-hal yang sifatnya mengarahkan kita ke namimah, ghibah dan fitnah dan lain-lain itu lebih baik kita hindari.

akan percuma setiap ilmu yang didapatkan jika tidak diamalkan. Sudah seharusnya kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perumpamaan orang alim yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, kemudian ia melupakan dirinya atau tidak mengamalkan ilmunya, adalah seperti lampu atau lilin yang menerangi manusia, namun membakar dirinya sendiri." Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Kalau mau belok, kasih kode dong. Eh, ini bukan kode perasaan, tapi lampu sein.
1: Mau belok kiri, sein. Mau belok kanan, sein. Mau mutusin gebetan, itu sih jangan dadakan juga ya.
0: Jangan bikin pengendara lain bingung. Lampu sein itu bukan hiasan, tapi peringatan.
2: Sein nyala, semua selamat. Yuk jadi pengendara yang sopan dan aman. Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian. Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan 100% anak muda banget.
3: Lagi bosen banget, scroll HP, udah, rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench and Lange, rasa gak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu gak punya kerjaan. Bisa jadi, otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
4: Love is painful, all the love is painful. Baboccharam bambok, that's what I always do. Such a pain is beautiful, yeah. The same as you. 희망은 실망으로 소망은 절망으로. 사랑이 깊어질수록 아픔은

Di tahun 2288,5 FM, teman terbaik kamu. Santai siang masih bareng sama Lija kali ini ya. Selamat istirahat siang teman berdua, dan selamat makan siang juga di hari yang masih sangat panas. Panas ini ya di Amyamin, jujur waduh debu, udah debu, kabut, kabut, abis itu panas lagi. Satu orang satu matahari semuanya ya, spesial gitu ya teman berdua. Semangat aja buat kamu hari ini. Tapi makan apa nih teman berdua? Kayaknya seru buat makan atau minum yang fresh-fresh gak sih? Kalau siang gini kebayang yang seger-seger tapi sehat ya, buah dong ya teman berdua. Dan aku mau kenalin kamu nih sama apa ya, bisa dibilang ini cemilan, cemilan gak sih? Makanan, waduh. Pokoknya buah-buahan gitu teman berdua. Yang kalau di Indonesia sendiri sebenarnya buah tuh bisa diapain aja ya, bisa di jus, bisa dimakan langsung dan sebagainya. Nah tapi kalau di beberapa negara gitu tahun berdua, buah ini bisa dijadikan makanan khusus atau cemilan khusus. Misalnya aja kayak di Thailand, kamu tahu nggak sih ada namanya mango sticky rice, banyak yang jual juga di sini. Kayaknya dia sempat viral tahun berapa gitu ya tahun berdua, tapi masih banyak yang ngejual juga di sini. Dan jujur aku belum pernah nyoba, soalnya kayak kebayang ngebayangin itu gimana ya, ketan terus kamu makan barengan sama mangga, enak sih kayaknya ya. Bayangin makan makan ketan sama sambal mangga gitu, tapi nggak pakai sambal ya, dia cuma mangga tapi ada krimnya gitu teman berdua ya. Mango sticky rice. Nah ini dessert Thailand yang populer banget ya, bahkan sampai ke Indonesia juga. Especially di Thailand kan memang gitu ya, dia suka bikin makanan-makanan aneh. Ada yang pernah makan anak udang jumping gak? Nah itu salah satunya. Terus somtam lah sebagainya macam gitu ya teman berdua. Dan salah satunya yang lumayan populer itu juga ini, mango sticky rice ini teman berdua ya. Atau kalau di sana namanya kol nio, membuang ya, yeah. Ketan mangga. Jadi dia terdiri dari ketan gitu sama potongan buah mangga, dan dikasihin saus santan yang gurih creamy ya teman berdua. Ketan mangganya juga punya kreasi dengan warna-warna cantik, jadi tampilannya tuh makin menarik. Dan ini juga sajiannya cukup populer di Indonesia dan ditawarkan di restoran, gerai kaki lima, sampai usaha kuliner online tuh banyak yang menjajakan ya teman berdua ya. Kayaknya kisaran harganya paling 15 atau 20-an. Aku sering nemu juga di West Bells itu ya. Jadi kalau yang mau cobain dessert Thailand ala-ala Indonya, bisa aja tuh. Atau buat sendiri juga sebenarnya gampang sih buatnya, kayaknya gak susah. Nah kalau di Jepang juga ada tuh teman berdua olahan buah, namanya fruit parfait ya. Di sana kalau Jepang sendiri dia punya beragam kreasi parfait ya, termasuk yang menggunakan buah-buahan. Buah yang dipakai itu bisa berganti mengikuti musim ya, jadi sajian ini punya banyak variasi tahun berdua. Misalnya buah kayak strawberry, cherry, persik, dan anggur itu biasa digunakan dalam fruit parfait sesuai musimnya. Dan parfaitnya Jepang ini juga bisa memadukan buah dengan berbagai bahan lain ya. Sajiannya itu di gelas ya, di gelas kemudian dibuat lapisan buah dan bahan lainnya terlihat sekaligus, jadi bagian dan dari daya tarik dessert ini juga tuh teman berdua. Nah negara-negara lain tuh juga ada tuh dessert atau olahan buahnya sendiri. Nanti aku bakal spill lebih lanjut ya teman berdua. Keep tuning on di Pradua 88,5 FM, teman terbaik on.

0: Jangan buang sampah sembarangan dong.
1: Nanti juga ada yang pungut.
0: Iya, tahu. Tapi jangan buang sampah sembarangan juga dong.
1: Emang botol-botol ini mau diapain lagi? Udah jadi sampah juga.
0: Botol bekas air mineral ini bisa kita jadikan sebagai vas bunga, tempat pensil, dan masih bisa dijadikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat.
1: Ya udah deh, nggak jadi aku buang. Tapi kamu bantuin aku ya buat vas bunga sama tempat pensilnya.
0: Iya. Ayo deh, kita buat sama-sama.

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

Yang kita berada selain mango sticky rice dari Thailand tadi ya, dan juga fruit parfait dari Jepang tahun 2002. Sebenarnya banyak lagi nih olahan buah yang bisa dijadiin dessert atau kue atau macam-macam lah ya, makanan atau cemilan gitu. Di Perancis sendiri ada namanya tarta tahun 2002. Ya, kalau biasanya buah itu kan selalu jadi apa ya, pelengkap dessert gitu. Entah dia jadi toppingnya atau isiannya dan sebagainya gitu tahun 2002. Kalau di Perancis di tarta tahun ini, apel itu justru jadi bahan utamanya tuh tahun 2002. Tartatan adalah tart apel yang dimasak bareng sama gula dan mentega sampai menghasilkan karamel yang manis dan harum ya. Dan ada satu cerita yang menyebutkan juga kalau dessert ini bermula dari dua saudara di La Motte-Beaufort daerah Loire Valley tahun 2002. Jadi apelnya tuh dimasak terlebih dulu bareng mentega dan gula ya, kemudian ditutup dengan pastry atau adonan tart lalu dipanggang. Nah, yang menarik, tartatan ini disajikan dengan cara dibalik. Jadi bagian apelnya justru berada di atas. Biasanya dessert ini juga bisa dinikmati bareng sama cream fries atau es krim vanilla atau tantra 2 ya. Dan kelihatannya kalau kamu memang suka sama makanan-makanan yang manis, nah ini cocok banget tuh tantra buat kamu cobain ya. Kalau di Korea Selatan juga ada, namanya itu gwapyeon ya, gwapyeon. Ini dessert tradisional, bahannya dari buah, bentuknya sekilas mirip jelly dan biasanya dibuat menggunakan buah-buahan yang lagi musim ya. Dan buah yang rasanya asam tuh biasanya direbus dulu untuk diambil sarinya. Setelah itu sari buah dicampur dengan gula dan madu atau pati sampai teksturnya mengental. Setelah mengental, adonannya tuh dipotong-potong jadi berapa bagian gitu tempura. Dan buah yang bisa digunakan juga cukup beragam ya, kayak cherry, quince, apricot, hawthorn, raspberry hitam, blueberry, sampai omija juga. Selain rasanya yang menarik teman pradua, gwapyeon ini apa ya, dia juga punya warna yang cantik ya. Bahkan di zaman dulu dessert ini tuh sering disajikan sebagai hidangan penutup dalam jamuan kerajaan Korea gitulah teman pradua. Dan kalau di Indonesia ada juga pastinya kita ya, apa sih yang kita tuh gak bisa olah ya. Bahkan singkong aja bisa jadi macam-macam gitu. Nah, di Indonesia sendiri buah paling mungkin sering ditemuin es pisang hijau ya teman-teman berdua. Ini gak mesti jauh-jauh ke luar negeri, kita juga punya dessert yang bahan dasarnya tuh buah khas banget. Es pisang hijau asalnya dari Makassar. Dan sesuai namanya, bahan utamanya tuh pisang. Biasanya dipakai pisang raja yang udah matang, kemudian dibalut dengan adonan tepung berwarna hijau dan dikukus sampai matang. Jujur nih, aku makan siang makan ini aja udah cukup kenyang, abis itu aku gak makan nasi lagi tahun berdua, diet soalnya. Dia tuh selain mengenyangkan juga segar buat langsung diminum gitu kan ya. Nah, pisang ini disajikan bareng sama bubur sumsum juga, sama sirup merah, es serut, sama susu kental manis. Jadi di satu mangkoknya tuh udah apa ya, ada perpaduan rasa manis, gurih, dingin, teksturnya beragam juga. Warna hijau di lapisan pisangnya juga apa yang dari apa dibuat dari adonan tepung beras yang dicampur sama pandan gitu tentura dua ya, dan isian-isian lainnya. Makanya ini jadi salah satu es yang kayak sampai sekarang, dia dari zaman dulu kan ya es tradisional, sampai sekarang kayaknya masih cukup eksis tentura dua ya. Dan kayaknya masih enak buat kita cobain atau kita olah sendiri sampai sekarang. Kalau nggak apa, kalau capek ngolah sendiri, banyak yang jual kok di luaran sana ya tahun berdua ya. Well, itu aja tadi berapa dessert atau kuliner dengan bahan dasar buah dari berbagai negara tahun berdua.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
1: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
2: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

Tenis Indonesia Janice Chan melanjutkan perjuangannya di US Open 2026 dengan tampil di sektor ganda putri bersama petenis Kanada Leila Fernandez ya, setelah langkahnya di sektor tunggal terhenti pada babak pertama tahun pro-2. Di babak pertama ganda US Open, pasangan Indonesia Kanada tersebut akan berhadapan dengan pasangan Belanda Slovenia Isabel Haverlek, Nina Radisic ya. Itu hasil dari undian WTA yang dirilis Rabu kemarin. Dan untuk Janice, nomor ganda ini jadi kesempatan untuk kembali melanjutkan perjalanannya di turnamen Grand Slam terakhir musim ini setelah harus mengakui unggulan kelima Mira Andreeva dengan skor 2-6-2-6. Sementara itu Fernandez datang ke nomor ganda dengan modal penampilan positif di sektor tunggal. Petenis berusia 23 tahun itu melaju ke babak ketiga US Open ya, setelah mengalahkan petenis Cina Julin 6-3-6-2 di babak pertama, kemudian menundukkan petenis Thailand Mananchaya Swangkaep 6-4-6-1 pada babak kedua. Dan Fernandez merupakan runner up US Open 2021 dan memiliki pengalaman kuat di Flushing Meadows. Namun pertemuannya dengan Janice sebagai pasangan ganda jadi sesuatu yang menarik karena baru pertama kali berduet pada US Open 2026. Keduanya juga memiliki catatan pertemuan yang cukup menarik di sektor tunggal. Janice mengungguli Fernandez dengan catatan 3-0 dalam head-to-head mereka, di mana Janice mengalahkan Fernandez pada babak pertama Wimbledon 2026 dengan skor 6-1-7-6, kemudian kembali menang 7-5-6-4 di babak 32 besar Dubai Tennis Championships 2026.

0: actually gotta stop.
1: Stop!
0: He's gonna know it's about him.
2: I don't really care.
3: Ed, lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
4: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
3: Hah? Serius?
4: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
3: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
4: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
3: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
4: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
5: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Teman Pradua Indonesia tergabung dalam grup F Ronde 2 prakualifikasi Piala Asia 2029 bersama Malaysia, Thailand, Mongolia, Fiji, dan Hong Kong untuk memperebutkan 4 tiket menuju kualifikasi Piala Asia 2029 melalui rangkaian turnamen yang digelar mulai November hingga Desember. Di laman FIBA, Teman Pradua menyatakan Yuda Saputra dan kawan-kawan memastikan tempat di ronde kedua setelah menjadi salah satu dari 3 tim yang lolos dari grup C pada ronde 1 yang diselenggarakan di Seremban, Malaysia akhir Agustus kemarin. Indonesia lolos bersama tuan rumah Malaysia dan Hong Kong. Seluruh peserta membawa hasil pertandingan yang diperoleh pada ronde 1 dan selanjutnya menghadapi tim-tim dari grup lain dalam format round robin teman berdua. Ronde 2 dijadwalkan dimulai pada 23 November sampai dengan 1 Desember 2026 dan sebanyak 4 tim terbaik dari masing-masing grup akan melaju ke fase kualifikasi Piala Asia 2029. Selain grup F, FIBA juga mengumumkan tim-tim yang bersaing dalam grup A yakni Bahrain, Palestina, Uni Emirat Arab, Kazakhstan, Kuwait, dan juga Sri Lanka. Sebanyak 16 tim juga telah otomatis lolos ke babak kualifikasi Piala Asia 2029 karena tampil pada Piala Asia 2025 di Jeddah, Arab Saudi.

0: Rangga. Apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
1: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
5: Ternyata, peringatan Hari Anak sudah ditetapkan sejak tahun 1984. Momen penting ini merupakan gagasan cemerlang dari Presiden kedua Indonesia, yakni Soeharto. Beliau memikirkan bagaimana nasib anak-anak dan mengklaim bahwa anak-anak adalah aset yang berharga bagi bangsa. Itulah kenapa anak-anak harus dilindungi. Karena gagasan itulah, akhirnya dikeluarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 dengan menetapkan tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Tujuannya untuk mewujudkan perkembangan anak secara jasmani, rohani, dan sosial.

Baik ya teman berada, kali ini informasi dari dunia bulu tangkis ganda putri Indonesia Sabar Karyaman Gutama Moreza Pahlevi Ispani mengandalkan kesabaran nih dalam menyerang untuk mengatasi pertahanan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuki Dong Ju pada babak 32 besar China Masters 2026 di Shenzhen Rabu kemarin teman berdua. Dan alhamdulillahnya bisa diberikan kelancaran di pertandingan pertama China Masters ini. Kedua kali mereka bertemu dengan Kang Min Hyuk dan King Do Ju ya teman berdua. Mereka terus mencoba untuk konsisten dengan pola main dari awal sampai akhir dan fokusnya terus dijaga. Sabar aja yang merupakan unggulan ke-6 ini harus melewati pertandingan ketat sebelum akhirnya menang 2 game langsung 2-1-18, 2-1-16 atas Kang Ki. Dan pasangan Indonesia itu mendapat perlawanan yang sengit ya sejak game pertama. Setelah kedudukan imbang 18-18, Sabareja mampu menjaga ketenangan dan merebut 3 angka berikutnya untuk mengamankan game pembuka tuh teman berdua ya. Dan kemenangan ini jadi modal awal bagi Sabareja untuk melangkah ke babak 16 besar. Walau demikian ganda Indonesia itu tidak ingin terbebani dengan target terlalu jauh ya dan memilih fokus pada setiap pertandingan yang dijalaninya aja.

0: Ed, lihat story kamu kemarin seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena setiap proses AI, dari pelatihan model, interaksi, sampai pendinginan, boros listrik. Model AI seperti GPT-3 aja butuh 1.300 megawatt hour buat dilatih. Itu setara listrik 120 rumah di Amerika selama setahun penuh. Tiap kali kita nanya ke AI, konsumsi energinya bisa 3 watt hour per query. Kalau sehari ada jutaan query, wah, kebayang kan? Studi MIT juga bilang, satu model AI bisa nyumbang 626 ribu pon CO2, 5 kali lipat emisi mobil. Jadi, makin pintar teknologinya, makin bijak juga dong cara kita pakainya.

Kapten Inter Milan Lautaro Martinez mengaku bangga teman Pradua jadi incaran klub raksasa Spanyol Barcelona. Ya, namun pemain berusia 29 tahun itu menegaskan tidak mengubah keinginannya untuk bertahan bersama Inter Milan. Dia juga menegaskan memiliki ikatan kuat dengan klub dan juga para pendukungnya. Lautaro mengaku bahagia ya jadi menjalani karir di Milan dan siap bertahan selama Inter masih menginginkannya. Dan sikap Inter terhadap masa depan Lautaro juga tidak berubah sepanjang bursa transfer musim panas 2026. Nerazzurri sejak awal menegaskan bahwa sang kapten tidak dijual gitu tahun Pradua. Dan Lautaro sendiri memperpanjang kontraknya bersama Inter pada Agustus 2024. Kesepakatan tersebut membuatnya terikat hingga 30 Juni 2029. Dan Lautaro sendiri telah mencetak 175 gol dalam 378 penampilan bersama Inter sejak bergabung dari Racing Club pada 2018. Dia juga berhasil mempersembahkan 3 gelar Liga Italia, 3 Piala Italia, dan 3 Piala Super Italia.

Makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Dilansir dari laman Oven Software, rendahnya minat baca Indonesia mempunyai beberapa alasan, yaitu masyarakat Indonesia lebih dekat dengan tradisi lisan, membaca hanya kewajiban untuk kebutuhan sekolah, persaingan dari bentuk media lain, kurangnya akses bacaan, dan buruknya kualitas buku yang tersedia.
1: Joy I'd learned in winter was the warming of the bed. You'd shake for minutes there and move your legs.

0: Kappa.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Follow Instagram @RRIPro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
1: Teman terbaik kamu.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah. Di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bolong.

Ada kabar dari Rose Blackpink nih, teman Pradua, yang katanya sih dia lagi mengerjakan album terbarunya ya, di mana Plantoon EPT ini kembali menyiapkan karya yang bakal berisi lagu-lagu personal tentang perjalanan hidup dan juga sisi dirinya yang selama ini belum banyak dia tunjukkan, teman Pradua. Itu diungkapkan Rose dalam wawancaranya dengan Illy Korea ya. Yang uniknya, proses bikin album buat Rose itu selalu punya satu kebiasaan, dikerjakan saat musim panas tuh, teman Pradua. Dua ya, karena menurutnya dia kalau ngebuat lagu pas musim panas itu entah kenapa dia tuh kayak menemukan dirinya sendiri, menemukan suaranya, panasnya suasana hari itu kayak memanaskan hatinya juga untuk menulis lagu kayaknya ya, teman berdua ya. Nah, kali ini album tersebut dikerjakan Rose di Korea Selatan, yang mana suasana musim panas di Korea itu memberikan semacam pengalaman yang berbeda, termasuk cuaca yang gerah ya. Ini bahkan udara musim panas Korea juga disebut bakal jadi salah satu bagian yang ikut terekam dalam karya barunya. Tapi sampai sekarang dia masih merahasiakan kapan album tersebut akan dirilis, teman Pradua. Kemarin juga katanya Lisa bakal lagi proses penggarapan album juga tuh ya. Wah, ini jadinya ntar Lisa ngerilis album, Rose ngerilis album juga. Agak rebutan spotlight ini ya. Dan buat Rose, mengerjakan album ini bukan cuma bikin musik aja. Proses ini juga jadi kesempatan buat kembali menyelami dirinya sendiri, bahkan menghadapi sisi yang selama ini mungkin dia hindari, teman-teman berdua. Sementara itu, member Blackpink lainnya udah lebih dulu mengumumkan proyek musik terbaru mereka tahun ini. Ya, sebelumnya Jennie comeback lewat Fallen Angel. Kamu dari udah lihat belum sih, teman Pradua, video musiknya udah rilis ya. Kemudian Lisa akan ngerilis Press Play di Oktober. Sementara Jisoo juga lagi bersiap dengan Click. Nah, Rose juga sebelumnya sukses lewat album studio perdananya Rosie yang dirilis pada 2024. Ya, album itu membawanya meraih berbagai penghargaan termasuk American Music Awards 2025 serta nominasi dari penampilan di Grammy Awards bersama Bruno Mars total berdua. Sekarang kayaknya tinggal tunggu aja tuh kejutan apa yang bakal dibawa Rose lewat album barunya ini ya. Dan emang banyak yang bilang gitu, teman berdua, kalau banyak kan apa ya, member-member di satu girl group Korea Selatan ya, itu tuh kebanyakan ya paling yang tenar tuh beberapa aja ya, teman berdua. Contoh kayak Suzy yang memang jadi ikonnya dia ya kan. Terus yang lain tuh juga paling ada beberapa aja, yang lainnya tuh mah kayak kurang-kurang visualnya lah gitu, teman berdua. Tapi kalau Blackpink ini jujur empat-empatnya tuh kayak masing-masingnya tuh sukses gitu ya, teman berdua ya, dengan karyanya masing-masing termasuk juga project solonya masing-masing, teman berdua. Jadi kita tungguin aja gimana proyek solo terbarunya Rose, apakah sebagus karya-karya sebelumnya.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rriprodua_samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afgan.

Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Okey, badan sudah tidur. Kita mulai shift malam.
1: Hah? Mulai lagi? Kirain tidur itu istirahat.
2: Istirahat mah buat badan. Kita sih lembur.
0: Ku pegang napas sama detak jantung ya. Jangan sampai salah ritme.
1: Sip, aku beresin memori hari ini. Yang malu-malu, aku simpan. Yang memalukan, ya kita hapus pelan-pelan.
2: Aku bagian mimpi. Bikin cerita aneh, biar besok bangunnya bingung.
1: Pantas aja mimpi naik motor, tapi bannya roti.
0: Fokus, fokus. Tidur itu waktu kita kerja paling serius.
2: Makanya, jangan kurang tidur. Kalau kita capek, besok semuanya berantakan. Nah, itu dia. Meski kamu lagi tidur nyenyak, otak kamu tetap kerja bareng. Jadi, jangan remehkan tidur. Karena saat kamu istirahat, otak kamu justru lagi lembur.

Noah Jupa, teman Pro 2, dikabarkan bakal ikut bergabung dalam film superhero terbaru Marvel Studios, yaitu Avengers Secret Wars. Kabar ini datang dari beberapa sumber gitu ya, yang mengatakan kalau aktor asal Inggris itu udah dipilih untuk tampil di film tersebut. Tapi menariknya teman Pro 2, karakter yang bakal diperankan Noah masih dirahasiakan. Avengers Secret Wars sendiri merupakan proyek lanjutan dari Avengers Doomsday. Film ini kembali digarap oleh duo sutradara Anthony dan Joe Russo, sementara posisi produser masih dipegang bos besar Marvel, Kevin Feige, teman Pro 2. Sampai sekarang Marvel memang masih cukup pelit nih ya membocorkan detail soal Secret Wars yang udah beredar. Film ini disebut bakal punya skala yang bahkan lebih besar dibandingin sama Avengers Doomsday. Jadi bisa dibayangkan bakal sebesar apa ya proyeknya nanti teman Pro 2. Nah, buat yang familiar dengan Noah Jupe, aktor muda ini sebenarnya udah tampil di sejumlah proyek besar. Dia membintangi film Hamnet yang berhasil meraih Oscar, serta dikenal juga lewat film horor A Quiet Place. Tahun ini Noah juga tampil di musim kedua serial The Night Manager bareng sama Tom Hiddleston, teman Pro 2. Yang menariknya lagi, Noah baru aja satu panggung juga sama Sadie Sinks dalam pementasan Romeo and Juliet di West End London tuh. Sadie Sinks sendiri juga bakal masuk ke dunia Marvel. Dia akan debut sebagai Jean Grey dalam Spider-Man Brand New Day. Jadi sekarang kalau Noah Jupe benar-benar bergabung di Avengers Secret Wars, kira-kira dia bakal meranin karakter siapa ya?

0: atau fakta?
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
0: Benar sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal. Mitos atau fakta?
2: Follow Instagram @rriprodua_samarinda dan Twitter @produa_samarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuas atau bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
6: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini, dingin dan bau amis keadilan.
5: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur. Tapi aku ini, ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
7: Astaga, baunya dari mana sih?
5: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
8: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

0: Kalian berdua berawal dari curahan hati Fanny Kondoh yang sempat viral ya di saluran senior podcastnya milik Denny Sumargo pada 2025 lalu. Itu sempat heboh atau viral ya teman-teman berdua. Dan akhirnya nih film drama layar lebar judul Baby Udon udah tayang di bioskop Indonesia pada 3 September teman-teman berdua. Yang mana film produksi Sumargo Film dan Lito Pictures itu mengadaptasi perjalanan emosional Fanny Kondoh yang diperankan sama Kathleen Halderman bareng mendiang suaminya asal Jepang Hajime Kondoh yang diperanin sama Denny Sumargo teman-teman berdua. Alur cerita film garapan sutradara Fajar Bustami itu memotret fase jatuh bangun sepasang suami istri dan dalam mendapatkan keturunan, ya, dan ujian terberat muncul ketika Hajime divonis mengidap kanker stadium 4 tepat di tengah proses program bayi tabung demi kehadiran anak mereka Kazuki alias Kaskas teman berdua. Nah, film yang menandai debut Denny sebagai produser bersama istrinya Olivia Sumargo itu telah merampungkan rangkaian pemutaran perdana di Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi hingga Bali ya sebelum pemutaran di bioskop komersial hari ini. Dan Fanny Kondoh sosok nyata di balik kisah inspiratif itu menyampaikan bahwa dia tambah bersyukur ya kalau film itu dapat disaksikan oleh pasangan suami istri lain yang sedang berjuang juga untuk punya keturunan di luar sana ya. Dia berharap semoga film ini tuh bisa jadi pelukan hangat mengingatkan siapapun yang sedang berjuang dan jadi pengingat bahwa cinta dan ketulusan itu gak akan pernah sia-sia tuh teman-teman dua. Jadi kamu yang mungkin agak penasaran gimana sih filmnya gitu ya teman-teman dua, cukup menarik. Sebenarnya aku sempat lihat trailernya sedikit teman-teman dua ya. Film Baby Udon ini tungguin aja ya malah udah tayang nih hari ini teman-teman dua di 3 September langsung di bioskop kesayangan kamu.
1: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
2: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
1: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
2: Oh, pakai bumbu instan ya?
1: Bukan, tapi pakai mie instan.
3: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu udah makan rasa apa hari ini?

Kamu anak musik banget, doyan nonton film, atau suka hiburan kekinian? Tenang, semuanya ada di satu tempat, rri.co.id. Mau tahu kabar terbaru soal musisi? Atau film yang lagi rame dibahas netizen? Atau kamu pengen update soal event hiburan kece di kotamu? Cuma buka rri.co.id, kamu bisa akses semua berita hiburan yang lagi hype. Gampang banget, tinggal buka browser kamu dan ketik rri.co.id. rri.co.id, berita yang relate, update, dan

0: takut.
1: Box office Cina mencatat rekor baru sepanjang musim panas 2026 tahun pre 2 hingga minggu 30 Agustus ya. Pendapatan box office musim film musim panas di Cina itu melampaui 12,4 miliar yuan atau setara 32,71 triliun. Angka tersebut melampaui total akhir pendapatan sebesar 11,966 miliar yuan ya pada 2025 dan 11,643 miliar yuan pada 2024. Dan diberitakan juga dari data platform penjualan tiket Melian, pendapatan musim panas 2026 jadi capaian tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Ya, peningkatan capaian 2026 diyakini didorong sama kombinasi film-film produksi dalam negeri ataupun Hollywood berskala besar serta popularitas tak terduga dari film-film beranggaran rendah juga ataupun peradua. 4 film dengan pendapatan tertinggi musim panas ini merupakan produksi Cina yang mencakup berbagai genre seperti komedi, drama keluarga, fantasi, dan cerita bertema kuliner. Berapa yang diyakini mendorong pendapatan box office musim panas tahun ini? Itu ada Kung Fu Soccer, Dear You, Always Has Come True, Once Upon a Time in the Middle East juga tahun kedua ya. Begitu pula dengan animasi New Line yang jadi fenomena meski langkah awalnya begitu berat dan dipenuhi cacian penonton dari kritikus film, tapi film animasi yang digarap dua orang itu mampu bersaing dengan yang lain ternyata. Popularitasnya menyebar melalui meme, diskusi di media sosial sampai merchandise juga tentunya dua hingga akhirnya menarik perhatian penonton di seluruh dunia ya. Nilai tercatat telah meraup pendapatan sedikitnya 58 juta yuan atau setara 153,15 miliar di box office, dan situasi itu juga mengindikasikan penonton masih bersedia kembali ke bioskop jika film yang ditayangkan menawarkan cerita yang memikat atau pengalaman yang unik ya. Juga secara keseluruhan film-film tersebut menawarkan pendekatan yang beragam terhadap kisah-kisah Tiongkok dan budaya tradisional, juga menarik minat penonton melalui narasi yang mudah dinikmati dalam peradua. Dan selain itu ada film-film lain juga yang diyakini menarik banyak orang akhirnya menonton di bioskop ya, dan mendongkrak pendapatan box office, yaitu karena ada film kayak Spider-Man Brand New Day sampai The Odyssey yang juga turut mengerek pendapatan box office tahun peradua ya. Dan emang patut diacungi jempol untuk film-film tahun ini, banyak yang cetar ya tahun peradua. Kayaknya bisa dihitung tahun ini sampai bulan September udah berapa kali tuh kamu ke bioskop. Oke, teman peradua, mungkin sampai sini aja dulu ya, aku nemenin kamu di santai siang tadi dari jam 10 pagi ya teman peradua, dan ini udah mau jam 3 sore, habis ini jangan kemana-mana. Kamu masih bakal ditemenin lagi sama suara siar berikutnya untuk bawain program-programnya Pro 2 sampai tutup acara nanti di jam 12 malam ya teman Pro 2. Dan selalu hati-hati di jalan untuk kamu yang mau pulang dari tempat aktivitas, karena kayaknya bentar lagi di jam-jam pulang juga ya. Jangan lupa maskernya karena kabut udah mulai agak tebal dikit gitu teman Pro 2. Kualitas udara juga udah mulai kurang baik ya. Jadi selalu jaga kesehatan kita semua aja. Semoga selalu sehat. Kalau gitu aku Lija pamit.

kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau

dari kawasan Siara Jalan Yamiami nomor 8 Samarinda. Dan selamat sore teman Pro 2 dimanapun kamu berada, semoga selalu dalam lindungan Tuhan. Anyway, santai siang kali ini dilanjut barengan sama Cindy, dimana aku bakal menemani kamu sampai nanti kita merapat di jam 4 sore nanti. Tapi sebelum itu aku pengen tanya-tanya dulu deh, kabar kamu gimana nih hari ini? Aku pengen cerita sedikit tuh teman Pro 2. Jadi pas tadi aku dalam perjalanan mau kesini dari rumah tuh, maksudnya berangkat ke kantor, aku tuh kayak mulai ngelihat di sekitaran kita tuh kabutnya udah lumayan tebel loh teman Pro 2. Biasanya tuh aku kalau misalkan kayak lewat Forvo di sampai di perempatan di ini, yang di perempatan dekat masjid itu, yang di mall itu masih kelihatan tuh si gedung-gedung belakangnya lagi sampai ke hotel. Tapi nggak tahu kenapa vibesnya hari ini tuh agak beda teman Pro 2. Awannya itu lebih macam abu-abu, tapi ya abu-abunya kayak agak sendu gimana gitu teman Pro 2. Terus yang bikin aku geleng-geleng itu adalah kayak jarak pandang kita dari tempat yang cukup jauh itu kayak mulai kelihatan kayak agak samar-samar gitu loh, alias berkabut teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan mungkin sambil dengerin aku sekarang, terutama untuk pengguna motor, jangan lupa untuk pakai maskernya gitu, karena buat jaga-jaga teman Pro 2. Karena tadi malam aku tuh habis ngeliat info, ternyata ini ya kualitas udara di Samarinda itu udah masuk kategori tidak sehat gitu dari indikatornya AKI gitu teman Pro 2. Jadi aku tuh berharap banget buat kamu mungkin yang masih sering menjalankan aktivitas, terutama yang sering banget outdoor atau mungkin aktivitasnya di luar, tetap jaga kesehatannya teman Pro 2. Dan jangan lupa pastinya aku tadi buat ngingetin kamu, jangan lupa buat pakai masker tuh teman Pro 2.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan.

seandainya, karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

By the way, teman Pro2, kali ini aku pengen ngasih tahu kamu per tanggal 15 September 2026 nanti untuk pembelian BBM. Ya maksudnya BBM subsidi di sejumlah SPBU bakal mewajibkan pelanggan alias pembeli nih buat nunjukin STNK kendaraannya. Kebijakan ini sebenarnya masih dalam tahap transisi sih teman Pro2 alias uji coba dulu, terus juga bakal disosialisasikan sampai tanggal 14 September nanti dengan pengecekan STNK di yang bakal diterapkan pada BBM jenis biosolar. Nah jadi nih teman Pro2 Pertamina untuk menegaskan pemeriksaan STNK ini bukan buat ngecek status pajak kendaraan teman Pro2, tapi untuk pengecekan yang dilakukan buat ngecocokin data kendaraan dengan QR pembeli, terus juga untuk mencegah pengisian BBM subsidi secara berulang yang berpotensi ya bisa disalahgunakan gitu teman Pro2. Terus juga setelah masa transisi berakhir nih

konsumen itu nggak perlu bawa STNK lagi kalau misalkan mau ngisi bensin. Dan maksudnya di sini, maksudnya aku maaf teman Pro 2 salah ngomong, maksudnya konsumen yang nggak bawa STNK ini nanti nggak bakal dilayanin untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Nah kalau menurut kamu kira-kira gimana nih teman Pro 2? Kan ada tuh yang dia tuh pakai motor tapi tuh STNK-nya beda. Maksudnya aku teman Pro 2, STNK-nya bukan atas nama aku tapi atas nama orang tua. Kira-kira gimana tuh kebijakannya?

0: Tahu lah ikam.
1: Salak merupakan salah satu buah asli Indonesia. Katanya, makan salak menyebabkan BAB keras. Mitos tuh. Faktanya, sama seperti buah lain yang dikonsumsi, bisa melancarkan BAB. Selain itu, manfaat salak juga menjaga kesehatan mata, meningkatkan kemampuan mengingat, merawat kehamilan, mengurangi bobot tubuh, mengendalikan gula darah, merawat kesehatan jantung, dan menjaga stamina.
0: Taulah ikam.

0: sejak dahulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Ih, apaan sih? Jadi gak nafsu makan. Aduh, tidur. Bekap juga nih gak lama. Nah, kayak gitu nah aku tuh.
1: Aku tuh pernah baca di IG tau. Jangan-jangan kamu tuh ngidap misofonia lagi.
0: Misofonia? Apa itu?
1: Ya kayak yang kamu rasain itu sudah. Gak mau terganggu gitu sama suara ngecap sama ngorok. Mending kamu periksa aja Gin ke psikiater daripada kamu keganggu.
0: Hah, iya ya. Bahaya gak sih itu? Ih, iya kali ya. Aku ke psikiater aja sudah.

0: Woi, daripada beli minum botol kemasan, mending pakai tumbler aja. Cintai dong lingkungan. Cintai lingkungan sama dengan mencintai dirimu sendiri.
1: Yeay, so tau. Ini loh botol minumannya udah aku isi berulang kali. Kan aku gak pernah buang botol plastik. Lihat nih kulkasku.
0: Hah? Botol plastik semua? Kamu tahu gak? Tulisan expired di botol minuman mineral itu nunjukin masa kadaluarsa botol, bukan airnya.
1: Hah? Jadi selama

By the way, teman Pro2, kita move on ke berita berikutnya, di mana kalau beberapa waktu lalu kan sempat ramai banget tuh desa Adat Sade yang sempat kebakaran, teman Pro2. Tapi akhirnya nih udah ada berita alias kabar terbarunya, teman Pro2, di mana desa Adat Sade di Lombok Tengah ini bakal dibangun kembali dan ditargetkan bakal rampung alias selesai sebelum MotoGP Mandalika 2026, teman Pro2. Nah, jadi kebakarannya itu kemarin di tanggal 22 Agustus 2026, terus juga pemerintah ini bakal memastikan juga desa tersebut bakal dipulihkan dengan tetap mempertahankan nilai budaya, terus kearifan lokal dan juga karakter arsitektur tradisional Sasak, teman Pro2. Jadi nih sebanyak 75 rumah adat dan 69 art shop terdampak dengan 189 kepala keluarga dan sekitar 320 pelaku usaha pariwisata ikut juga merasakan dampaknya. Jadi untuk pemulihan Sade ini diharapkan memang gak cuma untuk mengembalikan fisiknya doang, teman Pro2, tapi juga buat untuk menghidupkan kembali denyut kehidupan. Ya benar dong. Terus juga tradisi dan identitasnya sebagai salah satu warisan budaya yang ada di Lombok untuk budaya Sasak tuh, teman Pro2. Nah, jadi kalau sedikit aku pengen infoin kalau di situ tuh yang bikin menarik karena rumahnya itu mirip dari atapnya tuh ya, dari yang kayak macam lumbung gitu loh, teman Pro2. Dan ini kan unik banget ya. Jadi memang kita akhirnya udah kayak ibaratnya udah ada titik terang nih kalau bakal diperbaiki, dan semoga bisa lebih cepat rampungnya biar nanti teman-teman kita juga bisa nih kembali beraktivitas seperti biasa, teman Pro2. Dan itu dia tadi beberapa informasi yang bisa aku bagikan ke kamu selama 1 jam kebelakang tadi tuh, teman Pro2. Tapi pastinya setelah ini masih barengan sama Cindy dan kita bakal ngebahas yang lebih seru-seru lagi pastinya. Jadi keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
1: Bukan ikut-ikutan, otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
0: Oh,
1: dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
0: Pantas.
1: Kenapa?
0: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan
1: itu sih kamu yang ngada-ngada.
2: Follow Instagram @rriproduasamarinda dan Twitter @produasamarinda.
3: Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
5: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
6: Gak bisa cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
5: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Pro 2 Update bersama Cindy tepat di jam 16 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama, teman Pro 2, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD di Kabupaten Batanghari, Jambi mencatat luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut mencapai 479,48 hektar hingga posisi 2 September 2026. Berdasarkan hasil pengukuran UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Batanghari, indeks standar pencemar udara untuk Muara Bulian tercatat berada di angka 176 untuk parameter PM2,5. Masyarakat diminta untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap memburuk serta selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Informasi berikutnya, teman Pro 2, kita beralih ke dunia olahraga di mana juara dunia kelas welter 66,7 kg World Boxing Council atau WBC, Ryan Garcia menargetkan mengatasi Conor Benn hanya dalam 5 ronde saat berduel di Las Vegas, Amerika Serikat 12 September, teman Pro 2. Garcia yang berumur 28 tahun berhasil merebut sabuk juara dunia pertamanya pada Februari 2026 setelah mengalahkan Mario Barrios lewat kemenangan mutlak. Informasi terakhir, teman Pro 2, kita beralih ke dunia hiburan di mana film Ramayana akan tayang di bioskop pada November tahun ini yang dirilis dengan berbagai bahasa untuk menyesuaikan pasar. Film yang diadaptasi dari puisi epik yang dibuat oleh Nitesh Tiwari, teman Pro 2, menjadi salah satu kisah tertua umat manusia. Film ini menceritakan kisah Pangeran Rama yang menghabiskan bertahun-tahun dalam pengasingan dan istrinya yang diculik oleh iblis Rahwana. Demikian info Pro 2 update kali ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 update.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

88,5 FM teman terbaik kamu. Dan selamat sore teman Pro 2. Kalau aku prediksi kayaknya udah pada mulai pulang kuliah atau mungkin udah pada pulang sekolah atau kerja nih kayaknya. Soalnya di sekitaran jalan M. Yamin sih udah aku lihat masih lancar, tapi udah lumayan rame tuh teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, tetap hati-hati di jalan dan juga semoga selamat sampai tujuan, alias jangan ngebut-ngebut gitu, pelan-pelan aja. Sama ini sih yang paling pengen aku ingetin banget teman Pro 2, alias friendly reminder for you guys, jangan lupa untuk pakai masker, karena aku lihat-lihat sih ya selama di perjalanan tadi aku mulai kayak ngerasa banget tuh kabutnya udah mulai kayak agak ngep gitu. Jadi tadi tuh teman Pro 2. Tapi anyways, aku kali ini pengen ngajakin kamu buat ngobrol salah satu sosok muda inspiratif yang bisa menginspirasi kamu juga teman Pro 2, terutama di bidang kayak semacam desain nih. Jadi namanya ini adalah Ardira Putra teman Pro 2, yang baru aja meraih penghargaan di 100+ Asia Art Award Season Award teman Pro 2. Gimana tuh? Jadi selama 1 jam ke depan aku bakal ngomongin soal kakak satu ini, seorang ilustrator dan motion designer muda teman Pro 2. Terus nanti kita bakal ngebahas apa aja nih untuk karya-karyanya dan desainnya bentuknya kayak gimana nanti. Pastinya bakal aku bahas di sore ceria kali ini sampai nanti kita merapat di jam 5 sore teman Pro 2, dan keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Pro2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.
2: Halo, aku Kulkas. Setiap hari aku menjaga kesegaran hidup kalian. Tapi siapa yang jaga kebersihanku? Cipratan air ikan mentah dari 3 hari lalu, saus tumpah, kuah soto bocor, dan serpihan tahu goreng yang entah tahun berapa.
3: Halo juga, aku Telur. Update suhu hari ini dingin dan bau amis keadilan.
2: Pernah dengar pepatah, rumah yang bersih dimulai dari dapur? Tapi aku ini ruang dalam rumah yang selalu dilupakan.
4: Astaga, baunya dari mana sih?
2: Dari lubuk hatiku yang terluka dan gak pernah dibersihkan.
5: Yuk bersihkan kulkas minimal seminggu sekali. Cipratan kecil bisa jadi sumber bau besar. Kulkas bersih, makanan pun aman dan segar. Kulkas wangi, hati pun happy.

Malam sering jadi waktu paling jujur. Waktu kangen keluarga, waktu keinget teman yang bikin capek hati, atau mantan yang masih nyangkut di pikiran. Mau cerita, tapi nggak tahu harus ke siapa. Dijaga malam, jangan galau malam-malam, kamu boleh cerita apa aja. Nggak dihakimin, nggak sendirian juga. Setiap hari, jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah, di Pro 2 Samarinda.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Apa kabar deng sana?
2: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
2: Agak karebah.
4: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Pro 2, aku jujur Li baru dengar lagunya dan ternyata enak nih ya. Sama kayak makanan, enggak dong teman Pro 2. Tapi anyways lanjut, kita ngomongin soal Ardira Putra nih teman Pro 2. Seorang ilustrator dan motion designer asal Indonesia yang baru aja mencatat prestasi luar biasa dengan menampilkan karya-karyanya di This Fearless Pegas dalam ajang Adobe Summit 2025 tuh teman Pro 2. Karya-karyanya ini kayak menakjubkan banget dari Ardira yang menghiasi layar LED terbesar di dunia, yakni dikenal dengan nama The Exosphere teman Pro 2. Dengan luas 54.000 meter persegi, layar LED ini gak cuma yang paling besar, tapi juga dapat menampilkan lebih dari 256 juta warna. Jadi ini bikin pengalaman visual kamu tuh ibaratnya tuh belum pernah dirasain sebelumnya, dan emang cuma ada di Exosphere ini teman Pro 2. Jadi makanya keberhasilan Ardira Putra ini yang memang memanfaatkan layar eksklusif ini menandai momen penting dalam perjalanan karir seni digital Indonesia. Gak cuma sekedar memamerkan karya doang, tapi tampil di The Fearless Pegas juga teman Pro 2 buat menunjukkan pengakuan global atas kreativitasnya tuh. Terus juga dia ini menjadi salah satu dari sedikit orang yang berhasil membawa seni digital Indonesia ke panggung dunia dengan cara yang begitu monumental teman Pro 2. So, Ardira Putra ini dia lahir di Jakarta pada tahun 1988 dan sejak kecil emang udah menunjukkan ada nih bakat-bakat dan ketertarikan di dunia seni tuh teman Pro 2. Dan setelah ini aku bakal ngajakin kamu buat ngobrolin lebih lanjut apa aja nih karya yang dihasilkan sama Ardira Putra. Jadi pastinya keep stay tune di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: tahu deh. Kenapa? Udah kangen aja sama abang.
1: Bang, maaf. Kayaknya kita udahan aja ya. Kita udah beda, gak satu visi misi.
0: Lah, salah abang apa, dek?
1: Abang udah kecewain aku.
0: Kecewain apa?
1: Bisa-bisanya abang parkir sembarangan. Parkir di depan pagar tetanggaku. Kan aku jadi dijulitin satu komplek. Dan mereka merasa terganggu.
0: Ya, maafin abang ya, dek.
1: Abang sadar gak sih, itu perbuatan melanggar hukum. Dan bisa digugat secara perdata. Yang diatur pasal 1365 KUH. Karena perbuatan itu membawa kerugian kepada orang lain.
0: Iya, dek, maafin abang. Tapi kita jangan udahan.
1: Maaf, bang. Adi udah terlanjur kecewa. Dan gak mau kecewa lebih jauh.
2: Ih, kamu ikut-ikutan aku ya?
3: Bukan ikut-ikutan. Otak kita itu punya kebiasaan niru orang lain, terutama orang yang ada di sekitar kita. Jadi, kalau ngelihat orang nguap, otak tuh langsung bereaksi tanpa kita sadari. Itulah kenapa nguap bisa nular.
2: Oh, dan menariknya lagi nih ya, makin dekat hubungan kita, makin gampang kita ikut nguap. Jadi, kalau kamu sering ketularan nguap, bisa jadi nih otak kamu lagi nyambung sama orang lain.
4: Pantas.
2: Kenapa?
4: Kemarin waktu aku nonton Jungkook lagi nguap, aku nguap juga. Jangan-jangan.
2: Itu sih kamu yang ngada-ngada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

masih lomongin gak tuh? Aduh, belibet banget dah ya teman Pro 2. Lanjut, masih ngomongin soal Ardira Putra, teman Pro 2 yang merupakan seorang ilustrator dan motion graphic designer muda, teman Pro 2 asal Indonesia. Jadi berbekal pendidikan di bidang animasi dari Multimedia University di Malaysia, teman Pro 2, Ardira ini mengembangkan gaya kreatif yang khas yang memadukan unsur pop nostalgia dengan desain modern. Karyanya ini dipengaruhi oleh kecintaan pada karakter-karakter untuk kartun ikonik, misalkan kayak Son Goku dari Dragon Ball, teman Pro 2, terus tuh juga ada Astro Boy dan Doraemon yang menjadi bagian dari dunia imajinasi masa terkecilnya tuh. Terus juga gaya visual Ardira ini memang colorful banget dengan warna-warna yang cerah, dan atmosfernya itu memang playful banget menjadi ciri khas utama dari desainnya Ardira itu, teman Pro 2. Terus juga dia ini memang banyak banget mengambil inspirasi dari era tahun 80-an sampai 90-an juga, dan menggabungkan elemen-elemen retro alias yang kayak cukup-cukup vintage gitulah ya, teman Pro 2. Tapi di situ elemen retronya ini penuh energi dengan teknik animasi digital yang mutakhir. Hal ini tuh terlihat jelas dalam berbagai karya animasi dan ilustrasinya memang banyak banget menampilkan nuansa yang ceria, colorful, imajinatif, terus juga penuh semangat alias energik banget tuh teman Pro 2.

0: Masih, kalian susah banget untuk membeli aku. Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah. Karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
1: Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Apa kabar deng sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kerebah.
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

Jadi teman Produa karya-karya dari Ardira Putra ini memang udah terkenal banget sampai ke brand-brand internasional tuh teman Produa. Bahkan juga ternyata Ardira ini aktif banget membuat ilustrasi dan animasi untuk industri musik global. Salah satunya nih teman Produa, dia itu kliennya termasuk grup hip-hop terkenal asal Korea Selatan teman Produa. Namanya itu adalah Epic High. Terus juga ada musisi internasional lainnya kayak MND, SGN, terus Pearl and the Oysters, Jung Bae dan Niagara Triangle teman Produa. Kolaborasinya sama Epic High ini khususnya untuk project video musik dari lagu Super Rare Fit Von Stein PH1 dan menampilkan animasi yang mencerminkan kecintaan Ardira nih pada nostalgia pop. Terus juga sekaligus untuk menggabungkan elemen visual yang modern dan juga dinamis teman Produa. Nah, puncaknya ini dari perjalanan Ardira ini yang memang paling luar biasa banget adalah karya-karyanya itu ditampilkan di The Sphere teman Produa, sebuah tempat hiburan revolusioner yang terletak di Las Vegas. Dengan eksosfernya ini seluas 580 ribu kaki persegi atau mungkin kalau misalkan di dalam meter banyak banget teman Produa, sekitar 53.884 meter persegi. Terus juga The Sphere ini merupakan layar LED luar ruangan terbesar di dunia dan memungkinkan penonton untuk menikmati pengalaman visual yang memang belum ada tuh experience-nya sebelumnya.

0: Nah, itu lagu pertama keluar, udah tuh feel-nya udah enak.
1: Kok paket internet kamu seminggu udah habis lagi sih?
2: Soalnya tiap malam streaming, Bu. Terus autoplay video di medsos.
1: Coba dikontrol ya, Nak ya. Karena bukan cuma mahal. Matamu juga capek loh.
2: Iya deh, Bu. Mungkin aku bisa pakai WiFi pas di rumah dan atur screen time juga.
1: Pinter. Internet itu kayak makanan. Kalau kebanyakan juga nggak sehat.
3: Gunakan internet dengan bijak. Jangan sampai boros kuota, boros waktu, dan boros energi.
4: Sore Ceria. Sore Ceria.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
6: Kalau ada yang lebih mudah, kenapa pilih yang ribet? Ternyata desain keyboard berantakan justru sengaja diciptakan tidak efisien supaya para penggunanya tidak terlalu cepat dalam bekerja sehingga keyboard kamu nggak sering macet.

Sorry agak masuk sedikit teman Pro 2. Ini lanjut lagi ngomongin soal Ardira Putra nih ya teman Pro 2, di mana mereka maksudnya dia ini juga jadi salah satu seniman pertama yang karyanya diproyeksikan pada luar luar ruangan tersebut, yang memang berarti sebenarnya dia ini merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil untuk menembus media sebesar itu teman Pro 2. Karyanya ini memang dipamerkan gak cuma memukau, tapi juga mencerminkan kemajuan pesat dalam industri seni digital dan motion design. Dengan menggunakan ruang digital yang begitu luas juga, Ardira ini berhasil menghadirkan atmosfer yang menyatu dengan imajinasi dan visinya yang memang unik juga teman Pro 2. Untuk perjalanan Ardira Putra sendiri menuju The Spares ini gak cuma sekedar pencapaian pribadi, tapi juga menunjukkan betapa sebenarnya seni digital Indonesia itu semakin mendapat perhatian dan juga tempat di kancah internasional tuh teman Pro 2. Kolaborasinya nih juga dengan berbagai musisi dari berbagai belahan dunia semakin mempertegas pengaruhnya di dunia seni global ini. Dan tadi teman Pro 2 aku udah ngomongin lebih banyak soal Ardira Putra selama 1 jam kebelakang tadi, tapi teman Pro 2 setelah ini masih bakal ngomongin yang lebih seru-seru, dan aku gak bakal sendirian karena nanti bakal ditemenin sama DJ dari DJ dari Broadcasting School ketiga. Jadi barengan sama siapa nanti? Ayo tebak sama siapa ya nanti aku teman Pro 2. Jadi pastinya keep stay tune di Sore Ceria barengan aku sama juga yang DJ nanti di Broadcasting School ketiga. Dan pastinya keep stay tune di 88,5 FM teman terbaik kamu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Pesanan atas nama Kak Dito.

makannya udah kelar. Sampahnya jangan lupa diberesin ya. Atau minimal tumpuk di tengah. Ya, hitung-hitung meringankan beban para pekerja di tempat makan.

0: Selamat malam, mau pesan apa?
1: Mau galau, dicampur patah hati ya kak. Terus dikasih yang pedes tapi bikin lega aja.
0: Baik, minumnya?
1: Air mata yang ditahan deh, sama satu curhat panjang kak.
0: Siap, gimana kalau kami rekomendasikan jaga malam, jangan galau malam-malam. Menu spesial malam ini bisa buat galau karena cinta, rindu keluarga, sampai teman toksik.
1: Kalau porsinya gimana?
0: Bebas, curhat sepuasnya.
2: Kalau galau datang tengah malam, jangan dipendam sendiri. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari jam 9 sampai 11 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Samarinda. Jaga malam, galau bola.

0: 88,5 FM, teman terbaik kamu. Dan Cilimi Ciri alias selamat sore.
1: Selamat sore. Halo, halo, halo, halo.
2: Halo teman Pro 2.
0: Long time nosinya ke orang yang di depanku atau teman Pro 2 ya?
1: Ada satu orang nih teman Pro 2 yang kayaknya udah jarang teman Pro 2 denger deh suaranya.
2: Iya lagi, aduh.
0: Dia memang sibuknya itu ngalah-ngalahin ini idol gitu. Tapi idol ini yang Thai pop gitu, Thailand pop.
1: Thai pop. Tapi tadi katanya Kak Cindy sih teman Pro 2, tadi Alicia itu sibuk banget jadi pilot katanya. Pilot air buat nyiramin ini jalanan kan lagi berdebu banget ya air ini.
2: Lagi tahu sih. Iya. Jangan Kak Cindy masang CCTV.
0: Aku yang punya pesawatnya itu.
1: Oh gitu.
0: Halo ya. Sore ceria barengan sama Cindy dan juga
1: Shiva
2: dan Alicia.
0: Yay. Kita bertiga bakal nemenin kamu sampai nanti kita merapat di jam 7 malam nanti. Nah, anyway, sore ini yang agak berkabut ini ya,
2: banget.
0: Sebelumnya juga aku tuh pengen ngasih awareness juga dan maksudnya kasih reminder juga mungkin buat teman-teman yang lagi di jalan sekarang sambil dengerin kita, terutama yang pakai motor.
2: Betul.
0: Atau mungkin yang jalan kaki jangan lupa buat pakai maskernya.
1: Iya, benar banget.
2: Kalau pakai motor?
0: Pakai motor juga bisa, pakai sepeda bisa, jalan kaki bisa deh pokoknya pakai helikopter.
1: Pakai masker ya teman Pro 2 ya. Bener. Soalnya sekarang lagi bahaya banget nih udaranya kayak
2: polusinya lagi enggak baik-baik.
0: Polusinya
2: saja
0: lagi lumayan tinggi. Bener. Bahkan aku tuh habis ngelihat ternyata yang kayak tahu kan macam kualitas udara kita yang dari AQI itu.
2: Iya,
0: itu tuh kita sama Rinda udah masuk
2: urutan 4
0: dan empat. Itu aku malah di IG story-nya Kak Vera sih.
2: Oh iya.
0: Itu udah masuk urutan ke-4 dan itu kategorinya udah tidak sehat.
2: Iya, udah tidak sehat.
0: Nah, jadi memang enggak cuman kita doang sih sebenarnya terdampaknya, tapi negara tetangga pun juga.
1: Benar. Iya, tuh kemarin dengar-dengar ada yang karena angin tuh kan bergeraknya kan awalnya kan ke apa ya? Ke utara. Nah, karena bergeraknya udah agak ke barat kemarin aku lihat beritanya, jadi negara sebelah tuh kena juga. Dan ada ngomong gitu kayak loh kok kena nih, maksudnya kalian yang negara kita yang ini gitu.
0: It's a prank teman Pro 2 ya, kena juga lu. tapi kalau misalkan tadi kan kita ngomongin soal kayak arah-arah gitu kan.
2: Apa tuh?
0: Gimana cara nyambunginnya ya teman Pro 2? tapi ngomongin soal arah-arah tuh aku kadang kalau misalkan suka ngomong atau kayak suka minta saran sama temanku kayak minta arahannya dong, dia tuh orangnya kayak gimana sih kalau misalkan kayak lagi tertarik sama orang. Kalian gitu juga nggak?
2: kalau aku ya, kalau aku temanku sih yang minta arah.
0: Oh iya. Jadi, tapi aku bikinnya tuh gak yang kayak terlalu visible banget, gak terlalu kelihatan banget biar kayak cuma nanya doang kayak ini aja cuman pengen tahu aja kayak gitu, kayak gengsi gitu. Kalau teman kamu gimana?
2: Kalau teman aku ya dia tipe orang yang blak-blakan gitu loh. Okay. Jadi kalau misalnya dia ngelihat seseorang yang dia
1: suka
2: gitu, itu kan dia tiba-tiba langsung menurutmu dia gimana, kamu kenal nggak gitu, tiba-tiba begitu. Terus kenal jadi kayak hah ya boleh gitu aja. Jadi kayak nyenengin hati teman kan.
0: Bentar, kamu nggak kenal sama dia tapi disuruh boleh-bolehin. kayak gimana ya Lia?
1: Aduh gimana sih Lia,
2: karena
1: kamu
2: aku juga ngelihat
1: orang
2: itu kayaknya boleh juga gitu.
1: Kayak dari covernya at least boleh lah ya.
2: Tapi
1: Kak Cindy beneran nanyanya kayak gitu banget nih, arahin aku dong kayak gitu ya?
0: Ya maksudnya kayak udah kayak Google Maps aja tuh yang ngarahin. Tapi kayak gini, aku tuh misalkan kayak ada ngeliat postingan kayak lucu gitu kan, sebenarnya bohong sih kayak di feed gitu, terus aku ngeliat ih lucu banget ya orangnya kayak gimana sih, padahal juga aku nggak mau kelihatan yang kayak terlalu visible banget kalau misalkan oh nih orang kayaknya lucu nih, tapi aku kayak pengen tahu soal kayak dia tuh kayak gimana kayak gitu.
1: Oh makanya nanya ke temen kayak
0: soal-soal aja sih sebenarnya.
1: Kayak gitu. Aku nggak ada nanya deh ke temen aku, tapi jadi, kayak mereka sendiri yang biasanya ngeceng-cengin tiba-tiba dor. Tapi dan itu tuh rutin tau, maksudnya kayak orangnya bisa ganti-ganti.
2: Jadi kayak misalnya ngeliat orang ini kayaknya cocok deh sama kamu sih, gitu ya.
1: Iya. Dan itu mereka bisa berdebat gitu loh kayak karena jujur aja sampai sekarang orang-orang nggak tahu aku suka sama siapa, termasuk temen deket aku sendiri pun nggak tahu.
2: Bener aku juga
1: iya
2: gitu
1: kan, karena menurut aku perasaan cukup disimpan sendiri aja teman Pro 2 ya, nggak usah disebar-sebar.
2: Seprivate hari itu.
1: Iya seprivate itu, jadi mereka sendiri yang kayak berspekulasi gitu loh kayak.
2: Iya kayaknya kayaknya dia sama ini deh. Gitu.
1: Kamu cocoknya sama ini deh kayaknya. Terus nanti temanku yang satu lagi bilang enggak.
0: Tapi ada tebakannya yang benar tapi kamu kayak nono gitu.
2: Aduh, enggak tahu nih.
1: Ada.
2: Ada.
1: Ada. tapi mereka nggak bakal nyangka itu sih kayaknya.
2: Karena okay. Karena Siva ini jago acting.
1: Jago acting. Jadi kita muka tuh udahlah teman produa kita bisa lah bohongin orang lewat mata.
2: Benar.
0: Pantas kemarin aku ada ngeliat dia masuk film Titanic itu yang di atas kapal. Aduh. Keren banget Siva.
1: Makasih ya.
0: Bercanda. So teman produa kalau kamu pengen gabungan sama kita ceritain soal your crush, biasanya kamu suka kayak minta saran teman kamu gitu dulu nggak sih, atau ya udahlah langsung gas ngeng aja gitu, bisa gabungan sama kita di WhatsAppnya Pro 2. Di mana itu Elisha?
2: Di 0812-5848-7885
0: atau ke Instagram kita.
1: Instagram kita bisa di @rripro2 Samarinda,
0: dan bisa juga gabungan di live chat kita di aplikasi RRI Digital.
2: Yeay.

0: mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Apa kabar deng sana?
4: Kumaha, damang.
3: Piye kabare?
4: Agak kerebah.
2: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?

0: aku nggak tahu sih ini teman pro 2 pernah apa enggak atau Kak Cindy dan Elisha pernah apa enggak. Mm-hmm. Aku ini nih, aku nggak pernah kepikiran untuk suka sama orang itu sebelumnya. Mm-hmm. Tapi pas teman aku bilang, kayaknya kalian cocok deh. Aku langsung kepikiran kemungkinannya ke depannya.
1: What if-nya langsung ya?
0: What if langsung kayak, what if aku sama dia, iya ya gimana ya? Gitu.
2: Kalau nah, aku malahan kalau misalnya temanku bilang, ih kayaknya kalian cocok deh. Aku malah ilfeel.
1: Oh, kayak aku gak mau nih dipasangin.
0: Iya, kenapa nih, kenapa nih?
2: Karena merasa aku tuh gak setara gitu loh sama dia.
0: Wedik, wow, wow, wow.
2: Kadang tuh kalau teman-temanku tuh nge-shipin aku tuh sama cowok yang bener-bener nakal yang kayak,
0: astaga, kenapa begitu sih, iya, teman kan? Elisha
1: bad boy.
2: Kayak bad boy gitu. Oh, jadi kayak saya kayak, oh my god, aku yang
0: kenapa gitu bisa dicocokin ke situ sih kok?
2: Gak tahu, mungkin karena mungkin teman-teman aku kan teman dekatnya khususnya itu kayak tau lah sifatku gimana. Jadi gini, kayaknya kamu cocok di, cuman kayaknya itu bercanda sih. Cuman kayak aku pikir lagi, kenapa sih harus yang kayak gitu? Aku kan mau serius juga.
0: Oh, jadi
2: nih
0: kebalikannya nih, Shiva dan Elisha.
2: Iya.
0: Elisha ilfil, kalau Shiva, iya ya gimana kalau aku sama dia? Nah,
1: oh gitu. Kalau aku kayaknya bukan kayak ilfil atau apa, tapi kayak ngerasa aneh aja gitu. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada apa, gak ada interaksi juga, tiba-tiba, gak ada ngobrol, iya, tiba-tiba dicie-ciein tuh sama dia, kayak gitu.
0: Tapi tergantung berarti ya sama orang yang dicie-ciein sama kita nih, orang yang gimana?
2: Nah, gitu. Iya, tergantung.
0: Elisha karena orang yang dicie-ciein sama dia yang bad boy ya, gimana, iya, dia gak ilfil. Kalau aku sih, alhamdulillah ya, yang dicie-ciein sama aku nih yang
2: kayak aduh,
0: yang aduhai juga, aduh gitu, hai gitu.
2: Jadinya dia kepikiran sendiri gitu.
0: Jadi
2: loh,
0: aku juga kepikiran sendiri loh, Kak Sin.
1: Boleh, boleh, boleh.
2: Kalau Kak Sindi pernah enggak gitu?
1: Aku kadang pelaku, kadang korban.
2: Maksudnya
1: lebih ke kadang aku tuh juga suka cie-ciein gitu loh, misalkan kamu kayaknya cocok deh sama dia. Tapi cuman kayak random doang gitu, enggak yang kayak maksud lebih
0: beneran gitu, enggak.
1: Tapi ternyata ada yang ternyata emang beneran kayak gitu. Ternyata iya, emang dia tuh beneran naksir kayak gitu. Padahal tapi, aku kayak random aja gitu, kayak iseng doang teman pro 2 kayak gitu.
0: Tapi itu di semua orang kayak gitu.
1: Enggak semua. Enggak, ya. Enggak, karena ya, aku ngerasa I smell something fishy, alias kayaknya aku ngerasa ada radar-radar. Dia suka sama seseorang kayak gitu. Kayak enggak tahu kenapa dia tuh suka ngelirik dia, atau mungkin pas kayak kita lagi ngobrol.
0: Iya, iya, pasti beda tuh kan.
1: Pasti beda, dan dia tuh kayak secara enggak sadar suka ngobrolin, suka ngomongin si temennya ini kayak gitu.
0: Iya, iya. Tapi emang kelihatan sih dari muka Kak Sin, tipe-tipe yang seringnya jadi pelaku.
2: Bener, kayak
1: mukaku aku bisa aja.
0: Kelihatan sih, ngeselin
2: kan.
0: Maaf ya teman berdua, tapi emang yang ada di depan kita ini emang agak-agak gitu.
2: Iya, apa tapi maksudnya? Tapi kalau enggak ada ngangenin enggak sih?
0: Iya, ngangenin sedikit.
2: Sedikit,
0: sedikit,
2: sedikit,
0: little bit.
2: Aduh, little.
1: Little. Twinkle, twinkle, little.

0: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
1: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
0: Hah? Serius?
1: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
0: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
1: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
0: Pernah dong. Dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
1: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
2: Terkadang satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan dan jangan ragu untuk bicara.

0: dan Twitter @pro2samarinda.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
4: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
3: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
5: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Oke, teman perdua. Tadi kan kita udah bahas nih, teman tuh bisa mempengaruhi pikiran kita kan. Sebelum kita lanjut nih, kita mau dengerin challenge tebak suara.
1: Benar. Nah juga kita bertiga mau ngajakin kamu teman pro 2 buat ikutan tebak-tebakan.
0: Iya. Kira-kira teman pro 2 bisa tebak gak ya ini challenge tebak suara. Suara apa ya?
1: Nah. Suara jangkrik kah? Oh, bukan. Pokoknya nanti kita dengerin bareng-bareng, jadi bantu kita bertiga juga buat bantu tebak-tebakan suara yang satu ini teman pro 2.

0: teman Pro 2, bersama aku Elisha di sini. Jadi aku mau challenge seseorang nih untuk tebak suara. Kira-kira orangnya bisa tebak gak ya? Langsung saja. Halo.
1: Halo.
0: Halo, namanya siapa?
1: Nama aku Adele.
0: Halo Adele. Jadi aku Elisha mau ngasih kamu challenge nih tebak suara. Kira-kira kamu bisa tebak gak ya?
2: Sekarang kita lagi liburan di Bali.
3: Jebak aku dalam labirinmu. Labirinmu. Wow.
2: Alias liburan.
0: Nah, tahu gak siapa?
1: Jujur, itu Tulus gak sih?
0: Yaps, bener banget. Tulus teman Pro 2. Kamu pecinta Tulus ya?
1: Iya,
0: apalagi lagu terbarunya kan Teh Hijau. Ada yang hilang gitu kan. Oke, terima kasih. Oke, teman Pro 2, kita lanjut challenge tebak suara. Halo Kak, dengan siapa di sini?
4: Saya Ian.
0: Oke, jadi saya Elisha akan ngasih Kakak challenge untuk tebak suara. Nanti kalau saya setel lagu ini atau audionya, nanti setelah itu Kakak bisa tebak, oke?
4: Oke.
2: Sekarang kita lagi liburan di Bali.
3: Jebak aku dalam labirinmu. Labirinmu. Wow.
2: Alias liburan.
0: Oke, kakaknya bisa tebak gak siapa?
4: Gak tahu siapa.
0: Gak tahu ya? Iya. Berarti kakak Ian ini memang jarang dengerin musik ya?
4: Iya.
0: Apalagi musik yang kayak zaman sekarang Gen Z kayak Tulus. Ini tuh Tulus, Kak. Jadi, tahu enggak penyanyi Tulus siapa, Kak?
4: Tahu aja.
0: Tahu aja ya, cuman kayak jarang dengerin gitu. Oke, terima kasih Kak waktunya.

0: Jujur aku, wah.
1: Tahu enggak waktu pertama kali denger kayak dunia aku dan lebihinmu.
0: Langsung sih.
2: Bahkan dia baru tarik nafas aja udah tahu kita ini tulus kayak gitu.
1: Tahu sih, tapi cinta tulus ya.
0: Siapa suara yang di awal? Yang cewek.
1: Itu kayak ada enggak tahu ya mungkin karyawannya ataupun karyawannya. Itu saudaranya itu lagi nge-vlog gitu loh. Hai guys, kita lagi di Bali gini-gini. Terus tiba-tiba tulusnya bilang nyanyi gitu loh, langsung masuk gitu. Ada loh videonya viral.
2: Oh, kayaknya kalau misalkan videonya aku enggak tahu, tapi kalau pasti lagunya tahu dong.
1: Iya. Dong. Siapa kalian, sih yang enggak tahu?
2: Iya, kalian suka
1: tadi sih om-omnya. kakaknya.
2: Santai.
1: Tulus nih, Kak, tulus.
2: Bener-bener ditekanin enggak tuh? Tulus ini, Kak, tulus kayak gitu. Tapi kalian suka banget sama lagu-lagu tulus juga enggak?
1: Iya, akhir-akhir ini sih suka.
0: Elisha suka banget. Emang masuk dalam playlist.
1: Iya.
2: Selain Teh Hijau apa?
1: Jatuh suka.
0: Interaksi diri.
2: Berarti yang album itu kan yang dia macam yang warna biru itu enggak sih?
1: Benar. Iya.
2: Iya,
0: beda juga. Sendiri tapi sama yang Teh Hijau.
2: Benar, yang terbaru kan Teh Hijau ya setelah sekian lama tulus vakum.
1: Benar akhirnya rilis.
2: Terus rilis lagi. Terus tuh ternyata aku tuh ada ngeliat kayak kredit-kreditnya gitu kan bikin video, bikin lagu, aransemennya siapa? Ternyata banyak banget loh. Dia tuh kupikir tuh kayak dari penulis lirik lagu, terus komposernya tulus semua, ternyata emang banyak banget,
0: banyak
2: kayak
0: timnya gitu.
2: Banyak timnya, bahkan juga ada kayak nge-guide studio kayak gitu. Jadi buat kamu teman Pro 2, kalau belum dengerin tulus yang lagu terbarunya, dengerin sih kata aku.
0: Iya, soalnya kayaknya, easy to listen banget sih.
2: Iya,
0: tulus tuh kayak masuk di semua telinga kayaknya ya.
1: Bener, terus artikulasinya jelas.
2: Bener. Ya kan? Menurut aku juga lirik lagunya itu bukan beberapa kali ya, sering banget relate juga sama kehidupan
0: bener.
2: Kita.
0: Apa yang jatuh suka? Bukan yang Teh Hijau.
1: Yang Teh Hijau,
2: cuma soal percintaan doang, tapi memang bener-bener kehidupan yang secara general gitu teman Pro 2. Jadi kata aku sih ya, kita bertiga cobain dengerin
0: lagunya tulus.
2: Benar.

0: macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
1: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
0: Hah? Boleh juga nih, aku mau request lagu Afrika.

0: dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
1: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: fakta.
1: Jangan minum obat mulu, bahaya loh buat ginjal.
2: Bener sih, gak salah kok. Tapi obat apa dulu? Obat hipertensi, diabetes, dan kolesterol justru melindungi ginjal. Jadi, gagal ginjal bukan karena obatnya, tapi sejumlah obat seperti painkiller, beberapa obat pelangsing, dan obat yang tidak jelas yang bisa menyebabkan gangguan ginjal.
0: Mitos atau fakta?

0: yakin teman pro 2 pasti kita punya kayak semacam tipe-tipe kayak gitu. Apalagi kalau misalkan mungkin kayak lagi suka sama seseorang, entah kadang itu yang sebenarnya tipenya tuh yang receh-receh aja gitu.
1: Iya,
0: tapi kalian sendiri kalau misalkan kayak ngomongin soal tipe gitu, teman kalian taunya sejauh ini sampai mana?
1: Sejauh mana ya?
0: Sejauh memandang.
1: Temanku memang yang paling tahu.
2: Asik. Oke.
1: Jujur kalau misalnya teman aku ya, teman pro 2. Teman pro 2 adalah teman aku.
0: Iya.
1: Kalau misalnya teman aku, emang tahu banyak sih tentang tipe aku. Tapi sejauh ini ya mereka tidak bisa menebak aku suka yang mana sama siapa, tapi mereka tahu tipe aku.
2: Tipenya.
1: Nah, just that like that. Tapi aku enggak punya sih sejauh ini tipe yang kayak receh. Kan ada ya orang yang aku suka sama orang yang kidal. Nah, ada enggak orang yang suka sama tipe-tipe yang receh-receh? Iya,
0: yang,
1: kayak,
0: yang menurut kita tuh sebenarnya out of the box gitu.
1: Iya. Ya gitu sih.
0: Iya.
1: Enggak punya sih aku tipe kayak gitu.
0: Kalau kamu gimana, Elisha?
2: Apa tuh?
0: Kalau misalkan kamu lagi suka sama orang, terus teman kamu kayak taunya sejauh apa?
2: Nggak pernah tahu.
0: Oh iya.
2: Karena saya
0: karena
2: tuh
0: se-private itu.
2: Iya, se-private itu.
1: Kalau soal itu dia emang mengkip banget nih.
2: Iya, benar.
0: Ya ampun.
2: Jadi tebak-tebakan gitu loh mereka, Kak. Jangan-jangan tipemu yang begini. Ih, jangan-jangan tipe Elisha yang kayak gini. Ih, jangan-jangan tipe Elisha yang begitu. Iya, oke. Okay.
0: Iya,
2: gitu aja.
1: Coba diri sendiri aja gitu.
2: Iya. Pantesan saya juga masih bingung loh, Kak, tipe saya yang kayak gimana. Bingung, cewek bingung emang. Iya kan?
0: Bingung. Susah nih kalau udah jadi cewek bingung. Tapi dulu aku tuh punya cerita waktu SMP.
1: Apa tuh?
0: Aku dulu itu sebenarnya pernah kayak naksir orang, tapi sebenarnya random aja. Aku ngelihat dia kayak jago banget main taekwondo. Bukan main sih, tau kan kayak lagi latihan taekwondo.
1: Emang atlet gitu ya?
0: Nendang-nendang. Nah, kebetulan pas waktu aku SMP itu tuh aku kan ikut eskul drum band. Tapi eskul drum band itu satu waktu sama si taekwondo itu.
2: Ternyata kasih
0: pas sore.
1: Bisa kayak gitu ya? Jadi dia taekwondo diiringin sama drum band gitu. Wow.
0: Kayak gimana? Asli, karena lapangannya gede kan, jadi kayak ada di bagian mana gitu, misalkan di aula itu teman-teman taekwondo yang latihan, terus aku di bagian latihan apa lapangan voli misalnya, aku buat kayak latihan drum band gitu. Nah, aku tuh iseng, bukan iseng sih, kayak lagi gabut aja gitu kan, ngelirik lah aku ke teman-teman yang latihan taekwondo, terus dia lagi nendang-nendang, wah keren, itu random sih sebenarnya, dan itu aku masih belum tahu juga tipe aku tuh yang kayak gimana.
1: Sampai
0: kayak gitu. Sampai sekarang kayaknya aku tuh udah mulai menemukan tipe aku tuh yang tau lah ya, aku maksudnya udah tahu buat kayak menyesuaikan sama diri aku sendiri kayak gitu. Cuman ya dulu namanya cinta monyet ya, teman pro 2. Iya kayak gitu. Nah, jadi gara-gara itu aku tuh kayak ngobrolin ke temanku, aku lagi suka loh kakak kelas yang itu, kebetulan dia kakak kelas. Kayak gitu. Nah, jadi tuh teman aku tuh sampai dia tuh bela-belain ke kantin bareng, cuman kayak ngasih lihat penasaran gitu loh nemteknya siapa, karena dulu kan kayak terbatas banget ya sama sosmed kayak gitu tuh kita nggak ada.
1: Biar tahu lah namanya siapa.
0: Iya,
1: ya.
0: Seenggaknya biar tahu kayak gitu
2: dan
0: akhirnya.
2: Bisa stalker.
1: Dan akhirnya tahu. Tahu tuh.
0: Akhirnya tahu. Ini juga beberapa kali suka sempat aku ceritain kok di siaran. Jadi aman, karena itu juga udah lama banget teman pro 2 kayak gitu. Dan aku tuh sempat kayak jadi ibaratnya secret admirer, tahu kan? Pemuja rahasia kayak gitu tuh selama sampai aku lulus kayaknya. Kayak
1: kirain
0: gitu.
1: Bakal
2: enggak kakak ungkapin.
0: Akhirnya pernah aku ungkapin. Dulu tuh ada namanya aplikasi ACFM. ACFM itu mirip kayak
2: kita
0: enggak
2: tahu
1: kan zaman kita banget.
2: Iya, bukan zaman kita banget ya sih, Kak.
0: Apa ya?
2: Kayak ACFM sudah lama banget kayaknya.
0: Macam apa ya? Dia itu mirip kayak macam kayak apa ya? Susah banget aku bilangnya
1: apa
0: kayak
1: tuh?
0: Dia tuh aplikasi buat kayak bisa nge-share pertanyaan anonim kayak gitu.
2: Kayak ini enggak sih?
0: Apa-apa?
2: NGL bukan? Bukan.
0: Iya, mirip-mirip kayak gitu, mirip kayak NGL, tapi ini bentuknya tuh aplikasi, bener-bener bukan kayak website gitu kan kalau NGL.
1: Dan itu emang anonim, pengirimnya pun kita enggak tahu
0: bisa
1: siapa.
0: Bisa anonim.
2: Bisa enggak?
0: Bisa enggak gitu.
2: Sekarang masih ada enggak sih?
0: Kayaknya udah enggak ada deh. Karena itu udah lama banget, itu tahun 2016 sama 2015
1: tapi itu
0: gitu.
1: Tapi udah di HP yang maju, udah di HP yang
0: udah ada di smartphone. Jadi aku waktu itu kayak iseng aja, kebetulan aku tahu tuh ACFM-nya. Aku jadi follow beberapa sosmednya dia kayak gitu. Terus di follow back. Aku pikir dia kenal aku. Terus ternyata dia tuh maksudnya mungkin karena aku tuh nyantumin nama sekolah sama kayak gitu, jadi mungkin kayak oh kita satu sekolah ya sudah follow back, tapi nggak ada kayak insta apa, nggak ada interaksi-interaksi gitu. Udah deh aku kayak iseng aja ngehain dia di SFM dan itu masih anonim. Terus turns out beberapa kali kayak dia suka ngebalas juga kan, jadi ya sudah aku akhirnya confess sama dia. Dan waktu itu aku tuh ya aku confess karena aku ngerasa aku udah nggak ada perasaan lagi sama dia, dari jadi daripada aku pendem ya sudah kayak gitu.
2: Kalau misalnya kakak tuh pernah suka gitu sama dia atau masih suka?
0: Udah nggak pernah. Udah please, itu udah lama banget teman produser gitu. Nah jadi pas kayak udah confess akhirnya dia penasaran kan nanya siapa namanya kayak gitu, jadi aku memunculkan diriku kayak gitu ting. Tapi abis itu aku uninstall, aku hapus SFM. Sampai sekarang nggak pernah aku buka lagi, bodo amat.
1: Jadi tapi kakak tahu nggak sekarang dia maksudnya ada followan juga di sosial media?
0: Nah masalahnya aku tuh pernah kayak coba apa kabarnya ya crushku zaman SMP kayak gitu teman pro 2. Tapi masalahnya aku tuh gak nemu sosmednya dia, baik dari Instagram, X, Twitter, apapun itu kayak gak ketemu. Threads pun juga kayaknya gak ada kayak gitu. Mungkin ada tapi aku gak tahu kali ya username-nya, karena namanya cukup common alias kayak namanya tuh bukan yang kayak unik gitu, emang kayak namanya tuh bukan pasaran juga sih, emang sering dipakai namanya kayak gitu teman pro 2.
1: Wah teman pro 2 kita jadi tahu nih soal cinta monyet.
2: Oh my god.
0: Oh gitu, jadi kata aku kalau misalkan emang kamu punya keberanian, tapi aku sebenarnya dibilang berani juga enggak ya, karena gengsi. Itu juga
1: karena gengsi, juga berani kalau misalnya ada kalau misalnya itu tuh kan nggak tahu tuh namanya Kak Cindy siapa, jadi berani anonim soalnya.
0: Iya anonim kayak gitu teman pro 2. Jadi kalau kamu punya cerita yang sama bisa banget gabungan sama kita.
2: Benar.
0: Tapi by the way karena sebentar lagi kita bakal masuk ke zona petang, jadi nanti kita bakal lanjut lagi setelah azan maghrib. Betul. Tuh teman pro 2. Jadi pastinya masih barengan sama kita bertiga dan keep stay tune di 88,5
2: FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Yeah.

0: Kenapa? Wajahmu kok cemberut gitu? Lagi kepikiran habis ditanya kapan nikah ya?
1: Iya nih.
0: Tenang, menikah itu bukan cuma soal cinta-cintaan loh. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul. Jangan buru-buru, nikmatin dulu aja masa muda kamu. Belajar, eksplorasi, dan siapkan diri kamu untuk masa depan yang lebih baik. Ingat, nikah itu kayak ujian. Kalau belum siap, jangan diikutin.
2: Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2 FM. Terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: bikin teh anget enak kali ya.
1: Tahukah kamu, sebuah studi yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018 membuktikan kalau teh Indonesia itu terbukti memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh impor. Jadi, udah ngeteh hari ini.
0: Berkecil hati. Setiap orang punya prestasi pada ladangnya masing-masing.

0: Kamu pernah ngerasa hidup tuh berat banget gak sih?
1: Pernah lah, apalagi pas ujian numpuk, tugas belum kelar, hati juga, ya gitu deh.
0: Aku jadi keinget tahu sama kisahnya Nabi Ayub. Udah sakit parah, harta habis, keluarga pun hilang. Tapi dia gak pernah ngeluh, masih sabar dan zikir terus.
1: Iya ya, kita baru dikasih capek dikit aja udah ngedumel.
0: Makanya, sabar tuh bukan cuma nahan emosi, tapi tetap taat walau kondisi lagi gak ideal. Belajar dari Nabi Ayub.
1: Not banget, sabar sama dengan kuat.
2: Engkau sediakan alam semesta dan seisinya yang luar biasa keindahannya. Izinkan hamba dapat menikmati indahnya. Beri hamba kekuatan untuk menjelajahinya.

0: وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Tadi aku lihat kamu balikin uang kembalian lebih pas jajan. Gak semua orang kayak gitu loh.
2: Ya iyalah, kan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan sebelum diangkat jadi nabi. Beliau udah terkenal jujur, dipanggil Al-Amin.
1: Wah, keren sih. Padahal di zaman sekarang tuh ya, jujur kadang bikin rugi katanya.
2: Justru itu yang bikin kita beda. Jujur itu bukan soal untung rugi dunia, tapi soal integritas, biar dipercaya kayak Nabi Muhammad.
1: Respect. Mulai sekarang, aku juga coba jujur terus deh, sekecil apapun itu.
3: Sejak dahulu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menganjurkan umatnya untuk mencuci tangan, baik saat wudu, sebelum makan, sesudah makan, hingga sesudah bangun tidur. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaknya ia menuangkan air ke atas tangannya 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya berada saat tidur." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Godok adalah upacara adat yang super seru dan penuh warna, yang biasanya diadakan untuk menyambut panen raya. Di pesta Hudok, para peserta akan memakai topeng kayu berukir, gabungan antara citra hama tanaman dan satwa-satwa berbahaya. Seluruh tubuh penari tertutup busana yang terbuat dari kulit pohon, dihiasi rumbai daun pisang, dan ada pula yang menggunakan daun kelapa. Topeng besar ini dipercaya bisa mengusir roh jahat dan membawa keberuntungan buat hasil panen. Yang unik, dalam upacara ini ada banyak tarian, nyanyian, dan tentu saja para peserta akan menari bersama dalam gerakan yang energik. Orang-orang yang mengikuti upacara ini percaya bahwa Hudok bisa memberikan perlindungan dan kelimpahan. Tarian dan semangat pesta Hudok ini gak cuma sekedar acara, tapi juga simbol dari rasa syukur dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seru banget kan?
1: Cepat cek budaya. 1 menit buat kenal budaya sendiri, kenapa enggak?
2: Sore ceria. Sore
3: ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Merapat di 88,5 FM, teman terbaik kamu. Anyways, teman Pro 2 selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk nyak. Kamu yang berada di wilayah Samarinda dan sekitarnya. Tapi aku tuh pernah ya punya teman, menurut aku cowoknya itu tuh kayak red flag-nya.
1: Wow. Enggak ada tuh sama sekali warna lain.
0: Benar-benar enggak ada warna lain, benar-benar merah semua teman Pro 2, tapi teman aku tuh kayak masih suka sama dia. Kalian pernah gak sih punya teman yang kayak gitu juga? Kayak udah, kita tuh udah berbuih-buih ngasih tahu, ih dia tuh ini loh, kita udah jabarin dari A sampai Z, tapi ternyata dia, ya udahlah kayak masih dinayat.
2: Namanya
0: kayak,
2: juga cinta.
0: Namanya juga sayang. Namanya
1: sayang gitu loh. Rasa apapun ya bisa jadi manis gitu.
2: Iya kan, aduh.
0: Gitu. Pernah gak sih ketemu ada. Kayak gitu?
1: Ada sih.
2: Ada. Ada lah kak.
0: Masih, itu gak maksudnya masih dengerin atau sampai...
1: Masih ada?
2: Untuk sekarang itu nggak ada karena beda sekolah.
0: Okay.
2: Dulu tuh sering banget ngedengerin dia cerita.
1: Wow.
2: Gitu.
1: Aku sih nggak ada sih kayaknya.
2: Nggak ada ya.
1: Aku nggak ada tapi aku pernah hampir ada di posisi itu.
0: What?
1: Wow, mau aku ceritain nggak nih teman berdua?
0: Gimana tuh?
2: Apa tuh? Gimana tuh?
1: Jadi ini apa sih tadi red flag ya, masalah red flag?
2: Iya, yes. Masalah yang kayak dia tuh nggak sadar-sadar gitu loh.
0: Udah kita kasih tahu.
2: Iya.
0: Jalan yang benar.
2: Jalan yang benar.
0: Tapi dia tetap lebih memilih jalan yang tidak benar itu.
1: Waduh. Nah, aku pernah hampir orang yang ada di jalan yang enggak benar itu tuh.
0: Oke.
2: Oh iya, jadi
1: ya.
2: Tapi
1: aku sadarnya bukan karena orang lain yang nasehatin, tapi aku sendiri yang sadar.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Aku sendiri yang sadar, orang-orang yang enggak tahu karena aku sendiri yang ngelihat sisi red flag itu. Nah, gitu. Okay. Tapi posisinya aku enggak menjalani hubungan sama orang itu, enggak. Tapi aku suka sama dia dan dia tahu dan dia mungkin juga dia suka sama aku. Nah, jadi intinya aku melihat sisi red flag-nya dia, terus kayak aku sempat denial, aku sempat kayak enggak ah gitu loh. Aku sempat kayak gitu, enggak.
0: Kayaknya tuh kalau di posisimu juga bakal ngerasa denial karena ngerasa kayaknya apa kita tuh juga enggak sempurna itu deh.
2: Iya.
1: Iya.
0: Buat apa kita ngejudge orang yang kayak misalkan banyak kekurangan kalau kita pun juga sebenarnya banyak kekurangannya.
1: Betul.
0: Tapi justru itu yang ngerasa kita jadi kayak jauh gitu loh, ngerti enggak sih?
1: Paham banget. Makanya awalnya aku ngelihat dia itu kayak okay, nih warna merahnya baru satu titik.
0: Satu
1: titik yang aku lihat, okay lah, semua manusia mah punya gitu kan. Tapi lama-kelamaan aku makin ngeliat gitu, kayak dibukain gitu mata aku entah sama sang pencipta ini, kayak kalau sebenarnya laki-laki ini dia enggak sebaik itu loh, dan emang dia kayaknya enggak bagus untuk ada di samping kamu gitu.
2: Iya.
1: Wah, itu benar-benar aku ngeliat itu dan aku menyadari itu sendiri.
0: Dan langsung dikasih tahu.
1: Iya, langsung dikasih, dan aku baru-baru di situ aku yang ngasih tahu teman terdekat aku kalau dia sebenarnya kayak gini tahu. Karena aku denial sendiri. Aku harus berhenti suka sama dia apa enggak nih? Dan teman aku di situ bilang kayak, "Wah, ini udah masuk red flag sih, sip. Cut."
2: Oke. Jadi kakak duluan yang tahu ya.
1: Yoi.
2: Kalau misalnya dia tuh red flag daripada teman duluan.
1: Benar.
0: Karena sebenarnya yang paling tahu tuh kan kita sendiri ya.
2: Iya, benar sih.
0: Yang paling tahu mungkin yang di mata kita red flag, tapi kadang tuh mostly sih di beberapa orang ngerasa ini kayaknya masih aman sih, masih bukannya kayak red flag banget. Nah, itu tuh kadang aku tuh ngerasa aku kayaknya terlalu ngejudge dia, tapi di satu sisi kayaknya aku enggak bisa toleransi lebih nih. Soalnya menurut aku ini kayaknya benar-benar bakal jadi cikal bakal permasalahan kalau misalkan bakal diterusin kayak gitu.
1: Tapi yang bahaya tuh ya itu yang dia udah dikasih tadi. Kita udah ngasih tahu sebagai temennya, tapi dia nggak mau, itu bahaya sih.
0: Tapi itu jujur juga pernah kejadian, tapi bukan di aku, di teman aku. Teman aku nih ceritain ke temannya dia karena posisinya temannya dia nih jadi selingkuhan.
2: Oh,
1: wow.
0: Ya ini aku bakal kasih hot news ke kamu juga teman Pro 2 karena ini emang kayak baru banget. Nah, jadi teman aku tuh gedek dong, dia kayak udah sebel banget, udah dikasih tahu nih, udah sampai berbuih-buih. Kamu udahan dong sama dia. Kamu tuh tahu enggak sih kamu tuh jadi selingkuhan, bukan
2: satu-satunya.
0: Iya, dia tuh bukan diselingkuhin, tapi memang dia tuh sadar kalau misalkan cowoknya itu tuh udah punya pacar.
2: Oh, iya.
0: Jadi otomatis
1: jadi dia sadar kalau
0: dia sadar.
2: Tapi dia masih
0: namanya sayang.
2: Iya sih, benar.
0: Sampai teman aku tuh akhirnya cut off dia. Jadi beberapa hari yang lalu tuh dia kayak nge-reach out lagi. Teman aku bikin IG story, Instagram story gitu kan. Terus dia nge-reply, "Kamu enggak kangen aku kah?" dia bilang kayak gitu.
2: Oh my god.
0: Sahabat loh ini, sahabat. Tapi karena temanku udah yang kayak sebel banget, udah dikasih tahu. Jadi pada akhirnya ya agak renggang sih ya. Cuman kayaknya nyebelin aja gitu. Maksudnya kan udah tahu nih posisinya. Kayak kamu bisa ngebayangin gak sih, kita sesama cewek aja tuh kayak ngerasa, ih ya ampun, kayaknya gak tega deh buat kayak ngeliat itu cowok udah sama yang lain.
1: Bener banget.
0: Tapi kita tuh tahu maksudnya kita sayang, tapi menurut aku tuh cukup egois sih teman kedua.
2: Iya
0: benar,
2: iya.
0: Gitu.
2: Kalau aku cewek, punya cewek. Apa tuh? Apa-apa. Kalau aku malahan sahabat aku sendiri tuh dia kan memang dekat nih sama seseorang. Seseorang ini cowoknya ini tuh kayak cowok dingin gitu loh, Kak.
0: Cool,
2: tapi temanku ini tipenya yang kayak suka diperhatiin. Tapi dia tuh masih mau lanjut gitu loh, Kak. Tapi dia sering curhat ke aku gini. Aku tuh kapan ya, dapat perhatian lebih gini-gini karena dia tuh pengen dapat kasih sayang lebih lah gitu-gitu. Tapi si cowoknya ini nggak pernah gitu loh, nggak peka loh gitu Kak istilahnya. Jadi yang aku bilang ya udah sih kayak terima aja kan kamu ini jalanmu gitu kan. Jadi dia tuh masih denial juga.
0: Masih
2: gitu.
0: Coba berusaha kayaknya ini bakal ada titik terangnya deh.
2: Iya, terus
1: tapi
2: juga,
1: emang personality si cowoknya kan kayak gitu.
2: Iya, benar. Terus dia bilang, "Tapi dia tuh baik." Dia bilang gitu. Tapi kenapa sifatnya?
0: Guys, baik itu adalah bare minimum. Semua orang memang harus baik. Jangan jadi kriminal, guys. Tapi by the way buat kamu yang punya cerita yang sama bisa banget gabungan sama kita di WhatsApp kita tuh di mana, Syifa?
1: Di 08125848788.
2: Dan di
0: Instagram kita?
2: Iya, di @rriprodua Samarinda.
0: Dan juga bisa banget gabungan di RRI Digital. Ditunggu sampai nanti merapat di jam 7, teman.

0: mati lagunya.
1: Mak, mati lampu kah?
0: Oh my God, galau aja gak direstuin.
2: Supaya galau kamu bisa maksimal, dengerin Pro 288,5 FM aja. Gratis, gak perlu mikirin wifi mati, jaringan hilang, dan paket premium.
3: Teman terbaik kamu.
2: Hai teman Pro 2, mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh, semua siaran bisa kamu nikmati.

0: Jadi intinya deh menurut aku teman pro 2 kadang enggak semua yang dikatain teman tuh sebenarnya benar sih.
1: Benar.
2: Dan enggak semuanya juga salah.
0: Iya, tapi enggak salah juga.
1: Enggak salah, enggak benar gitu kan. Bener. Tergantung dari diri kita
0: bener,
1: sendiri.
0: Benar, tergantung dari diri sendiri ya. Kayak gitu. Karena yang tahu gimana baiknya kan kita diri sendiri iya, juga kan bener. Gitu.
2: Tapi balik lagi sih kalau misalnya emang kita punya hubungan sama seseorang atau kita suka sama seseorang iya. Biasanya pendapat teman itu kadang-kadang kita perlu tahu karena iya. Kan dia orang ketiga
1: benar
2: melihat itu mungkin lebih objektif daripada kita yang terselimuti sama perasaan
0: benar iya. Kadang juga perlu sih kita kayak cari masukan
1: bener,
0: gitu
1: iya.
0: Atau mungkin butuh yang orang kayak lebih dewasa juga
1: iya.
0: Misalkan mungkin kayak ke guru iya. Atau orang tua
2: jangan
0: tapi kalau misalkan itu buat orang-orang yang emang expert aja
1: iya.
0: Sih
1: kadang juga kita tuh haus validasi nggak sih dari
0: iya,
1: teman-teman
0: gitu. Iya. Teman pro 2. Eh tapi anyways kita udah enggak berasa banget mau berganti
2: pamit,
0: segmen.
2: Berganti.
0: Benar, berganti. Udah mau potong maksudnya
1: potong.
2: Apa,
0: maksudnya
2: gue.
0: Udah mau kelar siarannya. Tapi ya orang di depanku memang udah kelar, nanti lanjut lagi sama Cindy. Ya udah deh kalau gitu. Cindy pamit di sore ceria tapi masih lanjut.
1: Kalian barengan sama Kak Cindy masih iya. Guys. Lalu kita berdua pamit ya.
2: Dan Alicia pamit ya teman pro 2.
1: Iya.
0: Yes.
1: Bye.
0: Sampai jumpa di sore ceria edisi berikutnya teman pro 2 dan bye bye.
1: See you.
0: Kenapa aku dadah-dadah ya?

0: mitos atau fakta. Banyak orang beranggapan berbahaya menggunakan ponsel ketika hujan petir disertai angin. Benarkah demikian? Menurut Dr. Mary Ann Cooper, Profesor Departemen Kedokteran dan Bioengineering dari University of Illinois, mengatakan sambaran petir yang menghantui pengguna ponsel adalah mitos urban. Padahal, sejumlah fakta terkait cedera akibat sambaran petir tak ada kaitannya dengan penggunaan ponsel. Cooper menyebut, menggunakan telepon rumah lebih berpotensi menghantarkan listrik saat petir menyambar. Para ahli justru menyarankan untuk menggunakan ponsel. Mitos atau fakta?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
2: Lihat story kamu kemarin, seru banget kayaknya.
3: Iya sih, tapi jujur, aku cuma pengen kelihatan happy. Padahal lagi ngerasa kosong banget.
2: Hah? Serius?
3: Iya, kadang suka ngerasa hampa aja. Tapi takut dianggap lebay kalau cerita.
2: Heh, gak ada yang lebay. Kalau kamu lagi struggling, kita semua butuh tempat cerita kok.
3: Kamu pernah ngerasa kayak gitu juga?
2: Pernah dong, dan waktu itu yang nolong aku justru teman-teman yang mau dengerin.
3: Makasih ya, ngobrol gini bikin hati aku lebih ringan.
4: Terkadang, satu obrolan bisa menyelamatkan hari seseorang. Dengarkan, dan jangan ragu untuk bicara.

Ini Indonesia. Tari Bali bukan hanya gerakan indah, tapi juga wujud keagungan budaya dan spiritualitas masyarakat Bali. Tahukah kamu, tari tradisional Bali memiliki 3 genre utama. Pertama, tari wali, yaitu tarian sakral yang dipentaskan khusus di pura untuk upacara keagamaan. Misalnya, tari rejang atau sanghyang didari. Kedua, tari bebali, yang sifatnya semi-sakral dan biasanya dipentaskan di halaman pura sebagai pengiring ritual, tapi juga bisa menjadi tontonan. Contohnya, tari gambuh yang merupakan salah satu teater tari tertua di Bali. Dan yang ketiga, tari Balih Balihan, yaitu tarian hiburan yang ditampilkan untuk masyarakat umum maupun wisatawan, seperti tari legong dan tari baris yang sangat populer. Uniknya, ketiga genre tari ini memiliki fungsi berbeda, tapi semuanya saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat Bali. Di tahun 2015, UNESCO menetapkan 3 genre tari tradisional Bali sebagai warisan budaya tak benda dunia. Sebuah pengakuan internasional bahwa tarian Bali bukan hanya sekedar hiburan, melainkan warisan berharga yang syarat spiritualitas, estetika, dan filosofi. Setiap gerakan tangan, tatapan mata, dan irama gamelan dalam tari Bali bukan hanya seni, tapi juga doa. Menjaga tarian Bali berarti menjaga harmoni antara budaya, alam, dan spiritualitas. 3 genre tari Bali, cermin keindahan Nusantara yang mendunia.

0: 88.5 FM Radio RRI Samarinda. Hai. Good evening listeners. Welcome back on today's English Corner. And of course biasa ya, Cindy. Kok aku lupa nama kamu sih anyway.
1: Gak apa-apa, lupain aja.
0: Untuk kamu yang mau gabungan dan join our challenge untuk mungkin construct any kind of sentences gitu kan ya, yang relate sama topik kita hari ini, which is hari ini kita ngebahas soal ya basa-basi alias small talk
1: teman gitu. Pro 2. Kalau misalkan secara harfiah kan emang obrolan kecil.
0: Betul, obrolan kecil enggak tuh.
1: Iya, tapi sebenarnya itu kalau misalkan mungkin kayak basa-basi. Misalkan, kamu udah makan, Sul?
0: Aduh, basa-basinya basi banget lagi.
1: Karena aku memang paling mahir di situ sih, teman Pro 2.
0: Tapi kok jam?
1: Apa ya? Jom, pika jom.
0: Nah, hari ini kalau kita bahas itu sih. Tapi, listener, sebelum kita ngebahas soal basa-basi, ini juga ada yang perlu kita bahas. Especially, ini yang paling sering banget dilakukan, atau ya, common mistake-nya our Gen Z. Ya, biasanya kan kalau misalkan kamu mau ngomong, tapi aku tuh gak suka ini tau, gak suka durian, aku lebih prefer ini. Nah, udah lebih prefer pula dia pakai di situ, ya kan? Nah,
1: kenapa sebenarnya itu nggak
0: boleh dipakai?
1: Nggak boleh dipakai karena prefer tuh udah ada kata lebihnya di situ, teman Pro 2.
0: Nah, hari ini kita bakal ngebahas soal ekspresi atau how to express the preference atau preferences, ya. Bener. Gimana kamu bisa memberitahu atau ngasih tahu orang expressing atau ekspresi atau cara gimana sih mengungkapkan preference kita.
1: Benar, gitu. Jadi biar kita tuh enggak mesti pakai yang prefer mulu enggak gitu.
0: Betul.
1: Jadi bisa kombinasikan pakai kata-kata yang lain tuh, teman Pro 2.
0: Iya, katanya 2027 goals-nya talk like a native speaker.
1: Oh, yes, iyalah. Yang ini dulu yang paling dekat lah, shing list.
0: Don't say that lah.
1: Iyalah. Tapi teman Pro 2 kali ini kita berdua pengen kasih tahu kamu kata pertama yang bisa kamu ganti selain prefer, yaitu bisa pakai kata like yang kayak suka gitu. Nah, jadi tuh untuk susunan katanya kayak gini nih contohnya, teman Pro 2. She likes swimming better than running. Jadi ibaratnya tuh kalau bahasa Indonesianya, dia tuh lebih suka berenang daripada lari, teman Pro 2. Atau mungkin bisa juga contohnya gini nih, kalau misalkan buat menyampaikan makanan favorit kamu. Timothy likes sandwiches better than pizza. Yang artinya tuh, teman Pro 2, Timothy sebenarnya tuh lebih suka untuk makan sandwich daripada pizza gitu.
0: Betul. Nah, itu tadi jadi salah satu cara gimana sih mengekspresikan preferences kita. Atau kayak kalau kita ngebahas soal preferences, itu mungkin secara bahasa Indonesia kita bisa bilang kayak kesukaan kita, atau kita itu lebih memilih yang mana gitu.
1: Benar,
0: listeners.
1: Lebih condong kemana gitu.
0: Betul, salah satunya adalah dengan pakai kata like tadi. Nah, kenapa tadi like-nya itu jadi likes? Karena subjeknya itu dia singular atau dia satu orang. Nah, kalau misalkan subjeknya itu dia plural atau mungkin mereka atau kayak kita, itu ya udah like-nya diganti jadi like aja, jangan likes gitu, listeners.
1: Kalau like-like gimana, like-like?
0: Kalau likey, samin aja likey.
1: Lagunya Twice dong.
0: Tapi ada cara lain gimana untuk memberitahu yang mana pilihan kita yang lebih baik, atau kayak ya kita lebih suka yang mana kayak gitu. Kalau tadi pakai kata like, nah ini yang paling common, prefer. Nah, prefer ini tuh kayak sama untuk mengungkapkan lebih suka yang mana. Tapi yang common mistake-nya itu adalah prefer itu ditambahin kayak aku lebih prefer. Itu salah ya, no, Gen Z udah harus
1: wake up to date.
0: Date biar kurma
1: nanti, gak salah sih. Itu tuh sama kayak kita bilang lebih better.
0: Betul, lebih better juga salah tuh. Nah, untuk menggunakan atau menunjukkan ketertarikan kita pakai kata prefer itu gampang banget, listeners. Kamu tinggal bilang he prefers to play basketball than soccer. Again, di sini prefernya ditambahin s karena subjeknya itu singular atau satu orang. So jadinya kalimatnya itu he prefers to play basketball than soccer, yang artinya dia lebih suka tuh main basket daripada main sepak bola. Nah, ini untuk contoh yang subjeknya itu plural. Ini I. Kalau I, dia prefernya enggak perlu ditambahin s, tinggal ya udah bilang I prefer coffee to tea. Nah, kalau kalau tadi kan di atas likes itu pasangannya better than. Mm-hmm. Nah, kalau prefer dia ini pasangannya
1: kayaknya pakai to
0: ya? Betul. Mm-hmm. Jadi I prefer coffee to tea. She prefers reading books to watching TV.
1: I gitu. See. Biar lebih kayak natif gitu teman pro 2.
0: Betul, betul. Biar lebih oh yeah gitu ya.
1: Lebih oh yeah.
0: Ada dua cara lainnya untuk bilang menunjukkan yang mana yang paling jadi pilihan kita. Salah satunya adalah would rather dan would prefer.
1: Okay.
0: Nah, kalau would rather ini dia sama aja lebih memilih yang mana gitu. Hmm. Tapi dia ada dua pilihan. Kalau misalkan nih kamu gak ada yang dikomparkan atau gak ada yang dibandingkan, misal nih kamu cuma mau bilang, ih kayaknya aku kayaknya lebih baik makan sekarang aja deh. Hmm. Nah ya udah berarti kayak I would rather eat now gitu.
1: Okay.
0: Ya kan mungkin kamu lagi buru-buru atau kamu ada another agenda gitu kan, terus harus kayaknya aku mandi sekarang aja deh. Nah itu cukup kamu bilang I would rather take a bath now.
1: I see.
0: Gitu. Nah, okay. Kalau ada comparison-nya, ada yang pembandingnya gitu ya. Kamu tinggal bilang aja, misal ini mau nge-compare makanan pizza sama sushi. Itu bisa ditambahin dengan kata then, which is susunannya akan jadi she would rather eat pizza than sushi. Yang artinya kayaknya dia lebih makan pizza daripada sushi gitu.
1: Ilmu baru teman pro 2.
0: Baru ilmu.
1: Iya, ilmu baru.
0: Tuh, seru kan sebenarnya. Jadi kayaknya abis ini kita gak mau denger lagi ya ceritanya teman pro 2 itu ngomong aku lebih prefer.
1: Lebih prefer, no. Mm-mm,
0: aku lebih better. Buang gak lebih itu.
1: Benar-benar. Jadi gitu. Bisa tuh tadi pakai penggunaan kata kayak tadi tuh prefer,
0: likes,
1: would
0: rather dan juga would prefer.
1: Benar, teman gitu. Pro 2.
0: Abis ini kita masih tungguin kamu tuh gabungan via WhatsApp, Instagram dan juga RRI Digital buat challenge kita. Mau teks kamu susun kalimat seputar topik kita hari ini boleh, tapi kalau mau sekedar gabungan dan kirim voice note via WhatsApp boleh, juga boleh banget.

0: Setiap anak berhak untuk bermimpi, bermain, dan berkembang dengan bahagia. Namun, masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Mereka membutuhkan bantuan kita. Mari kita berikan mereka kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Kamu bisa membuat perbedaan, luangkan waktu, donasikan, atau sebarkan kesadaran. Bersama-sama, kita bisa memberikan harapan. Mari kita cintai dan lindungi anak-anak.
1: Uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
2: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu. Sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: All right, listener.
1: Teman apa yang lupa? Ya, yeah, my headphones. My headphones are off. And then
0: well, I guess that every single week is another mistake for us. Like whenever you see Cindy and also Sulis, well, you yeah. see our mistakes.
1: Every day you will see our plot twist.
0: People change, but kita enggak. Kita
1: enggak change.
0: Anyways, listeners, before we moving on to our topic today, which is small talk. Nah, ini ada satu lagu yang ya quite viral on social media ya. Like kayaknya Gen Z tuh udah pada tahu lagu ini, dan lagunya tuh emang judulnya Kyowo gitu.
1: Benar. Aku kasih tahu sekarang atau biar teman produ aja?
0: Boleh. Nah, ini lagunya dari Wave to Earth, Cherish Lovert, Love Inside Your Heart.
1: Ya, kelupaan. Sorry,
0: panjang
1: guys.
0: Panjang kan? Ya udah. Tapi kamu pasti tahu kok lagunya ini kayak gimana. Ya udah langsung deh kita
1: sering lewat di TikTok kok.
0: Kita muter langsung aja yuk.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. So, teman Pro 2, Cherry Flower Love Inside Your Heart. Kalau misalkan kamu dengerin lagu itu, sebenarnya itu lagu baru.
3: Baru tapi, kapan?
2: The early of August, I guess.
3: Aku pikir baru kenal tapi udah asing. Ya, yeah, alright.
2: Kalau asing kan salty ya.
3: Atau asin ya. Yeah.
2: So kita kenalan dulu deh teman Pro 2 sama lagu ini. Di mana sebenarnya dia tuh album baru, the newest album from Wave to Earth teman Pro 2. This is from the album from Bad Pieces. So there are more songs from the album. One of the famous song is Hyang.
3: Hyang?
2: Ya,
3: Hyang.
2: Lagu Sunda.
3: Itu Hyang gak sih?
2: Itu, tapi itu sering banget lewat di FYP aku. Jadi yang tahu kan lagunya apa, backsoundnya apa gitu teman Pro 2.
3: Tapi for your information ya listener, so Wave to Earth itu adalah one of band, not boy band ya, but band comes from Korea, South Korea. So mungkin untuk kita kayak lebih taunya Wave to Earth ini emang artis luar negeri nih. Oh no, ya luar negeri memang sih. Cuman mereka tuh bukan yang dari Europe, something like that.
2: Especially but, still from Asia.
3: Yes, dan emang lagunya itu terkenal dengan lagu-lagunya mereka yang emang ya comforting,
2: yes, kalem
3: kayak kita. Yeah. Nah, from this song we can take any kind of advantages, especially ada beberapa kosakata or vocabularies and also the expression dari lagu ini tadi, yes. Ya listeners, one of them apa sih nih?
2: One of them is rust. Yeah, rust. Jadi mirip, cara ngomongnya tuh mirip kayak rush, yang kayak in rush gitu loh, mirip kayak cepet, tapi di sini rust yang dimaksud.
3: Nah, kalau rust jadi kalau yang ini penulisannya adalah R-U-S-T atau R-U-S-T. Cara bacanya of course rust. Nah, kalau kamu lagi buru-buru gitu ya, itu dibacanya tulisannya R-U-S-H. Dibacanya rush. Okay. Jadi beda ya listeners. Nah, yang sekarang ini kita baca rust, bukan rush.
2: Bedanya di T-nya ya berarti.
3: Bener.
2: Ya.
3: Bener.
2: Gitu. So, rust ini rust.
3: Rust.
2: Ini tuh artinya maksudnya kayak karat gitu. Tapi teman Pro 2, but in this song, rust ini meaning something like a wound, ibaratnya tuh luka masa lalu gitu. Jadi when you're having a heartbreak in your past life, maybe past life.
3: Past life, coy. Past relationship kali ah. Kalau past life agak serem.
2: Iya, agak takut ya. Itu kayak film past life. No. Tapi maksudnya past relationship or maybe something like that. Nah, jadi misalkan ke rust ini bisa jadi contoh kalimatnya tuh gini teman Pro 2. The car has some rust underneath gitu.
3: Artinya apa sih?
2: Artinya ini teman Pro 2, mobilnya ini ada sedikit, bukan sedikit sih, ada karatan di bawahnya gitu.
3: Jadi bukan
2: agak panik sih. Kenapa? Yeah.
3: Jadi kalau penggunaan kata rust di lagu ini tadi, ini ada di lirik pre-chorusnya, we don't carry our rust, yang artinya ya berarti di situ kita semua yang artinya adalah main characters of this song itu nggak ada yang membawa luka masa lalunya.
2: Bener.
3: Jadi kayak bener sih listener, sebelum kamu build a new relationship, make sure that everything tuh has been done before gitu. Jadi sebelum mulai sama orang yang baru, ya udah selesaiin dulu. Ntar orang yang baru dibawa-bawa. Kok emosi?
2: But for your information, this song is talking about not just a healing or maybe finding comfort, but you know, a piece of people, a boy and a girl who finding their love at the right time.
3: Okay. So this song tells us about
2: ya mereka tuh
3: different, udah, no apa? Right person in the right time, something
2: yes.
3: Like that. Oh, okay.
2: Mereka udah kayak ngalamin yang namanya fase sakit hati, yang kayak babak belur in their
3: relationship. Wait a minute. You talk it very fluently. So you just share your own experience.
2: Please, sure. Are you?
3: Nah, another thing we got from this song ya, listeners, kalau tadi udah ada vocabulary atau new kosakata ya, ada expression juga. Di sini ada satu phrase yang di salah satu liriknya, pretty little lies.
2: Kira-kira
3: atau kalau diarti
2: baby.
3: Aduh, ini Wave to Earth dengerin kita juga mau ditimpuk kayaknya kita ya.
2: Kenapa tuh?

0: Nah, Pretty Little Lies ini kalau diartikan secara ya udah biasa aja, ini ya udah kebohongan kecil tapi tuh cakep yang indah gitu. Hmm. Nah, tapi di song ini atau di lagu ini dia tuh artinya bukan literally kebohongan kecil yang indah ya, tapi lebih ke kebohongan tapi kok kedengarannya tuh manis banget gitu. Hmm. Nah, untuk kesehariannya atau untuk daily conversation mungkin kamu bisa kayak pakainya itu di kalimat I told a little lie because I don't want to hurt her. Hmm. Yang artinya aku kayaknya nyeritain kebohongan yang biar kelihatan manis deh, biar supaya soalnya aku tuh gak mau nyakitin dia. Hmm. Gitu. Nah, kalimat ini mungkin kayak lebih bisa dibilang sih white lies ya, gitu loh.
1: Tadi aku mau bilang kayak gitu, berarti hampir mirip dong. Bahkan kayaknya sama.
0: Jadi ada warnanya kalau bohong putih.
1: Susah ya kalau misalkan diartikan langsung.
0: Iya, kalau diartikan langsung ini jelek. Nah, makanya kalau white lies itu adalah kebohongan yang tidak sepenuhnya bohong. Nah, kalau yang Pretty Little Lies ini dia adalah kebohongan yang kedengarannya itu tuh manis. Jadi kamu secara nggak langsung ditipu oleh hal-hal yang mungkin kedengarannya tuh manis. Jadi hati-hati untuk kamu yang lagi PDKT.
1: Apalagi yang suka dimanisin.
0: Apa sih? Apalagi suka dimanisin? Ya udah deh, listeners, pokoknya kita tunggu kamu untuk gabungan merapat di 88,5 FM karena abis ini kita juga udah punya our speakers yang ini juga anak-anak atau ya teman-teman seumuran kita ya.
1: Bener-bener.
0: Right. Bajunya hijau sama kayak aku, kalau kamu sih hitam, jadi kamu nggak temen hari ini.
1: Black Friday? Belum. Langsung aja deh.
0: Ya dan nanti kamu boleh gabungan via WhatsApp, Instagram ataupun RR Digital. So keep stay tune di English Corner.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Tahukah kamu, kentang yang kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring, dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
4: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah, kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya, karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku. Aku pasti...
5: Hah? Ada yang cekot aku? Senangnya!
6: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

0: Teman Produa, waktunya kamu untuk mendengarkan Produa Update tepat di jam 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama teman Produa datang dari dunia olahraga, di mana timnas bola voli pantai Indonesia melaju ke 16 besar AFC Beach Continental 2026 di Shanghai, China, sebagai juara pool E setelah menumbangkan pasangan Jepang Takumi Takahashi dan juga Junpei Ikeda pada laga terakhir pool hari Kamis ini tadi teman Produa. Timnas voli pantai Indonesia yang diperkuat Bintang Akbar dan juga Sofyan Rahman menaklukkan lawannya 2 set langsung dengan skor 2-1, 16, 2-1, 15. Beralih ke informasi lainnya teman Produa, Malaysia hari ini memulai operasi penyemaian awan selama 3 hari di negara bagian Sarawak bagian timur untuk memulihkan ketinggian air bendungan dan mengurangi kabut asap di wilayah tersebut. Operasi ini menyasar bendungan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Batang Ai, Bakun dan juga Murum dengan rencana penerbangan lanjutan di atas daerah tingkat tangkapan air yang kritis di seluruh negara bagian tersebut. Wakil Kepala Menteri Sarawak Douglas Ugah Embas juga mengatakan bahwa operasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketinggian air waduk menjelang kondisi cuaca yang diperkirakan akan lebih panas dan kering pada bulan Oktober mendatang. Informasi terakhir datang dari dunia hiburan teman Produa. Aktor Korea Selatan So Ji-seop akan menyapa penggemar Asia melalui tur jumpa fans Seoul Made the Timeless. Mengutip dari laman Sumpi, hari Kamis ini tadi teman Produa, sang aktor akan memulai tur di Macau pada 24 Oktober 2026, disusul Manila 5 November 2026, Taipei di 7 November 2026, kemudian menyapa Jakarta pada 13 November dan Bangkok di 15 November 2026. Teman Produa, demikian Produa update kali ini. Selamat malam dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Waktunya kamu dengerin Produa update.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di Tama di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: Seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk ya orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon maaf
0: sih.
1: Nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi. Tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2. Jadi itu
0: sedap.
1: Ya
0: jarang. Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya ya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari dari kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Yeah. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul. Gitu.
1: Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah. Bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro perjalanan karir lo 20 tahun lebih? Total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan. Dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di era sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul. Jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan. Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke. Okay.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke. Okay.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba nah kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu ya. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun, zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji, sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa, varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget, dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright, tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini gak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri gak sih? Kesulitan gak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya, terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih, gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak, itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu.
1: Betul.
0: Juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas. Makin bebas sekarang tuh, makin bebas semuanya melakukan apa saja, dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul.

0: yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lu baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Bro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Bro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Bro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: di MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita masih barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas. Okay. Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin.

0: apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya, tapi gue ngerasa kayak mentok.
1: Oke.
0: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh, gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu loh. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
1: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
0: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
1: Oke.
0: Gue lebih jadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
1: Oke.
0: Daripada gue ngejar nih kayak oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini, waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
1: Betul.
0: Ternyata nggak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang, tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
1: Ini asik, berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
0: Yes.
1: Alright,
0: yes.
1: Tapi satu pertanyaan deh, ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kan, apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
0: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
1: Alright, okay.
0: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
1: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
0: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
1: itu dia.
0: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
1: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
0: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
1: Itu dia.
0: Itu yang lebih penting
1: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
0: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media, dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
1: Okay. Kan.
0: Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
1: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
0: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua.
1: Oke.
0: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
1: Iya.
0: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
1: Betul.
0: Gitu. Makanya Lulu gua gitu.
1: Iya, benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh. Gua bangga sendiri aja gitu kan.
0: Iya. Cuma kadang ada aja kan, bahkan kadang-kadang tuh ada aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
1: nyinyir ya.
0: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang-orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga, ya udah gitu aja, tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
1: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih dia maksudnya, apa sih tujuannya, apa sih kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
0: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya ke buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
1: Yes.
0: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita sadar kalau kita di sini tuh cuma numpang.
1: Yes, itu dia.
0: Jadi kalau kita cuma, iya kan, kalau kita cuma numpang di dunia ini, mendingan kita lakukan yang terbaik.
1: Betul.
0: Buat diri sendiri, buat sesama, buat hewan, buat tumbuhan. Wah. Amit-amit gue takut mulai politik nih ngomongnya.
1: Alright, okay.
0: Bahkan tapi gambaran besarnya, gambaran besarnya seperti itu.
1: Alright, bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu loh ya.
0: Iya, intinya fokus dengan apa yang kita bisa lakukan, dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah, biarin aja.
1: Yes.
0: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, jadi lo marah karena gue hebat. Gue gak jahat sih, gue cuma jago aja.
1: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya.
0: Tapi dalam bahasa Inggris.
1: Okay,
0: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya, pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
1: Asik. Ya, kayak gitu deh. Alright. Menarik.
0: Motivation aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
2: Yes,
1: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya Afrobeat banget ya.
2: Yes.
1: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
2: Okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya. Gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan Afrobeat.
1: Yes.
2: Ya udah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
1: Yes, benar.
2: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya lolo gue.
1: Benar.
2: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
1: Oke.
2: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
1: Oke.
2: Yang artinya lolo gue. Tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya lolo gue.
1: Oke, cuman pakai okay. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Oke.
2: Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut lolo gue, Lulu Gua-Gua nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu, Lulu Gua-Gua.
1: Menarik.
2: Nangkep.
1: Alright. Mungkin
2: teman Pro 2 juga nangkep nih. Jadi kesannya Afrika gitu.
1: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
2: Iya betul.
1: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
2: teknologi
1: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
2: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen. Gue nggak ada label, bahkan gue nggak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
1: Yes.
2: Itu doang. Tapi gue nggak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma sosial media.
1: Betul.
2: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di sosial media? Dan gue pakai tiga AI.
1: Okay.
2: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya, dan ya udah daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
1: Alright, okay.
2: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa melihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
1: Alright, berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam nggak ya?
2: Enggak sih, gue justru mencoba, mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja, sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
1: Benar.
2: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah tahu, udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
1: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
2: Betul, itu dia, dan itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
1: Yes.
2: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
1: Betul.
2: Dan gue mencoba menerapkan sendiri ya AI. AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
2: Betul,
1: yes,
2: betul.
1: Yes, yes, benar-benar. Tapi,
2: and it works.
1: Yeah, and it works ya, terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
2: Oke, hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
2: Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
2: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oke. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. Emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
2: Iya.
1: Yeah. Benar-benar. Yeah.
2: Salah satunya Afrobeat itu.
1: Iya, yeah, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin Afrobeat gitu kan.
2: Betul.
1: Benar-benar.
2: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
2: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
2: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
2: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 bakal rilis full EP-nya ya?
2: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
2: Gak fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
2: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
2: Bakal punya varian-varian yang berbeda. Mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai. Yeah. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
2: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh bener.
2: Jadi kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah Afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
2: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
2: Nah. balik lagi penjelasan kita awal di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow, oke, okay, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana nih dengerin ini?
2: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yo, eh.
2: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
2: Tapi ya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak, dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi gue juga gak anti maksudnya.
1: Oh iya, benar-benar. Berarti lo emang-emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya, untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya?
2: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Nyobain. Tapi dan menurut gue, okay, silakan.
2: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja gitu. Ada sesuatu yang gue, yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
2: Iya.
1: Yeah. Alright.
2: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar,
2: di
1: benar,
2: toko
1: benar.
2: Itu ada.
1: Alright. Menarik, seru. Oke, okay, berarti bisa di-request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Raben ya di Pro 2 FM, di manapun tentunya bisa di-request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
2: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
1: Yes.
2: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
2: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
2: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
2: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
2: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya gak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
2: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Okay.
2: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
2: Dan karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih. Benar.
2: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
2: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu ya. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2? malam hari ini di Raben.
2: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun. Silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu, gua dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
2: dulu kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
2: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin boleh.
1: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lulu gua ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben. Thank you so much. Thank you so much
2: sekali
1: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
2: Terima kasih Edi, terima kasih.
1: Thank you.
2: Dan teman Pro 2 selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
2: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga
2: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye bye.
2: Bye bye. Music Life Chat.

0: Apa cuman aku ya cewek yang kalau nongkrong ya sama cowok? Soalnya cewek tuh banyak banget dramanya. Makanya aku males nongkrong sama mereka. Dan apa cuman aku yang gak perlu make up tapi tetap kelihatan cantik? Beda sama cewek lain yang keluar rumah satu langkah aja pasti pakai make up.
1: Nah, ini dia contoh pick me. Pasti kamu sering banget kan mendengar pick me? Istilah ini digunakan untuk merujuk pada seseorang yang berusaha terlalu keras untuk mendapatkan perhatian atau persetujuan dari kelompok sosial tertentu dengan merendahkan orang lain. Istilah ini sering dikritik karena mempromosikan perilaku tidak sehat seperti menurunkan harga diri seseorang demi mendapatkan validasi.
2: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
3: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
2: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
3: Iya juga ya, lupa.

0: Merapat di 88,5 FM teman berdua barengan sama Sulis dan juga
1: Isa.
0: Isabella.
1: Bukan dong.
0: Adalah. Tapi kamu tahu lagu itu gak?
1: Tahu dong, itu dari kecil banget ya. Semua orang tuh kalau tanya namanya siapa Isa, yo pasti langsung nyanyi Isabella adalah itu enggak pakai enggak.
0: Karena lu kan nadanya beda ya?
1: Iya, aku bukan penyanyi. Tapi jujur ya, pas dari kecil sampai dewasa tuh banyak yang kayak pas kenalan pasti nyanyi lagu itu.
0: Ya udah aku ganti deh.
1: Apa?
0: Isana.
1: Isana Saraswati. Eh.
0: Isana denger ini juga kayaknya.
1: Iya.
0: Siapa lu gitu.
1: Siapa lau?
0: Iya, kamu siapa? Anyway, teman berdua malam hari ini barengan sama Sulis dan juga Isa kita bakal ngebahas hal yang kayaknya ini relate banget sama anak muda.
1: Dian, dian, dian. Apa itu?
0: Apa sih?
1: Itu tuh kayak sound effect gitu, tapi manual dari mulut aku.
0: Ya udah, yain aja deh biar cepet teman berdua. Ini relate banget sama anak muda sekarang menurut aku ya. Karena kan anak muda sekarang Gen Z-Gen Z tuh udah punya second account, udah punya third account.
1: Aduh iya lagi.
0: Jadi first account itu ya bebas lagi buat mutualan sama siapapun.
1: Bener,
0: sama orang kayak gimana pun. Mutualan ya kak, yuk. Yang dikasih first account, tapi first accountnya tuh kayak kayak ibaratkan buku-buku baru, enggak ada isinya soalnya teman berdua. Cuma
1: iya
0: ditulisin
1: lagi, sepi.
0: Iya, kayak
1: postingannya nol.
0: Postingan nol, foto profil enggak ada.
1: Private lagi.
0: Private, highlight pula cuma satu.
1: Itu pun isinya makanan.
0: Iya lagi. Jadi kayak kau siapa?
1: Itu kalau punya crush gimana coba? Kalau misalnya ada yang nge-crushin dia. Apa yang dia lihat?
0: Enggak ada kesempatan buat di-crushin sih. Soalnya enggak ada yang bisa dilihat teman berdua. Kayak kalau emang kamu nge-crush sama orang yang kayak gitu harus perlu effort lebih. Tapi kita gak ngebahas crush ya malam hari ini.
1: Iya benar.
0: Kita bakal
1: bahas apa?
0: Ngebahas orang-orang yang ternyata mutualan banyak itu
1: gak menjamin punya
0: teman yang
1: iya teman deket temen yang
0: deket.
1: Ya istilahnya ada teman deket
0: gitu kan?
1: Iya. Gak semua teman mutual tuh deket gitu.
0: Ya udah sekarang kita tanya berapa followersmu?
1: Aduh, gak pernah ngecek lagi aku.
0: Ih, gaya banget soalnya akunya 15 sih.
1: Iya lagi. Enggak dong.
0: Soalnya selain ini teman berdua, selain dia tuh menikmati hidup sebagai Isa mahasiswa dan warga negara Indonesia, dia juga admin ini. Admin beli merchandise K-pop.
1: Tapi dulu aku juga pernah tahu. Tapi bukan admin itu. Aku pernah jadi admin fanbase itu. Dari apa namanya kayak klub pembaca Wattpad gitu.
0: Luar biasa.
1: Dulu.
0: Kamu pasti geli kan sama pengalaman.
1: Iya, jujur. Ih, ngapain sih aku dulu gitu. Kayak aku sebenarnya gak nyesel juga karena waktu itu menurut aku seru. Aku dari situ punya teman dari Sabang sampai Merauke tuh aku kayak wah seneng banget gitu. Kayak teman-temanku ada dari Bandung, dari Lampung, dari Sumatera, dari banyak banget deh.
0: Tapi dari Pandeglang ada gak?
1: Kayaknya aku gak sedetail itu ya punya temennya.
0: Nah itu teman berdua. Menurut kamu kalau kita punya banyak teman atau mutual kita di Instagram itu tuh banyak banget, apakah sudah menjamin kita itu punya teman deket yang luar biasa gitu? Kamu mulai gabungan di mana nih Isa?
1: Di 0812. Gak kelihatan tolong.
0: Apa?
1: Kak yang bener dong.
0: Loh, aku apa sih aku nggak ngapa-ngapain.
1: Oke, kalian bisa gabungan di 0812-5848-7885.
0: Iya, atau boleh ke Instagramnya Produa RRI Samarinda di @RRI Produa Samarinda dan juga ke RRI Digital. Kita ketemu dulu bareng sama yang satu ini. Isa ada Maroon 5 dan juga adikku Lisa.
1: Woo.
0: Priceless.

0: Sinta.
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Duh, apa sih? Aku aneh ya? Kok orang-orang kayak ngeliatin aku gitu? Ih, kenapa ya? Kok cuma aku yang gak ditegur? Ntar kalau aku nulis status, kira-kira diomongin orang gak ya?
3: Ini namanya Spotlight Effect. Fenomena ketika kamu berpikir bahwa semua orang memperhatikan kamu. Please deh sahabat, kamu bukan pusat semesta. Kenyataannya, dunia gak sepeduli itu.

0: Nah, aku mau nanya nih ke kakak, kenapa tiba-tiba begitu?
1: Kenapa ya aku?
0: Aku mau nanya nih, kakak masih akrab gak sama teman kecil? Teman masa kecil gitu.
1: Oh, kalau teman kecil, temanku yang kecil main banyak soalnya.
0: Teman masa kecil maksudnya.
1: Eh, jujur ya teman berdua, karena aku tuh hidupnya lumayan nomaden ya. Jadi kayak aku enggak punya teman kecil tau.
0: Oh iya?
1: Iya, seriusan.
0: Masa satu pun enggak ada?
1: Setengah hari ada. Karena aku emang ini apa sih namanya kan tinggalnya berpindah-pindah. Mm-hmm. Jadi yang enggak pernah punya kesempatan yang kayak
0: deket banget gitu,
1: deket sama temen kecil yang emang grow bareng dari literally dari dia apa namanya masih embrio, enggak maksudnya masih anak-anak banget, temen main bocil-bocil sampai besar tuh enggak ada, karena emang ya aku pindah-pindah terus kayak kelas 1 sampai kelas 3 di wilayah A, ntar kelas 3 SD sampai kelas 6 di wilayah B.
0: Oh, enggak pernah menetap gitu ya?
1: Iya, nah naik kelas 6 sampai SMA baru lumayan lama, tapi kan nggak punya itu bukan teman kecil,
0: udah gede
1: itu teman remaja gitu. Emang kamu punya ya?
0: Punya dong. Teman kecil aku tuh rata-rata apa namanya, rata-rata nggak sih, teman kecil aku kebanyakan keluarga aku sendiri.
1: Oh.
0: Jadi kayak keluarga aku tuh kebanyakan ada yang semuran, ada yang di atas aku dikit gitu, ada yang di bawah aku dikit gitu.
1: Berarti itu kayak persepupuan gitu nggak sih?
0: Iya, tapi tetap ada juga dari teman TK, dari tetangga. Oh, ada juga.
1: Okay. Tapi sepupunya beneran kan?
0: Beneran dong.
1: Soalnya kan katanya Samarinda itu adalah kota sepupu.
0: Eh, aku kan dari Malang. Aku kan dari Malang. Ih, lupa pasti.
1: Enggak, maksud aku kayak
0: kalau di sini tidak.
1: Ya udah deh. Cuman ini sih aku notisnya ada kan mantan aku dulu punya teman kecil. Terus kayak ya udahlah. Ya ternyata seru banget ya punya teman kecil itu, emang bener-bener yang tahu dia tuh grow dari dari masih piyik sampai gede. Terus mereka itu jarang chattingan, jarang teleponan apa, enggak pernah. Bener-bener yang kayak ya udah kalau ketemu di sini aja ya aku pulang. Ayo kita ketemu. Oke. Okay. Kayak gitu doang. Terus ternyata pas ketemu masih connect aja, masih
0: sampai sekarang.
1: Sampai sekarang jujur enggak tahu ya.
0: Oh iya kan udah ini ya.
1: Iya, sampai sekarang aku enggak update lagi. Udah enggak dapat live update.
0: Iya. Penonton kecewa.
1: Emang kalo, nonton? Denger nih.
0: Oh iya lupa. Kalau aku jarang kalau aku nggak semua temanku akrab sama aku pas udah besar.
1: Jadi dari teman masa kecil kamu yang 15.000 orang itu cuma satu ya yang akrab?
0: Tiga lah ya. Tiga itu pun yang satu udah nikah.
1: Ya.
0: Ya.
1: Jadi
0: bayangin aku kan baru 20 ya, 21 tahun. Temanku ada yang nikah, terus ada yang satunya udah kerja, satunya kerja. Kok kerja lagi?
1: Mungkin yang pertama kerja kelompok.
0: Betul. Enggak, yang satunya lagi perantau juga.
1: Oke.
0: Jadi kayak ya udah aku bisa gitu. Akhirnya kayak kabar-kabarannya tuh agak susah gitu loh. Kadang tuh aku juga bingung mau mainnya tuh sama siapa, karena kayak temanku kan banyak ya.
1: Takut.
0: Aduh, dia sebanyak apa British. Sih? Sebanyak apa sih? Enggak, maksudnya British tuh kayak ada. Nggak ada temen, ada temen SD, ada temen TK, ada temen SMP, ada temen SMA gitu kan. Nah kadang tuh kayak aku tuh mau main sama dia, tapi aku takut temenku yang lain tuh iri.
1: Iya, karena bisa kayak gitu sih.
0: Iya kan, itu, soalnya pernah.
1: Oh iya. Tapi temen aku juga pernah kelahi gara-gara itu sih. Kayak,
0: iya kan?
1: Ya kan lagi LDF.

0: long distance friendship.
1: Terus yang jadi ya temen gue ini jalan sama yang satu kota aja, masih di temen di Samarinda kan.
0: Iya.
1: Terus habis itu kayak udah jalan sama teman-teman di Samarinda ini. Terus ternyata temennya yang lagi away, lagi jauh itu kayak yang, eh kok kalian jalan sih? Ya, ya gimana?
0: Iya kan?
1: Emang,
0: iya.
1: Aduh gimana ya, kan kamu juga jauhnya jauh banget nih.
0: Masa aku harus pulang dulu?
1: Iya, ini bukan lo duri atau lo jalan doang loh. Ini luar pulau gitu. Masa kamu harus pulang dulu? Gak apa-apa kok, kita tetap ini berkabar apa segala macam. Dan menurut aku kalau udah ada drama kayak gitu, kitanya juga jadi malas teman.
0: Iya, sih. Eh tapi kalau aku gak sih tetap. Cuma kalau dia tiap hari raya ke rumah aku, jadi aku masih akrab sama dia.
1: Oh jadi ini ya, minta maaf, reset gitu lagi. Aduh, namanya juga manusia teman berdua, begitulah ya cara kerjanya.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya? Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
6: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
5: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
6: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
5: Iya deh, iya.

0: Hampir tadi dinyalakan teman Bruda dalam keadaan aku masih nyanyi. I wanna dance with somebody. I wanna feel the heat with somebody.
1: Aduh, suara apa ini? Yeah. Suara apa ini?
0: With somebody who loves you. I wanna dance. Kayaknya tahun depan aku ikut Indonesian Idol deh.
1: Kan ada bintang radio.
0: Bintang radio. In udah enggak bisa daftar teman Bruda, maaf ya.
1: Nanti ya, padahal aku mau daftar.
0: Ya.
1: Kayaknya ya. Belum lomba aku udah kalah.
0: Ya, gimana ya. Sih? Tapi teman berdua sebelum kita lanjut lagi malam hari ini ada yang mau curhatin dulu. Kira-kira apakah curhatan dia itu sama ya? Ternyata mutual di Instagram atau di media sosial tuh belum tentu
2: ada teman deket.
0: Bener. Yaudah, kita dengerin aja sekarang ya.
1: Sebel banget deh.
3: Halo Kak, jadi aku mau cerita di sini pengalaman aku yang punya mutual banyak tapi teman aku yang beneran teman itu dikit. Disclaimer di sini maksud aku mutual banyak itu in media sosial kayak second IG kita mungkin. Dari aku yang punya mutual 100 lebih di second account aku. Jadi kenapa aku di sini pengen cerita tentang kayak gitu karena menurut aku kayak in this era semua orang tuh pengen banget punya mutual banyak. Kayak ada yang punya, aku punya teman juga yang mutualnya tuh, mutual secondnya dia tuh mungkin ada 300 orang lebih. Dan aku tuh sering nanya kayak, ini semua teman kamu? Dan dia bilang, enggak, kita cuma mutualan aja. Jadi kayak benar-benar insider yang cuma nonton story doang gitu kan. Tapi aku kayak bertanya-tanya, what's the point of having mutual yang banyak banget di second account tapi kayak yang beneran teman kita tuh dikit banget, kehitung jari. Dari aku yang punya 100 lebih aja itu menurut aku itu udah banyak, tapi yang beneran teman aku tuh dikit banget. Contoh kayak misal aku bikin story IG kayak aku minta saran atau gimana-gimana, tapi yang respon aku tuh cuma itu-itu aja, teman-teman aku yang gitu-gitu aja. Yang bener-bener ada di susah senangku, tapi kayak yang mutualan aku tuh kayak ya mungkin ada beberapa yang ngejawabin aku saran kayak gitu, tapi kayak ya kadang-kadang aja. Jadi aku merasa kayak ada poin sedih dan poin senangnya punya mutual banyak, tapi kayak gak apa-apa sih kalau misalnya kamu punya mutualan banyak karena itu juga suatu hal yang positif. Dan gak apa-apa juga kalau misalnya kamu punya teman yang beneran dikit, tapi asal itu bisa dipercaya dan kayak apa namanya bisa menemani kamu di saat kamu susah, senang, dan sedih gitu.

0: Tapi Yuyur 120 something orang di second account itu too much ya?
1: Aku enggak sih, karena aku juga pernah segitu.
0: Hah? Eh, gini ya teman pro 2, aku enggak tahu definisi second account itu bagaimana. Karena in my opinion, in my honest opinion, gitu ya. Second account itu kan ya tempat kamu tuh sangat bebas untuk berekspresi, menjadi bintang di situ, mau menyanyi, joget, kayang, plank juga bisa.
1: Jadi diri sendiri lah ya intinya.
0: Bener. Dan menurut aku orang-orang yang deserve untuk masuk ke circle second account adalah ya our closest friend yang ya udah bener-bener orang yang tidak akan ngejudge gitu loh.
1: Oh, kalau dulu tuh aku lagi dulu tuh belum masanya Instagram yang kayak sekarang gitu kan. Kalau sekarang kan Instagram tuh kayak apa sih, rata-rata Instagram gitu kan. Kalau dulu tuh aku temenannya tuh di WhatsApp aja, jadi kayak grup gitu. Ada, tetep maksudnya tetep pakai Instagram, cuma kayak nggak aktifnya nggak sesering ini. Kalau dulu tuh aku di WhatsAppnya tuh kayak ih temanku bikin story tuh ya, eh aku bikin story, temanku tuh yang reply tuh langsung banyak.
0: Aku selebriti.
1: Soalnya itu waktu itu aku bikin SESG, SW-nya tuh apa ya, K-pop kalau nggak salah. Jadi kayak kan sama-sama K-popers.
0: Oh kan dia punya teman dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, gimana sih lupa ya?
0: Ya oke, okay, fine, thank you. Tapi jujur ya teman berdua. Mungkin sekarang udah definisinya bergeser ya. Ada yang adik tingkat aku tuh dia punya sampai third account.
1: Wow.
0: Jadi first account emang benar-benar untuk posting something beautiful, something yang emang kayak ya profil untuk aku punya kebolehan, aku bisa nge-MC, aku bisa jadi instruktur Zumba misal, aku bisa kayang gitu kan ya. Aku hobi balet. Nah, itu di first account. Terus di secondnya benar-benar yang kayak story-story estetik.
1: Oh,
0: yang kayak dia nongkrong second. Itu second. Jadi kayak dia nongkrong, terus kayak feeds-nya pun kayak isinya benar-benar yang estetik.
1: Oh, niat gitu ya?
0: Iya, niat banget. Yang kayak dia nongkrong di mana, atau kayak dia artsy, atau kayak January dump karena fotonya banyak sampai 34 slide. Tapi semuanya tuh estetik gitu. Nah, third account itulah semua aibnya di
1: sisi
0: situ.
1: Sisi lainnya ya?
0: Iya, kayak itu sisi-sisi lain, bukan sisi lainnya tapi sisi-sisi lain gitu.
1: Saking anehnya.
0: Saking banyaknya ya. Makanya kayak mungkin untuk oma-oma seperti aku.
1: Oma-oma terus kakak oma-oma aku apa dong?
0: Loh, kamu kan ini teteh-teteh.
1: Baru
0: Duckwell. Kalau aku sih teman berdua ya mungkin berpikirannya bahwa circle atau mutual di media sosial apalagi yang second account itu ya emang benar-benar orang yang emang terpilih gitu.
1: Iya.
0: Nah, kalau kamu bagaimana, boleh gabungan juga teman berdua. Dan apakah teman-teman di mutual Instagram kamu itu adalah teman-teman yang kamu kenal atau deket atau pernah berinteraksi, atau jangan-jangan cuma pas ketemu pas prokeran teman berdua.

0: Apa kabar di sana?
1: Kumaha, damang.
2: Piye kabare?
1: Agak kareba.
0: Apa kabar di sana?
3: Itu dia ragam bahasa Indonesia. Indonesia memiliki 652 bahasa daerah dan Papua memiliki bahasa daerah terbanyak, yaitu 384 bahasa daerah. Indonesia kaya akan bahasa, bukan?
4: Follow Instagram @RRI_Produasamarinda dan Twitter @Produasamarinda.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Musim hujan banjir, musim kemarau susah cari air. Aduh, pusing deh, gak ada solusi apa? Gimana sih?
8: Ngedumel apa? Jaga lingkungan itu urusan kita bersama. Jangan nyalahin orang lain.
7: Ya terus gimana?
8: Lihat deh, contoh halaman rumahmu. Halaman rumah kok semen semua sama ubin keramik. Seenggaknya sisain sedikit untuk resapan air. Walaupun kecil, sangat berpengaruh buat lingkungan.
7: Iya juga sih. Daripada nyalain orang mulu, mending bantuin aku ngelepasin ubin keramik. Kan bantu orang pahala.
8: Idih, udah gini aja

0: Kalau kakak nih punya teman mutual, kakak mau nggak ke rumah dia? Misalnya dia aja ketemu.
1: Tar dulu ini.
0: Kenapa? Ya,
1: tiba-tiba banget. Kamu punya teman mutual, mau nggak ke rumahnya? Bentar. Kayak nggak semua mutual tuh open house tiap hari loh kak.
0: Iya sih. Tapi aku tuh ada yang dia tuh mau.
1: Lucu banget.
0: Ya. Ada yang dia kayak nanti kalau lu ke rumah, dia kan orang Bandung ya, ngomongnya tuh kayak lu gue. Kalau lu ke rumah gue dibeliin kok sama mama gue, terus kayak, kita nggak saling kayak kita belum pernah ketemu sama sekali. Kita tuh cuma, ya aku tahu muka dia gimana karena kayak dia kalau upload story kan kayak memperlihatkan muka dia juga, kegiatannya apa gitu. Dia juga tahu aku gimana. Cuma kayak untuk ketemu face to face gitu aku belum pernah. Jadi kayak tiba-tiba dia kayak kalau ke rumah gue nggak apa-apa gitu kayak. Aku sebagai orang yang kan kita jauh ya, jadi kayak kapan-kapan mungkin ya, bilang gitu.
1: Tapi ini jadi culture shock sih kalau misalkan aku di situasinya Isa, kayaknya aku bakalan kayak karena aku adalah tipe orang yang sebenarnya lumayan tertutup, jadi kayak privacy is number one.
0: Oh.
1: Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba kayak ini dong datang atau kayak kamu kenapa gini, aduh kalau kamu nggak akrab jangan tanya-tanya dong gitu, karena aku tuh kayak selalu punya sense
0: ini.
1: Aku bisa kayak melihat kayaknya aku nggak bakalan deket ya sama orang ini, kayaknya aku nggak bisa gitu. Ini sama ini. Iya serius, aku bisa mengendus.
0: Apakah kamu cenayang?
1: Bukan, aku cena.
0: Apa tuh?
1: Gak tahu juga asal bunyi.
0: Iya apa deh.
1: Tapi menurut kamu teman Predo kalau sekedar mutualan dan kayak ya udah nggak ada interaksi itu sebenarnya apakah perlu dipertahankan apa enggak sih? Karena ini jujur yang masih aku kepoin, bagaimanakah? Gimana kayak kamu ngeriak sama hal itu gitu? Karena kalau untuk aku pribadi, aku tim yang kayak jujur aku rutin bersih-bersih akunku.
0: Oh,
1: kayak bisa jadi
0: hapus following gitu.
1: Iya, 2 bulan sekali kayak ih aku siap. Ini siapa ya? Aku hapus deh gitu. Seriusan.
0: Oh.
1: Aku sering banget ngelakuin hal itu karena aku pribadi kayak enggak nyaman ketika aku ngepost sesuatu yang ternyata
0: dilihat sama orang enggak kenal.
1: Dia ini siapa ya? Aku enggak pernah ngobrol sama dia lagi. Dia mikir apa tentang aku ya, kayak sebenarnya enggak boleh ya teman produk kayak gitu, tapi daripada aku overthinking atau kayak aku kok kayaknya kamu nih merasa sok penting banget gitu, ya udah daripada kita mencari penyakit hati mending kita bungkam aja itu gitu.
0: Dengan cara followingnya dihapus,
1: bener. Dan kayaknya dan aku nggak jahat ya, kayak kalau dia kalau aku follow dia terus aku unfollow, aku remove juga kok kak.
0: Oh iya, aku juga gitu sih.
1: Kan ada kan orang-orang yang kayak ya udah aku nggak kenal sama dia, yaudah deh aku unfollow aja tapi tetap dipertahankan followingnya, cari followers.
0: Tapi kadang tuh ada yang kayak tadi tuh nggak bisa gitu loh dihapus.
1: Hah,
0: dihapus ininya, nggak tahu karena private mungkin ya, jadi kayak masih ada kayak ikuti balik gitu, padahal aku tuh mau hapus apa namanya biar dia nggak ngikutin aku, tapi nggak tahu nggak bisa dihapus atau emang lagi down aja Instagram.
1: Kayaknya bisa kok, selalu bisa semua akun.
0: Iya aku juga bisa biasanya.
1: Nah mungkin ini bos Meta benci sama kamu. Makanya untuk khusus akun kamu di ban. Tapi gabunganlah teman Predo sampai di jam 11 nanti, kita masih bakal lanjut temenin kamu dan ngobrolin soal teman mutual kamu yang ternyata sebenarnya bukan teman beneran ya. Sama.
0: Iya,
1: kita enggak mutualan ya alhamdulillahnya.
0: Iya, untungnya ya. Jadi tidak canggung.
1: Sebuah berkah.

0: 15 detik berharga.
1: Kalau kau tahu cara menghargai orang lain, maka orang lain pun akan mencari cara untuk menghargaimu.

0: Asik, paket udah dateng. Eh, tapi ini gimana sih cara pakainya?
1: Tok, Dito, gimana sih ini cara pakainya?
2: Apa sih? Pagi-pagi udah berisik aja. Itu kan ada manual booknya, dibaca dong.
1: Ih, ogah, males banget dah baca. Udah, jelasin aja ah, biar cepet.
2: Nah, ini nih, gimana tingkat literasi Indonesia meningkat kalau kamu aja malas baca? Nih ya, terhitung dari Maret 2021, tingkat literasi Indonesia itu udah di peringkat 62 dari 70. Udah, baca dulu. Ntar kalau masih nggak paham, baru tanya aku.
0: Hehehe, iya deh, iya.

Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan, dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Jaga malam di 88,5 FM teman Pradua. Malam hari ini kita lanjut ngomongin soal pertemanan muda-mudi yang kayaknya sekarang menurut aku ya itu udah masuk ke tahap jujur ya, banyak fake-nya.
1: Oh.
0: Karena kayak udah kita
1: takut mutulan banget.
0: Ya, Kak. Jujur ini ada satu cerita tuh dari temanku.
1: Nah, apa tuh?
0: Kan
1: tuh?
0: Kita tuh sama-sama mutulan sama satu orang. Dan aku sendiri memandang bahwa jadi aku punya satu trik guys. Sorry banget nih. Sorry banget ya.
1: Minta kenapa
0: maaf
1: nih?
0: Di atas materai.
1: Kena.
0: Nih, misal aku kayak sebenarnya aku nggak mau mutualan sama orang ini
1: oh.
0: gitu. Karena mungkin aku lagi-lagi, ih kayaknya aku nggak match deh energinya sama dia. Nanti aku tuh bisa satu momen kayak aku mute story-nya dia dan aku hide story-ku dari dia. Karena apa? Supaya kayak satu aku mute di dia. Supaya aku gak jelek hati.
1: Iya. Paham.
0: Terus kenapa gak di unfollow aja sih Sulis? Masih ketemu.
1: Tapi kalau udah gak ketemu
0: ya. Kalau udah gak ketemu ya mungkin akan aku unfollow ya. Terus abis itu kenapa aku hide story aku? Ya gak apa-apa aja. Biar gak usah tahu aja.
1: Iya kamu gak perlu tahu hidup aku gimana.
0: Bener gitu. Dan ini misal ada kejadian kayak gitu, aku bakalan ngelakuin hal yang sama itu berulang kali bahkan untuk orang yang berbeda. Nah, teman aku yang satunya ini kita mutual sama orang yang sama. Let's say si A ini. Ternyata ya teman aku tuh enggak nge-hide story-nya dia, dia masih sering view story-nya, sama-sama nge-like apa segala macam.
1: Masih interaksi
0: terus,
1: gitu ya.
0: Iya, terus abis itu pas udahannya pernah ketemu lagi tapi di satu occasion yang kayak dia lagi jaga booth terus temanku pas datang ke acara itu, "Loh, ini kan si A gitu kan." Ya dia lagi jalan sama pacarnya kan. Aku ada ketemu nih, aku mutualan sama dia, aku kenal juga, ada interact kan. Nah, jadi kayak disamperin kayak clearly nyamperin ke booth-nya dia terus ngajak ngobrol enggak sih, lebih kayak halo
1: cuma sapa-sapa gitu. Aja.
0: Iya. Nah, kalau misalkan kita tahu orang itu interact sama kita, kan enggak tahu ini kalau orang lain bagaimana, tapi aku tuh selalu tahu orang-orang yang interact sama aku terus pas di real life kayak dia nyapa atau aku nyapa dulu tuh kita kayak halo Kak. Ya karena memang kita udah interact di media sosial kan.
1: Iya.
0: Nah, terus ini tuh temanku nyapa ternyata dia kayak
1: kayak gitu.
0: Kayak enggak tahu
1: tidak excited juga.
0: Bener, enggak kayak bahkan kayak loh dia siapa sih kok negur aku, seakan-akan kayak gitu teman berdua. Makanya kayak menurut aku sekarang pertemanan di media sosial tuh udah bergeser dari yang awalnya emang beneran untuk temenan, sekarang ya temenannya yang kayak
1: timbal balik aja gitu ya.
0: Iya kayak ala yaudah nambah followers deh gitu.
1: Iya sih, kadang temenan sama orang kayak gitu tuh bikin capek karena kayak kita ngerasa excited sendiri. Jadi kalau aku punya temen gitu tuh sekarang tuh aku kalau temenan kayak kamu baik ke aku ya baik ke kamu gitu. Tapi ada juga yang kayak misalnya dia tuh kayak menghasut gitu loh. Aku gak suka sama dia, kamu juga harus gak suka gitu. Jadi kayak aduh.
0: Padahal gak bisa ya. Meskipun memang ini in some cases itu kita bisa kayak gini nih misal. Kita punya satu circle terus salah satu teman kita tuh dijahatin sama cowok gitu. Nah kita pasti satu circle bakalan benci dia kan.
1: Bener.
0: Cuman kalau misalkan case-nya kayak berseteru antara cewek sama
1: cewek sama
0: itu sometimes dan bukan sometimes tapi lebih seringnya kayak kita enggak ikutan musuhan kan.
1: Iya.
0: Kita tetap negur, cuman kayak kita selalu dijudge dia kan komplotan.
1: Iya, jadi kayak kan kamu kubus itu gitu. Jadi kayak...
0: padahal kita kubus.
1: Balok sih aku.
0: Masa gitu aja ketawa sih.
1: Ya apa sih, malas banget deh.
0: Tapi menurut kamu di satu circle nih udah ya kita ya left aside sih. Siapa namanya?
1: Apa sih?
0: Pertemanan kita yang mutual-mutual tadi. Nah sekarang kita bergeser ke temenan yang beneran, yang ternyata
1: real
0: satu
1: life.
0: Circle tapi ngerasa gak deket-deket amat gitu.
1: Nah.
0: Ini yang biasanya kayak gitu. Ciri-cirinya adalah punya grup dalam grup. Nah, kamu kan?
1: Dulu pernah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Dulu kan SMP.
0: Kok gitu sih? Aku sekarang masih ada.
1: Ternyata lebih parah dari aku.
0: Jadi kayak aku berteman berlima. Terus kami punya grup isinya 3 berempat. Orang dan 5 orang.
1: Damn. Bertiga berarti 2 dong yang dikecilkan.
0: Bukan dikucilkan.
1: Dikecualikan.
0: Bukan dikecualikan.
1: Terus?
0: Masuknya terakhiran.
1: Lo gak diajak.
0: Jadi kayak kita punya, ya karena memang mereka berdua tuh udah yang kayak satunya cowok ya, terus kayak mau ikut pembahasan kita bisa di grup tuh kayak Gayas Foundation apa yang bagus kan
1: nyambung.
0: Terus yang satunya lagi emang dia anaknya jarang aja gitu. Jadi daripada di grup itu kita memenuhi notif mereka berdua, ya udah mending kita bikin grup sendiri gitu deh. Ini kita bisa kok bikin grup bertiga. Cuman aku nggak mau deh.
1: Yang ngajak dia nggak mau.
0: Aku nggak mau kalau ada Isa.
1: berdua tuh bukan grup ya, apa berdua tuh chat pribadi aja.
0: Eh tapi aku punya punya room chat berdua tapi grup sama temanku.
1: Apa sih, aneh
0: karena
1: banget.
0: Karena isinya tuh kerjaan. Jadi kayak tulisannya ini ini. Misalkan let's say nama nama temanku tuh Robert.
1: Amerika sekali.
0: Gak cocok ya.
1: Orang mana tuh temennya Amerika?
0: Ya Joko deh, Joko, Joko. Misalnya kayak di grupnya tuh nama grupnya Joko dan Sulis kerja. Oh, gitu. Iya. Soalnya di situ isinya kerjaan semua. Cuman kadang kita suka kebablasan di situ chattingan bahas masalah pribadi teman pribadi.
1: Waduh.
0: Ya namanya juga live. Kalau kamu apa? Love.
1: Iya dong. Ini.

0: detik berharga.
1: Bicarakanlah, jangan sampai keinginan satu orang jadi masalah untuk orang lain.

adalah jendela dunia. Setiap halaman adalah langkah menuju petualangan baru. Dengan buku, kita bisa berimajinasi dan mengeksplorasi dunia yang belum pernah kita lihat. Buku membawa kita ke dalam cerita yang mendalam, mengajarkan kita tentang kehidupan dan pengalaman orang lain. Membaca buku memperkaya pikiran, membuka wawasan, dan memperluas pemahaman kita tentang dunia. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan rasakan manfaatnya.

0: Nah, teman pro 2, kalau kamu tuh makin dewasa, circle kamu tuh makin banyak atau malah makin mengecil?
1: Karena kalau Isa dia melebar.
0: Enggak, aku tinggi.
1: Oh, Monas rupanya.
0: Enggak, aku itu loh. Apa yang di Dubai itu namanya? Burj Khalifa.
1: Asik.
0: Hampir salah sebut.
1: Dia tadi mau sebutnya bukan Burj Khalifa, Burjo Khalifa. Bikin usaha itu seru kali ya.
0: Tiba-tiba banget bikin usaha.
1: Obrolan kita kemana sih malam hari ini, teman-teman? Tapi balik lagi. Makin dewasa, circle makin sedikit.
0: Iya.
1: Emang kamu sedewasa apa sih?
0: By the way, aku hari ini baru umur 21 tahun.
1: Yay, happy birthday
0: to you.
1: Happy birthday to you.
0: Cukup.
1: Happy birthday to you.
0: Hadro.
1: Kayak gitu sih. Sorry ya teman Verda, malam hari ini emang agak sedeng sih.
0: Ngalor ngidul.
1: Ya, tapi in my age, di umur aku yang sekarang sih memang wajar ya, karena teman-teman aku udah kayak punya kehidupan sendiri, udah ada yang nikah.
0: Jadi aku enggak wajar.
1: Sabar dulu, belum selesai gua omongin.
0: Oke.
1: Udah banyak yang nikah, udah punya anak, punya kehidupan sendiri, terus udah yang ikut suaminya tuh keluar kota apa segala macam. Nah, kalau di umur kamu apakah emang ada rasa-rasa makin bertambah umur kok kayaknya makin sedikit di circle aku gitu?
0: Iya, ngerasa juga karena kan apa namanya?

0: kayaknya beda-beda juga. Abis SMA kan terakhir, SMA terakhir tuh ada temanku yang ambil jurusan keperawatan, ada yang emang langsung kerja, ada yang ambil jurusan informatika sama kayak aku cuma beda kampus, ada yang balik ke tempat asalnya, macam-macam deh. Jadi kayak aku nggak bisa main lagi sama mereka gitu.
1: Tapi yang paling berasa tuh ini sih, ketika kita udah yang kayak punya kehidupan sendiri-sendiri ya.
0: Iya.
1: Dulu tuh kayak jalan bareng atau at least ya udahlah di Instagram tuh kayak masih tahu kabarnya gitu.
0: Iya,
1: sekarang
0: iya,
1: tuh kan kayak teman-teman kita tuh udah yang kayak kok menghilang dari peredaran dunia, kemana
0: bahkan
1: ya gitu kan.
0: Sampai bisa kenal temennya dia loh aku.
1: Ya ampun. Just, terus ini yang lucu, aku punya pengalaman lucu banget.
0: Apa tuh?
1: Kan dulu tuh waktu maba kita tuh punya grupnya bukan grup WhatsApp, guys.
0: Jadi
1: kita tuh punya grupnya tuh di aplikasi Line.
0: Masih pakai Line.
1: Masih pakai itu teman perdua. Meskipun sekarang juga nasibnya enggak tahu lanjut apa enggak itu Line di Indonesia ya. Tapi emang pakai aplikasi itu, terus akhirnya kita itu what is it again? Nah, ada temanku, aduh. Agak ribet sih sebenarnya. Misalnya aku sekolah di satu sekolah yang sama Nabila. Nah, Nabila tuh temenan sama Isa, teman perdua satu SMA.
0: Wih.
1: Nah, aku sama Nabila tuh satu SMP.
0: Oh, nah, jadi beda-beda gitu.
1: Iya, aku ini di luar kota. Jadi aku teman SMP-nya Nabila, terus Nabila sekolah SMA
0: sama aku.
1: Di Samarinda sama Isa.
0: Oke.
1: Terus Nabila ngechat aku, bilang gini, aku ada temanku nih yang ini yang kuliah juga satu jurusan sama kamu, Sul, gitu. Namanya Isa. Ya udah, aku chattingannya di aplikasi itu tuh sama Isa. Tapi ternyata Isa ini punya temen yang satu SMA juga dan temenan juga sama Nabila. Namanya let's say Doni gitu. Nah, terus akhirnya malah aku lebih akrab sama Doni ketimbang sama Isa.
0: Lah, kok bisa?
1: Banget, kan?
0: Iya.
1: Karena kayak sekelas.
0: Sama kakak.
1: Iya, jadi aku sekelas sama Doni.
0: Plot twist, dapat teman dari teman.
1: Iya, itu yang kayak bisa gitu ya. Bahkan sekarang aku kayak sama temanku yang real. Aku sama Isa yang temanku yang dikenalin sama teman SMP-ku tuh kayak kita enggak terlalu deket, yang kayak ya udah follow-followan tapi ya.
0: Cuma gitu. Kayak mutualan aja berarti
1: iya,
0: dong.
1: Iya, kayak aneh banget ya dunia ini bekerja untuk pertemanan ini.
0: Iya, ternyata kita bertemu orang untuk bertemu orang lain.
1: Jadi mungkin kalau sekarang kamu lagi ketemu sama pacar kamu atau kayak mantan kamu yang kemarin sempat nyakitin kamu, teman berdua, bisa jadi itu adalah jembatan di mana kamu bakalan ketemu sama orang yang lebih baik lagi.
0: Iya, baru nemu lagi jawabannya.
1: Nah, ini di umurmu yang 21 tahun, mungkin kamu harus sadarin itu. Tua-tua.
0: Enggak kok, aku akan merasa kalau ditanya kan. Umurnya sekarang berapa? 17.
1: Aku 15.
0: Kalau lebih muda?
1: Kalau lebih muda. Teman berdua, gabungan sini sama kami sampai nanti merapat di jam 11 malam. Kita bakal tungguin kamu merapat via WhatsApp, Instagram, dan juga RRI Digital.

0: Akhirnya aku dibaca juga setelah berbulan-bulan di rak buku.
1: Ada kok yang lebih parah daripada kita. Bahkan sampai 1 tahun masih dalam kondisi baru.
0: Hah? Kok bisa gitu?
1: Iya, pemilik kita itu lagi ngalamin sundoku. Kondisi di mana seseorang membeli buku tapi tidak membacanya. Istilah ini mulai dikenal pada awal era Meiji, tepatnya tahun 1868. Bahkan, seseorang bernama Frank Rose memiliki 13.000 buku yang belum pernah dibaca, lalu akhirnya menyumbangkannya ke perpustakaan. Kasus yang sama juga terjadi pada Rahel Kremel yang sudah menyumbangkan ratusan bukunya, namun memiliki lebih dari 2.000 buku yang belum dibaca.

0: Duh, bete banget. Kenapa sih frekuensi radio favorit aku gak bagus? Padahal kan mau request lagu.
1: Ya ampun, zaman udah maju gini masih aja dengerin radio. YouTube aja kali lebih asik.
0: Ih, dengerin radio lebih praktis tahu. Kamu bisa masak, jalan, atau bahkan belanja sambil dengerin radio. Kamu juga bisa tuh request lagu favorit kamu. Lagian, masa kamu gak inget sih? Dulu kan waktu proklamasi kemerdekaan, berita kemerdekaan Indonesia pertama kali disiarkan di radio tahu.
1: Iya juga ya, lupa.

0: lagunya semangat banget tapi aku lagi sedih.
1: Kenapa sih sedih?
0: Doaku
1: lagi
0: ya. Lagi ya. Masih. Sebenarnya bukan sedih yang sedih banget, cuma kayak nostalgia aja masa-masa kayak waktu COVID vibes. Bukan kangen penyakitnya ya, tapi kangen vibesnya aja.
1: Enggak, COVID vibes. Iya. Udah kayak fashion aja nih.
0: Vibes. Vibes.
1: Diam gak, capek teman berdua ketawa terus.
0: Jadi dulu tuh aku tuh akrab banget sama teman mutualku, Kak. Jadi aku tuh apa-apa tuh cerita gitu loh teman berdua. Aku cerita kayak hari ini aku ngapain aja. Terus abis itu temanku siapa aja tuh teman mutualku tuh kenapa sih? Kenapa harus begitu?
1: Aku kenapa emang? Gak apa-apa teman berdua. Gak jelas sih Isa. Kenapa kenapa? Jadi kamu ketemu sama dia terus?
0: Gak ketemu. Oh. Cuma dulu tuh.
1: Chattingan ya?
0: Iya kan mutual. Bagaimana ya?
1: Tapi dulu waktu COVID-19 itu adalah masa kejayaan di mana kita bisa nyari teman.
0: Serius, asli. Ya aku juga setuju, sepakat, sepedebat.
1: Karena ya kita ngapain lagi kerjaannya pas COVID, iya. Teman berdua real kayak no lab. Asik-asik tiap hari ngaduk dalgona.
0: Enggak, asal enggak kuingpar goy.
1: Apa yuk, kegiatan waktu COVID itu ngaduk dalgona, terus abis itu bikin pancake. Oh bukan, bikin pie megalodon yang dippingnya pakai teflon, pie susu.
0: Aku nggak pernah sih bikin begitu itu, paling dalgona mentok.
1: Wow, no lab betulan.
0: Enggak deh, aku nggak mau aja. TikTok sih paling. Ih, nggak nyangka ternyata aku pernah goyang. Tau nggak sih?
1: Tapi jujur sebelum TikTok sekarang tuh kayak udah jadi kayak one of the most favorite apps. Aku dulu kayak membenci banget, kayak ngapain sih TikTokan gitu.
0: Padahal sekarang
1: enggak benci banget, apa sih sekarang. Oh my god, aku justru yang kalau dilihat di screen time itu yang paling lama TikTok.
0: Padahal dulu sebenci itu.
1: Iya. Kita jadi ngobrol kemana-mana.
0: Iya, kakak sih.
1: Tapi ini sih memang ada pertemanan yang dulunya tuh kayak ya kita maintain sebegitunya karena emang masih relate kayak ya.
0: Iya.
1: Ya dulu kita berteman kena kayak gimana sih ya? Karena temenannya cuma bisa via apps, ya udah tiap hari chattingan,
0: iya,
1: ngobrol
0: seru,
1: itu cuma
0: gitu
1: doang gitu loh. Nah, sekarang ya zaman udah berubah.
0: Iya. Temennya udah beda.
1: Kegiatan juga udah berubah.
0: Suasana? Hah?
1: Kegiatan?
0: Iya. Suasana juga udah beda dari dulu. Kayak kalau mau ngomongin lagi tuh kayak kabarmu gimana? Terus udah beda banget.
1: Rasanya Layla canggung gitu.
0: Iya, Layla canggung. Ada lagi, baru lagi. Tiap segmen baru lagi tuh.
1: Enggak kok teman berdua. Kenapa sih dia kamu kayak sedih banget gitu sama aku? Okay, anyways, ngomongin soal pertemanan di tengah kayak sekarang tuh orang yang gampang banget mutualan sama orang. Aku tuh tim yang selalu tetap maintain pertemanan untuk yang circle kecil-kecil aja.
0: Oh.
1: Karena aku tuh bukan tipikal orang yang kalau misalkan temenan tuh yang chattingan tiap hari gitu loh.
0: Oh, enggak suka chattingan?
1: Iya, aku enggak suka chattingan. Aku avoidan.
0: itu kalau punya pacar bisa lupa. Oh iya, aku lupa kalau kita
1: udah
0: pacar.
1: Kalau itu enggak mungkin.
0: Oh, gitu.
1: Kalau udah punya pacar aku bucin.
0: Sampai ini enggak? Sampai bulol enggak?
1: Astagfirullahalazim, itu istilah apa?
0: Ternyata enggak tahu. Enggak mau jangan disebut. Itu bucin, pokoknya bucin pol lah istilahnya.
1: Iya, bucin yang overload gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Enggak sih.
0: Oh enggak, serius?
1: Ini terlalu membahas ke saya. Oke, kita kembali lagi ya teman-teman.
0: Oke.
1: Ya, aku sih tetap maintain pertemanan yang kecil-kecil, yang circle-nya kayak. Dan fun fact-nya aku gak pernah temenan dekat lebih dari 3 orang. Jadi kayak aku cuma temen tuh 3 orang.
0: Oh, dari kecil kan punya. Dari remaja berarti?
1: Iya, dari pas teman SMP tuh ya. Aku temenan akrab 3 orang. Terus kayak sekarang yang dari 3 orang itu sampai sekarang yang masih chattingan gak ada.
0: Bukan yang masih chattingan berarti udah gak chattingan lagi dong.
1: Terus SMA juga temenku bertiga. Terus yang masih chattingan sama aku, maksudnya yang emang berteman dan masih live update itu 1 orang.
0: Ya, berkurang dong dari 3 jadi 1.
1: Jadi kayak dari, dan sekarang tuh aku kayak di kuliah pun aku temenan tuh bertiga.
0: Oh, bisa gitu.
1: Jadi
0: ya?
1: Yang dari circle berlima gitu. Tadi kan 3 yang deket kan. Nah, 3 itu kayak temanku yang benar-benar bestie banget. Kita kayak foto tuh foto post gradu bareng. Terus kita kayak yang punya konsep sendiri. Kita yang ya, jadi panitia untuk diri kita sendiri gitulah.
0: Oh,
1: kamu
0: bisa gitu ya.
1: Kamu paling kecil 1000 ya, soalnya temenannya plankton.
0: Enggak plankton juga kali.
1: Apa dong?
0: Apa ya? SpongeBob aja deh. Enggak aja deh. Itu loh yang bintang lo tuh apa? Ih, kok lupa.
1: Iya, bintang laut.
0: Itu Patrick.
1: Aduh, males deh teman-teman.
0: Maaf.

Panjang, akhirnya selesai. Waktunya tarik nafas dan nikmatin sore. Di perjalanan pulang atau lagi rebahan setelah aktivitas, ada Sore Ceria yang siap nemenin kamu. Musik enak, obrolan ringan, dan cerita-cerita seru buat nutup hari. Setiap sore, jam 5 sore sampai 7 malam. Sore Ceria, santai sore, mood balik lagi.

0: Kaget banget tiba-tiba ada Billie Eilish di sini.
1: Eh bukan, ini bukan Billie Eilish.
0: Siapa siapa?
1: Billie Eilish. Billie Eilish.
0: Kalau Billie Eilish kan katanya dari dari mana udah lupa.
1: Dari Nganjuk.
0: Iya. Iya kan?
1: Lucu banget lagi.
0: Kalau kakak dari mana? Kalau Billie Eilish dari mana?
1: Akan kalau Billie Eilish mah dari ini, dari Karawang. Bandung. Aku teh dari Karawang. Tapi teman pro 2 ini di sini ada yang hadir juga barengan sama dia. Bareng sama kita pakar budaya dari bukan pakar budaya sih, lebihnya budaya pertemanan ya.
0: Oh.
1: Iya, ada Bu Supendi. Bu Su, ayo Bu Su.
2: Halo, ini serius.
1: Halo,
2: tes 1, 2, 3.
1: Sebenarnya beliau ini selalu datang pas segmen terakhir.
2: Iya, soalnya di sebelah lagi sibuk, banyak fans.
0: Oh.
1: Sombong.
0: Ngeri banget ya, banyak fansnya.
2: Sombong di depan orang sombong itu ibadah.
0: Emang siapa yang sombong?
1: Emang iya ya?
2: Enggak tahu.
1: Gimana
2: Asbun nih? Aja tadi.
1: Kita udah percaya loh.
2: Kalian lagi bahas apa nih guys?
1: Kita lagi ngebahas soal pertemanan nih.
0: Biasanya mutualan.
1: Anak-anak zaman sekarang itu tuh kayak banyak mutualnya, tapi ternyata temenannya tuh enggak gitu. Nah, kamu apakah tim yang kayak gampang mutualan sama orang terus ternyata ya udah temenannya cuma sekedar ya nge-like
0: aja,
1: enggak, gitu. Ngeliat story
2: jujur,
1: doang gitu.
2: Jujur indis ekonomi
0: banget tuh. Temenan ya kan? Pun perlu indis ekonomi.
2: Betul tahu. Bener. Karena kan
1: kita harus menyamakan mindset. Ada teman yang tiap hari ngajakin nongkrong, sementara kita singkip, ya kan?
2: Betul. Aduh, iya lagi. Kadang ada juga kita lagi singkip, tapi tiba-tiba nanya tuh ada 100 kah gitu.
0: Aduh. Jadi nggak usah dibuka WA-nya.
1: Fan-fan ke
2: nonton Nadine Amiza yuk.
1: Enggak, bukan kayak gini. Fan-fan berhubung abis bulan Agustus, bolehkah pinjam 100?
2: Masuk, bener sih. Jadi kita di pertemanan tuh harus menjaga mana teman, mana yang lawan, mana yang kawan.
1: Betul.
2: Jadi kalau dibilang pertemanan boleh sih nambah pertemanan, tapi hanya sebatas kenal, berteman. Tapi kalau misalkan yang intimate lagi, itu perlu dijaring deh.
0: Berarti kenalannya banyak ya kakak?
2: Banyak, alhamdulillah banyak. Cuman
1: coba kasih tahu dulu followersnya berapa sih?
2: Aduh, 500 doang kok.
1: Oh, bohong doang. Nah, aku punya IG-nya
0: 1 juta ya, 1 juta ya.
2: Aduh, enggak kayak Raffi Ahmad dong gue.
1: Enggak kayak enggak segitunya, cuman banyak enggak 500 doang.
0: Aduh, takut deh. Ini followersku pasti langsung kayak 100 doang gitu.
2: Sama aja kita.
0: Enggak ya.
2: Sama aja kita best.
0: Aduh, jangan merendah untuk meroket gitu dong. Berapa?
1: 1600.
0: Waduh, itu bisa di endorse tuh.
2: Emak leh.
0: Jangan kaget kalau besok jadi tuh. Selebgram.
1: Enggak, bukan jadi selebgram.
2: Apa tuh?
1: Selebtok. Oke, makin kemana-mana.
2: Iya, makin kemana-mana. Jadi begitu kalau menurut aku, guys.
1: Tapi kayak sebenarnya sah-sah aja nggak sih kayak kalau kita tuh mutualan tapi nggak ada interact gitu loh.
2: Iya. Di wajar sih.
0: Wajar ya?
2: Iya, wajar banget.
0: Wajar sih. Karena nggak deket banget gitu kan?
2: Iya betul, karena kan kayak sebatas cuman teman medsos nggak sih?
1: Oh iya, buat nambah followers.
0: Iya,
2: betul, jadi viewers. Kayak lumayan nggak sih nambah kan?
0: Lumayan.
1: Biar kita kayak lumayan ya artis nih.
2: Iya artis nih.
1: Gitu ya. Ya Allah, gitu. Sih gitu ya. Tapi memang ya gitulah teman produknya juga live ya, kita emang bakal datang atau bakalan nyampe di fase dimana ya udah pertemanan itu kita maintain yang deket-deket aja. Sebanyak-banyaknya mutual kamu kayaknya emang perlu. Apa tadi Bu Su, disaring?
2: Iya, disaring. Jejaring sebelum apa?
0: Ayo.
2: Aku nunggu kalian ini. Maksudnya ceplos-ceplosnya gitu, ayo keluarin.
0: Sebelum dijadi teman deket ya.
2: Betul.
1: Coba apa tadi?
2: Jejaring sebelum
1: kelihatan taring.
2: Masuk. Cakep. Coba dari kamu, jejaring sebelum apa?
0: Sebelum dijaring. Sebelum kena jaring.
1: Aduh.
2: Oh, sebelum terperangkap gitu ya.
0: Iya, kan jadi temenan.
1: Tertipu.
2: Aku terjebak.
1: Okay,
2: oh kamu nggak tahu?
0: Tahu, cuma kayak beda generasi.
1: Mulai kemana-mana.
2: Yeah.
1: Beda generasi. For your information ya teman perdua, kita sendiri ini bertiga yang talking di sini tuh adalah Gen Z.
0: Oh iya?
1: Iya iya. Iya. Tapi teman perdua udah mau merapat di jam 11 malam. Makasih banyak ya.
0: Lagi gak kerasa.
1: Ah biar bohong. Makasih juga ini pakar budaya pertemanan.
2: Iya, makasih ya Mbok-mbok yo.
0: Iya. bisa-bisanya aku dibilang Mbok. Aku 2005 ya.
1: Heh, Mbok itu kakak kalau bahasa Kuta. Nah.
0: Oh iya. Oh, sorry, kan di Jawa Mbok tuh nenek. Aku enggak terima dong masa dipanggil nenek-nenek.
1: Kurang literasi.
2: Iya. Nanti kita belajar ya ke sebelah ya.
1: Kita belajar ya. Ya udah, abis ini langsung Isa diimpor ke sebelah. Ya udah deh teman berdua, itu tadi juga malamnya barengan sama Sulis dan juga Isa beserta dengan Busu Pendi.
0: Gitu banget ya, Busu Pendi.
1: Biar Busu Pendi. Ya udah kalau gitu teman berdua, since udah mau merapat di jam 11 malam, kalau gitu Sulis pamit.
0: Isa juga pamit.
2: Busu Pendi pamit.
1: Selamat malam dan bye.
2: Bye bye.

0: Kemarin udah masak rendang, kari ayam, mie Aceh, soto, bakso. Terus hari ini masak apa ya?
1: Widih, enak-enak semua tuh. Rajin banget masak.
0: Sebentar aja nah masaknya tuh. Orang cuma 5 menit.
1: Oh, pakai bumbu instan ya?
0: Bukan, tapi pakai mie instan.
2: Sahabat, awalnya mie instan diciptakan untuk mengatasi krisis pangan berkepanjangan di Jepang setelah kalah Perang Dunia Kedua. Tapi sekarang mie instan melejit karena praktis, gak gampang basi, dan menyatu dengan cita rasa lokal. Sejak 2015, Indonesia tercatat sebagai konsumen mie instan terbesar kedua di dunia. Kalau kamu, udah makan rasa apa hari ini?

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang nggak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?
2: Masih pagi, tapi kerjaan udah setumpuk. Belum lagi tadi di jalan, macet, hujan, banjir, terus sempat mogok lagi. Rasanya pengen ngeluh, pengen cerita, dan pengen denger lagu yang pas sama suasana. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu sambil ngobrol dan curhat. Setiap hari, jam 10-12 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 Hitlist, cerita jalan, lagu pun jalan.

RRI Samarinda dalam esensi buku How to Influence and Influence People oleh Dale Carnegie adalah buku yang klasik dalam genre pengembangan diri dan interpersonal. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1936. Namun pesan-pesannya tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa menyentuh esensi utama dari buku ini. Carnegie menyoroti kekuatan hubungan interpersonal dan kesadaran terhadap orang lain sebagai kunci kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan profesional. Salah satu prinsip utama yang ditekankan dalam buku ini adalah pentingnya memahami orang lain, menunjukkan minat pada mereka, dan membuat mereka merasa dihargai. Buku ini dimulai dengan menggarisbawahi bahwa keinginan untuk dihargai dan diakui adalah dorongan manusiawi yang kuat. Oleh karena itu, Carnegie mengajarkan pembaca untuk fokus pada orang lain daripada diri sendiri. Ia menekankan bahwa cara terbaik untuk memenangkan teman adalah dengan menunjukkan minat yang tulus pada mereka. Ini melibatkan mendengarkan aktif, bertanya tentang kehidupan dan kepentingan mereka, dan memberikan perhatian penuh saat berinteraksi. Selain itu, Carnegie juga membahas pentingnya memberikan pujian secara tulus. Dia menyatakan bahwa pujian yang tulus adalah alat yang efektif untuk membangun hubungan yang positif. Namun, pujian haruslah jujur dan spesifik, bukan hanya sebatas kata-kata kosong. Dalam bagian buku ini, Carnegie juga menyoroti pentingnya menghindari kritik yang keras dan merendahkan. Sebaliknya, ia mendorong kita untuk menemukan cara yang lembut dan membangun untuk memberikan umpan balik. Dan sang penulis percaya, dalam pendekatan positif akan lebih efektif dalam mempengaruhi orang lain. Selanjutnya, dalam buku ini juga membahas bagaimana orang lain merasa penting. Carnegie menekankan bahwa memberikan perasaan dihargai adalah kunci untuk memenangkan hati orang lain. Ia melibatkan pengakuan atas kontribusi dan prestasi mereka, sekecil apapun itu. Buku ini juga menggali konsep memimpin dengan berteman. Carnegie berpendapat bahwa menjadi pemimpin yang efektif melibatkan kemampuan dan membangun hubungan yang kuat dengan bawahan. Nah, ini termasuk di antaranya mendengarkan, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan. Dalam esensinya, How to Win Friends and Influence People adalah panduan praktis untuk membantu orang mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Buku ini memberikan wawasan berharga tentang bagaimana membangun hubungan yang positif, memenangkan hati orang lain, dan mencapai kesuksesan melalui kolaborasi dan pengaruh positif. Demikian esensi buku berjudul How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Dari RRI untuk Indonesia.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. 15 detik berharga.
3: Ternyata menertawakan diri sendiri karena kebodohan sendiri semenyenangkan itu.
4: Macet, mobil nggak jalan-jalan lagi.
5: Teman Pro 2, silakan request lagu kamu ke Instagram @rripro2samarinda atau WhatsApp kita di 0812-5848-7885.
4: Hah, boleh juga nih. Aku mau request lagu Afgan, Kacamata.
5: Wih, sudah ada yang gabungan nih teman Pro 2. Dari Nainai request lagu Afgan, Kacamata. Dan salam buat Bintang, si cinta dalam hatinya. Ini dia lagu buat kamu.
6: Teman Pro 2, kamu bisa loh request lagu sambil curhat atau salam buat si cinta dalam hati setiap hari jam 10 sampai 12 siang waktu Indonesia Tengah.

0: lagi bosan banget, scroll HP, udah. Rebahan, udah. Mau produktif juga rasanya mager total. Tapi, menurut peneliti Bench & Lange, rasa nggak nyaman waktu bosan itu sebenarnya punya fungsi. Bosan bisa jadi sinyal dari otak supaya kita cari aktivitas lain yang lebih menarik, lebih bermakna, atau lebih bermanfaat. Jadi, bosan bukan cuma tanda kamu nggak punya kerjaan. Bisa jadi otak kamu lagi bilang, ganti arah dong, kita butuh hal baru nih. Fun fact, dalam eksperimen tahun 2014, banyak orang lebih milih kesetrum daripada duduk diam dan gak ngelakuin apapun. Ternyata, manusia memang sesusah itu buat akur sama rasa bosan. Tapi, kalau dipakai dengan tepat, bosan bisa bantu pikiran mengembara, munculin ide baru, bahkan ningkatin kreativitas. Jadi, lain kali, kalau bosan datang, jangan buru-buru diusir. Dengerin dulu, siapa tahu bukan karena kamu kosong, tapi karena otakmu lagi nyari ruang buat ide baru tumbuh. Bosan boleh, stuck jangan.
1: Pro 2 FM Jazz Music.
2: Terbaik.
1: Pro 2.
3: Alih-alih bersatu untuk maju, kita malah disibukkan melawan satu sama lain. Seperti saat ini, kita sibuk melawan sesama karena perbedaan pilihan politik. Belum lagi konflik yang ditimbulkan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan. Ketika perbedaan-perbedaan itu tak lagi jadi masalah, dan kita mempunyai cita-cita yang sama, barulah kita bisa bergerak maju. Seperti yang pernah disampaikan Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.

0: 15 detik berharga.
1: Kita ini siapa? Kita apa? Kok sok-sokan paling tahu? Paling ribut, paling ribet, paling heboh ngatur hidup dan pilihan orang lain.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditunggu.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang nggak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil, seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
1: Instagram @RRI_Pro2Samarinda dan Twitter @Pro2Samarinda.
2: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Kok mukanya capek banget gitu?
0: Iya, Bu. Fajar capek. Apa yang sedang diusahakan belum membuahkan hasil.
1: Apaan tuh? Jodoh atau...
0: Bu, Fajar nih lagi mode serius loh.
1: Kamu ini, iya ibu tahu kok. Cuma pengen ngerjain anak ibu aja supaya nggak terlalu serius. Ntar cepet tua loh.
0: Ya enggak lah, Bu.
1: Iya, nanti orang bingung. Mana yang anaknya, mana yang ibunya. Kenapa sih? Coba cerita ke ibu.
0: Fajar heran, Bu. Sudah 6 bulan ngelamar kerja sana-sini, belum ada yang masuk. Udah 30 perusahaan yang Fajar masukin lamarannya. Padahal kan IPK Fajar bagus, Bu.
1: Berarti usahanya kurang keras lagi tuh.
0: Kurang keras gimana, Bu? Sampai berat badan turun gini.
1: Emang kemarin berapa berat badannya?
0: 85 kilo sih, Bu.
1: Sekarang?
0: 84,5.
1: Itu mah karena kamu habis dari WC. Sekarang ibu loh yang lagi serius.
0: Kata ibu jangan tapi serius.
1: Iya juga sih. Tapi ya Fajar, anak ibu yang soleh, yang ganteng. Jangan putus asa ya Jar ya. Ingat, ada orang yang pernah keliling nih kemana-mana cari kerja, tapi gak dapat-dapat. Sampai akhirnya, tanpa diduga, ia mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik dari harapannya. Itu tandanya, setiap penolakan yang kamu alami sekarang adalah cara Tuhan mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dan lebih indah untuk kamu. Tetap usaha, sabar, dan yakin, karena rezeki itu tak pernah datang terlambat.
0: Iya ya, Bu. Doain Fajar ya, Bu. Semoga bisa dapat kerja secepatnya di waktu yang tepat dan bisa bahagiain ibu.
1: Iya, jangan lupa berdoa untuk segala rencana yang sedang kamu perjuangin ya.

Teman berdua di 88,5 FM, inilah Radio Republik Indonesia telah mengudara dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Menutup kebersamaan kita untuk lembaran Kamis 3 September 2026 dan kami akan kembali lagi esok di lembaran Jumat 4 September 2026. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samarinda.

0: tanya Ustaz.
1: Ustaz, apa hukumnya bohong untuk kebaikan?
2: Pada dasarnya, berbohong dalam Islam adalah haram. Kejujuran menjadi pondasi akhlak dari seorang Muslim, dan dusta adalah pintu bagi banyaknya dosa. Namun di dalam Islam sendiri, agama menjadi yang penuh dengan hikmah. Dalam kondisi tertentu dan sangat terbatas, berkata tidak sebenarnya dibolehkan. Tetapi bukan untuk kepentingan pribadi, ini demi kemaslahatan yang lebih besar. Rasulullah juga pernah menjelaskan ada tiga keadaan di mana hal tersebut dibolehkan. Pertama, untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Kedua, dalam hubungan suami istri untuk menjaga keharmonisan dan kasih sayang sesama. Dan yang terakhir, dalam strategi perang demi melindungi kaum muslimin. Namun ingat ini wahai saudaraku, yang dibolehkan adalah ucapan yang membawa kebaikan, bukan kebohongan yang melukai, merugikan, atau bahkan bisa menzolimi orang lain. Jika kebaikan masih bisa dicapai dengan berkata jujur, maka kejujuran itulah yang lebih utama. Karena sejatinya, kebaikan yang dibangun di atas kejujuran akan membawakan keberkahan daripada kebaikan yang lahir dari kebohongan.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
5: 2. Hati-hati dalam bercanda. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara lalu mengarang cerita dusta agar orang lain tertawa. Celakalah. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Kamu kok tetap jalanin kewajiban sih, padahal lagi diuji berat.
1: Aku ingat sama kisah Nabi Ibrahim, dilempar ke api karena imannya, tapi Allah lindungi dia. Kalau kita teguh, Allah pasti bantu juga.
0: Iya juga ya, kadang kita gampang goyah karena omongan orang. Padahal Nabi Ibrahim aja gak goyah di depan Raja Tiran.
1: Betul, imannya bikin dia kuat. Kita juga bisa, asal yakin dan istiqomah.
0: Masya Allah, aku jadi semangat lagi. Makasih ya.

0: 15 detik berharga.
1: Untuk hati yang menahan perih, kuat ya. Luka tak akan selamanya menyiksa bila segera mencari penyembuhnya.

0: 7 menit di pagi hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Berjumpa lagi dalam program 7 menit di pagi hari RRI Pro 2 Samarinda. Kali ini ditemani oleh Akhi Abdi di sini yang akan menyampaikan tentang keren dengan sedekah. Apa sih itu sedekah? Sedekah adalah salah satu ibadah yang diajarkan dalam agama Islam. Namun, seringkali kita mendengar tentang sedekah dalam konteks keharusan atau kewajiban bagi mereka yang mampu. Padahal, sedekah memiliki banyak sekali sisi yang lebih dalam, yang jika kita pahami membuat kita lebih keren loh dalam melaksanakannya. Nah teman-teman Pro 2, biasanya nih kalau mendengar kata sedekah, yang kebayang pasti uang gak sih? Padahal sedekah itu luas banget. Bahkan senyum aja bisa menjadi sedekah loh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang artinya berbagi itu gak harus selalu dalam bentuk uang, bisa dengan tenaga, waktu, atau sekedar membantu teman yang lagi kesulitan. Bayangin kalau kita rajin berbagi, hidup kita pasti lebih berkah dan lebih bahagia. Nah, kenapa sih kita harus sedekah teman-teman? Ada beberapa alasannya nih. Alasan pertama adalah sedekah gak bikin kita miskin, malah bikin kita kaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Harta tidak akan berkurang karena sedekah." Hadis riwayat Muslim. Percaya gak percaya nih teman-teman, semakin kita memberi, semakin Allah balas dengan rezeki yang lebih banyak. Alasan yang kedua adalah, sedekah itu adalah obat hati. Pernah gak teman-teman ngerasa galau, resah, atau gak tenang? Coba deh sedekah, karena sedekah bisa menenangkan hati dan mendatangkan kebahagiaan. Alasan ketiga adalah, sedekah bisa memperbaiki hubungan dengan sesama. Kita membantu orang yang membutuhkan, menumbuhkan rasa empati, dan mengurangi kesenjangan antar teman, antar keluarga, maupun antar tetangga. Nah, teman Pro 2, mari kita jadikan diri kita menjadi pribadi yang keren, bukan hanya keren dalam penampilan, tapi keren hati yang selalu bergerak untuk berbagi. Sedekah tidak dilihat dari jumlah besar atau kecilnya, akan tetapi bagaimana kita ikhlas dalam memberi. Alasan keempat adalah, sedekah bisa nolong kita di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam akan terputus ketika dia meninggal, kecuali tiga hal. Yang pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa salah satu amal yang akan menaungi kita di hari kiamat adalah sedekah. Jadi, kalau pengen punya payung di akhirat nanti, jangan pelit-pelit deh teman-teman buat berbagi. Teman-teman, kita bisa memulai sedekah dari hal kecil. Misalnya, kalau punya uang jajan lebih, kasih sebagian ke yang membutuhkan. Atau, kalau lihat teman yang lagi kesusahan, bantu deh semampunya. Intinya, jangan nunggu kaya dulu baru sedekah, tapi sedekahlah supaya berkah. Mari kita jadikan sedekah sebagai gaya hidup kita, karena sesungguhnya memberi itu tidak akan membuat kita kekurangan. Semoga kita semua jadi orang yang dermawan dan rajin berbagi. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way.

cara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Taulah Ikam.
1: Indonesia memiliki 652 bahasa daerah yang telah diidentifikasi dan divalidasi. Bila diakumulasikan, per provinsi ada 733 bahasa daerah. Namun, di wilayah NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat belum semua teridentifikasi. Nah, Papua memiliki paling banyak bahasa daerah loh, yaitu 384 bahasa daerah.
0: Taulah Ikam.
2: Rangga.
3: Cinta.
2: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
3: Gak bisa Cinta, aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.

0: Pro 2 update tepat di jam 6 lewat 2 waktu Indonesia Tengah bersama suara siar Vera Nino. Informasi pertama, jumlah korban dugaan keracunan usai menyantap menu makanan bergizi gratis atau MBG di Pondok Pesantren Manbaul Hikam dan sejumlah sekolah di Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur kini bertambah menjadi 730 orang. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo Dr. Laksmita Herawati mengatakan angka tersebut merupakan data pasien yang berhasil dihimpun pihaknya, baik yang masuk ke rumah sakit maupun yang melaporkan diri saat berobat ke sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan, fasyankes seperti dokter, praktik swasta, bidan maupun puskesmas. Informasi selanjutnya, rekaman video dramatis memperlihatkan terjangan air dahsyat merusak pelabuhan Gyoring di salah satu perbatasan utama Nepal dan Tibet. Ratusan orang terlihat berlari menyelamatkan diri dari bencana banjir yang merenggut ratusan nyawa tersebut. Namun pemandangan yang menyebar luas di media sosial dunia ini hampir tidak ditemukan di dalam negeri China. Koresponden BBC untuk isu China, Laura Bicker, melaporkan betapa ketatnya sensor yang diterapkan Beijing terhadap peristiwa bencana di kawasan sensitif tersebut. Informasi terakhir, klasemen kualifikasi Piala Asia U20 2027 kini dikuasai timnas Indonesia usia 20 usai mencukur tuan rumah Laos pada Kamis 3 September malam. Kick-off pertandingan September diundur hingga 2 jam setelah Stadion New Laos di National diguyur hujan deras. Pertandingan sendiri baru dimulai di jam 21 waktu Indonesia Barat. Demikian Pro 2 Update.
1: Waktunya kamu dengerin Pro 2 Update.
2: Teman terbaik kamu.

Dari kawasan Siar Jalan Miami nomor 8 Samarinda. Selamat pagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Hari ini kamu bakal ditemanin Feradino sampai merapat di jam 10. Dari jam 6 sampai dengan jam 7 akan banyak informasi spesial yang udah dirangkum buat kamu. Dan kabar pertama datang dari animasi kesukaan kita, si Kuning SpongeBob, yang katanya sih akan berhenti tayang di salah satu stasiun TV Indonesia mulai September 2026 setelah lebih dari 2 dekade nemenin layar kaca Indonesia sejak pertama kali disiarkan tahun 2006. Alasannya beredar sih nyebutin kalau penghentian ini dilakukan demi efisiensi jadwal siaran. Perlu dicatat ya, isu serupa soal SpongeBob berhenti tayang ini sempat beberapa kali viral sebelumnya, 2019 dan 2025, dan selalu dibantah langsung oleh akun resmi TV tersebut. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi lagi ya dari pihak MNC terkait kabar terbaru ini. Wah, jangan bersedih teman Pro 2, karena jujur film SpongeBob itu adalah film yang menemani masa kecil aku sebelum aku menjadi dewasa seperti ini.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut lodok hingga ke bidang terluar atau cicing. Pembagiannya disesuaikan dengan jumlah penerima tanah warisan dan keturunannya. Dengan keunikan yang dimilikinya, buku panduan perjalanan terbesar di dunia yaitu Lonely Planet mengkategorikan Lingko Lodok sebagai persawahan terunik di Asia Pasifik. Dan Lingko Lodok juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aduh, macet, bosan, playlist laguku itu semua.
3: Hari gini masih ngeluh aja, nikmatin hari kamu dengan lagu update, informasi menarik di Pro 2 Samarinda.

0: Marvel Studio ngumumin Avengers Endgame akan tayang di bioskop Indonesia mulai Rabu 23 September 2026 dan sesuai dengan jadwal resmi dari Cinema SX1 ini bukan sekedar nostalgia versi Endgame berdurasi 185 menit, 4 menit lebih panjang dari versi 2019. Jadi dengan penyesuaian warna di beberapa adegan, perubahan kecil dialog Tony Stark serta materi tambahan yang disebut jadi jembatan cerita menuju Avengers Doomsday sebagai daya tarik ekstra, penonton yang memilih format IMAX dan Infinity Vision bakal ngedapetin materi eksklusif tambahan termasuk kejutan adegan dari Steve Rogers yang gak tersedia di format regular. Wow, teman Pro 2. Jadi gimana, kamu sudah siap-siapkah? We have a plan. Dengerin sedikit trailer ya teman Pro 2.
1: 6 stones, 3 teams, 1 shot.
0: Iya, yeah, pokoknya buat kamu tunggu saja di bulan depan. Bulan ini, tepatnya di September 2026. And let's check this out, Fabio Usher, Mabuk Asmara. Cie, yang lagi jatuh cinta, lagu ini spesial buat kamu.

0: Lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan Waga Rudolf Supratman pada tahun 1924. Banyak dianggap sebagai lagu kebangsaan terbaik di dunia, bahkan dinilai sejajar dengan The Star Spangled Banner milik Amerika Serikat dan God Save the Queen-nya Inggris.
1: Spada! Selamat pagi, teman Produa!
2: Nama aku Piring. Gak habis pikir. Aku cuma dipakai makan, terus ditinggal. Nasi udah nempel kayak kenangan pahit, tapi dicuci, enggak, malah lewat-lewat doang.
3: Pir, aku Sendok. Tenang dulu. Mungkin dia nunggu Mut nyuci datang.
2: Mut, ini udah masuk hari ketiga. Aku gak butuh Mut. Aku cuma butuh sabun dan kasih sayang.
4: Udah kering ya? Ntar deh dicuci. Males banget hari ini.
2: Lalat pun sudah menjadikanku rumah kontrakan. Di mana rasa peri kemanusiaan?
3: Kalau gak kuat mental, jadi alat makan tuh berat, Pir.
5: Cuci piring bekas makanmu sebelum kerak dan lalat jadi langganan. Bukan soal malas, ini soal tanggung jawab kecil yang berdampak besar. Cuci piring sekarang biar gak nempel kenangan.

0: aja.
1: Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2. Jadi ini kalau kamu tahu kan emang beberapa bulan kebelakang ini terus terjadi kebakaran di Indonesia, terutama di Kalimantan. Jadi Ahmad Rijani, Ketua TSAK Palangka, dan Ahmadin alias Itamadin, relawan Damkar Humas hingga Itah, meninggal dunia setelah terlibat dalam penanganan karhutla. Jadi Ahmad Rijani diketahui memiliki riwayat hipertensi, kondisinya drop setelah bertugas di tengah cuaca panas, kabut asap, dan kelelahan, sebelum akhirnya meninggal setelah 6 hari menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Ahmadin sempat mengalami sesak nafas akibat paparan asap setelah bertugas memadamkan karhutla. Kondisinya kemudian memburuk hingga meninggal dunia pada 30 Agustus 2026. Keduanya merupakan relawan yang berada di garis depan dalam upaya memadamkan karhutla di Kalimantan Tengah. Kepergian mereka juga menjadi duka sekaligus pengingat atas resiko yang dihadapi para pejuang pemadam api di lapangan. Terima kasih untuk Pak Ahmad dan Ahmadin atas kerja kerasnya dalam memadamkan dan membantu pemadaman api. Karena kalau kita ngelihat sampai saat ini langit kota Samarinda itu warnanya udah gak biru lagi ya, teman Pro 2. Tapi kayak banyak warna-warna putihnya. So stay tune terus buat kamu di 88,5 FM, teman terbaik kamu.

0: uang air, uang bensin, uang listrik. Oke, udah beres semua.
1: Kamu udah pernah dengar istilah frugal living? Frugal living jadi satu gaya hidup yang sekarang lagi tren di kalangan anak muda. Dikenal juga sebagai gaya hidup sederhana dengan mengelola keuangan kamu secara bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang gak perlu, sehingga tidak terjadi penumpukan utang ataupun pemborosan. Tapi bukan berarti dengan menerapkan frugal living kamu jadi pelit ke diri kamu sendiri ya. Karena konsepnya membelanjakan uang dengan penuh kesadaran untuk sesuatu yang kamu butuhkan. Jadi gimana? Udah siap menerapkan gaya hidup frugal living?

0: Kenapa sih kalian susah banget untuk membeli aku? Malah kalian semua beradu gengsi membeli produk dari luar. Ya karena harganya lebih murah lah, karena mereknya terkenal lah. Coba deh kalian sering membeli aku, aku pasti...
1: Hah? Ada yang cekot aku, senangnya.
2: Cinta produk dalam negeri jangan sebatas slogan, tapi juga perlu aksi. Kalau kita mau membeli produk lokal, artinya kita ikut menyelamatkan perekonomian keluarga dan bangsa sendiri.

Penyanyi sekaligus aktris Sherina Munaf terjun langsung ngebantu penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Kalimantan Tengah sejak Minggu 31 Agustus. Dan aksi ini dilakukan bersama dengan gerakan Powerful Voice berkolaborasi dengan BOS Foundation, BKSDA Kalteng, Damkar Dishut, hingga KPHP Kahayan Tengah. Jadi dalam perjalanannya sendiri, Sherina sempat merasakan pekatnya asap karhutla masuk itu sampai ke kabin pesawat, yang mana waktu masuk ke dalam pesawat itu dia belum dalam kondisi landing, teman perdua. Dan itu harus maksa dia langsung mengenakan masker begitu mendarat karena baunya langsung kecium, gatel hidung ya. Terus dia turun ke sejumlah titik api dengan perlengkapan pemadaman lengkap layaknya petugas lapangan, termasuk ikut ngebawa selang pemadam yang beratnya mencapai 59 kg dan membantu proses rewetting atau pembasahan lahan gambut. Selain madamin api di kawasan konservasi Taman Wisata Alam Galaget, Yawu, dan Bukit Rawi, Sherina juga ikut nyambangin Universitas Palangkaraya untuk menyalurkan bantuan logistik bagi mahasiswa dan dosen yang ikut berjibaku memadamkan api di sekitar kampus. Ya, semoga teman pro 2 bencana yang saat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia cepat selesai. Karena juga ngelihat kondisi di beberapa provinsi di Kalimantan, itu udaranya benar-benar bukan gak sehat lagi tapi bahaya. Dan untuk di Samarinda sendiri, buat kamu yang mau beraktivitas, jangan lupa dipakai maskernya ya.

0: kita makan sehari-hari punya cerita yang agak unik. Setelah bertahun-tahun hidup tanpa identitas yang jelas, para peneliti akhirnya menemukan nenek moyang kentang. Ternyata, dia lahir dari kawin silang tomat dengan tanaman Ethoborosum jutaan tahun silam. Bayangin, kentang kita yang diam-diam ada di piring dulunya adalah percintaan rahasia antara tomat dan Ethoborosum. Jadi, setiap kali kamu makan kentang goreng atau kentang rebus, ingat, kamu lagi menikmati hasil cinta kuno yang legendaris.
1: Spada, selamat pagi teman Produa.
2: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu. Ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
3: Misi, paketnya kak.
2: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
4: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah.

Informasi terakhir di pagi hari ini teman Pro 2, jadi akibat dari kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Tengah sudah menyebar dan penyebarannya ini udah nyampe ke Malaysia, Brunei Darussalam, warga hingga penang, dan ini tuh memicu keresahan para warga hingga penangguhan pembelajaran tatap muka di sejumlah sekolah. Karena kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak itu masuk kategori yang gak sehat, sementara Brunei dan Filipina juga melaporkan penurunan kualitas udara serta keluhan kesehatan akibat kabut asap. Dan kondisi ini akhirnya ngebuat Malaysia dan Brunei sepakat ngebawa persoalan tersebut ke forum ASEAN melalui mekanisme ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution. Jadi pemerintah Indonesia ngaku dampak karhutla udah melintas ke negara tetangga dan menyatakan komunikasi diplomatik terus diintensifkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan bahwa asap tidak punya KTP karena bergerak mengikuti arah angin. Sementara pemerintah menegaskan penanganan karhutla tetap jadi prioritas untuk melindungi masyarakat Indonesia dan mencegah dampak lebih luas. Di sisi lain, pakar hukum internasional menilai persoalan ini bisa mempengaruhi kredibilitas Indonesia di mata hukum internasional jika penanganannya tidak maksimal.

0: Cinta?
1: Rangga, apa yang kamu lakukan kepada saya itu jahat.
0: Gak bisa, Cinta. Aku harus pergi ke luar negeri.
2: Cinta, udah sini curhat aja di Jaka Malam dari jam 9 sampai jam 11 malam. Dengerinnya di RRI Pro 2 Samarinda 88,5 FM, tempat terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.
5: Ya, pendengar, di ujung sana kita melihat seorang customer sedang menuju warung untuk membeli minuman. Ya, bahaya, dia mengambil sedotan plastik. Ia ingin memakainya lalu terjatuh. Dia pun akhirnya mengambil kembali sedotan plastik dan ya, no, akhirnya dia menggunakan untuk minum dan dibuang kembali, pendengar, sedotan plastik itu. Oh, no.
6: Nah, ya kalau sedotan plastik tuh gak mudah didaur ulang, terus tuh susah dihancurkan. Aku aja sudah beralih pakai sedotan non plastik. Kalau kamu?

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali sentuh.

0: Hey, selamat pagi.
1: Pagi teman Pro 2.
0: Waduh, aku ditemenin sama yang kalau misalkan mau jalan pagi-pagi prepare-nya tuh kalau katanya kamu kalau jalan jam 7 pagi, prepare-nya dari kemarin ya?
1: Enggak. Selamaan dong kalau
0: enggak, seminggu dari seminggu sebelum ya.
1: Marinasi itu, marinasi
0: apa?
1: Sabun,
0: marinasi makeup. Marinasi, kupikir marinasi itu hanya terjadi kepada ikan. Lauk pauk, ternyata tapi, kamu juga dimarinasi ya?
1: Tapi kak, makeup itu misalnya kalau didiemin, itu kalau istilahnya dimarinasi makeupnya itu makin jadi flawless tau.
0: Oh kakak gitu? Tahu gak? Enggak pernah. Bukan pick me ya teman-teman. Tapi aku tuh gak bisa makeup. Dan itu salah satu alasan aku tuh dari zaman dahulu kala selalu menolak job nge-MC. Karena aku gak bisa makeup dan aku males.
1: Serius? Cuman serius? Gara-gara itu?
0: Iya benar, gara-gara itu.
1: Kakak ngerelain job?
0: Gak pernah mau memang, dari zaman dahulu tuh ada orang yang kayak tiba-tiba nge-DM aku, Kak boleh gak untuk MC pernikahan gini-gini? Aku selalu menolak, aku gak pernah ngambil.
1: Cuman karena soal makeupnya?
0: Pertama makeup, kedua kayak aduh Sabtu Minggu karena aku harus kerja juga. Terus kayak sebenarnya bisa aja sih ngatur waktu, cuman males ah gitu. Udah cukup deh rezeki yang ini, aku rezeki yang di lain aja. Selain MC, dunia per MC-MC-an. Karena kayak make up, masa iya aku tiap hari harus ke MUA ya kan?
1: Tapi kakak sangat mengutamakan diri sendiri.
0: Waduh, amin deh amin teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal dunia per outfit-outfitan, aku tuh gak pernah sih gara-gara OOTD harus pakai outfit jadi sampai telat, aku gak pernah.
1: Oh iya, berarti kakak gak relate dong sama topik ini ya?
0: Gak relate, tapi kan bisa aja kita tanya teman Pro 2. Kira-kira kamu gimana teman Pro 2?
1: Iya gimana nih teman Pro 2? Karena kalau aku ya, kalau aku itu sering sih bisa dibilang, cuma gak sampai yang kayak melewati waktu, batas waktunya, cuma kayak mepet gitu loh kak. Kayak mepet banget, jadi tuh kayak bayangin kalau misalnya udah mepet, misalnya di jalan nih kan harusnya jarak tempuh dari kos ke sini itu kan 5 menit ya. Jadi tuh harus
0: kamu ngebut juga 5 menit ya?
1: Iya. Wah. Dan 5 menit dari di sana.
0: Ih, kayaknya kamu kecepatan 120 km per jam lagi.
1: Enggak, malah aku kayak siput, Kak.
0: Oh iya.
1: Iya. Pelan banget sumpah. Pelan
0: kamu 5 banget. Menit kan dari Amin ke sini?
1: Iya.
0: Kamu tahu AWS kan?
1: AWS.
0: Jalan AWS yang di dekat anu di dekat ini apa? Wahid Hasyim. Bukan, dekat flyover. AWS flyover Juanda.
1: Oh, itu.
0: Nah, yang ke sana kan AWS tuh. Dan kalau dari situ ke sini menurutmu berapa menit?
1: Oh, kalau itu jauh, Kak.
0: Itu enggak lah, dekat flyover Juanda.
1: Tapi kan di situ sering macet.
0: Enggak, ini enggak ada macet nih malam hari. Enggak ada macet. Malam hari. Kira-kira berapa jarak tempuh? 10 menit? Enggak, kamu tahu enggak? Ada anak Nonsar Akademi generasi ke-1. Masa dia 30 menit?
1: Hah?
0: Kamu tahu enggak kecepatannya berapa?
1: Berapa?
0: 20.
1: Ya.
0: Kamu bilang kamu lambat kan kayak siput, ternyata ada yang lebih parah.
1: Padahal lagi enggak macet tuh. Emang
0: enggak. Bahkan dia ke rumahku kayak aku kan ke rumahku kayak kecepatan 40-50 ya 20 menit nyampe. Dia ke rumahku 1 jam.
1: Ya Allah, ternyata ada yang lebih lambat dari aku, Kak.
0: Iya, dia gak bisa naik motor. Jadi dia takut. Tapi dia gak bisa naik motor, udah betul mau naik motor gitu loh, paham gak sih?
1: Tapi in real life dia orangnya gimana? Emang dalam pergerakan?
0: Enggak, pergerakannya cepet aja, santai. Cuma motor aja. Cuma motor dia takut, ya kan?
1: Kalau aku kan dipukul rata.
0: Oh, dipukul rata, semuanya lambat.
1: Lambat. Semuanya lambat.
0: Dan kamu tahu dia barista, beda tadi aku ngolakin. Ini anak, ada pesanan orang bikin, apakah? Cappuccino, oke bentar ya.
1: Gak seslow-mo itu Kak, gak
0: baru nuak bukanya, kletek. Lo katamu kamu slow-mo.
1: Tapi kakak tahu kan kalau misalnya kita buat minuman terus di shake itu kan di shake.
0: Nah, shake-mu gimana pasti gini?
1: Kan kalau barista
0: tek. Harusnya kan tek.
1: Iya, culture gitu kan Kak. Aku sampai dijulukin, apa sih Indah itu nge-shaking doang kayak soft-spoken banget dia belanja.
0: Pasti kamu nge-shake-nya kayak gini? Ya. Terus pakai wajahnya kayak gini.
1: Iya.
0: Serius kayak gitu? Ya Allah, dah. Itu kamu tahu gak sih orang beli ujung-ujungnya apa? Mbak, saya ikhlasin aja duitnya gak jadi beli, pergi. Hey, kamu menurunkan penjualan tempat kamu bekerja.
1: Enggak kok teman Pro 2, aku profesional kok.
0: Ih, profesional, yes. Bener. Atau ini, kamu minta khusus aja buat kamu ada alat cek. Ada kan alat cek yang gerak-gerak gitu?
1: Oh emang ada?
0: Lah, kamu pernah gak sih beli kopi yang lagi yang itu, kopi yang merek? Tahu gak sih kopi yang merek yang harganya 5.000, 10.000?
1: Tahu.
0: Itu tapi... si Nischipu, tahu kan? Gak tahu lagi dia plesetan, ya Allah.
1: Oh, tapi iya, yang biasanya yang
0: pakai gerobak-gerobak. Yang lagi viral, yang sekarang lagi banyak banget. Dia tuh dulu tuh sasetan, terus sekarang ada butnya.
1: Tahu.
0: Nah, itu kan ada alat pengocoknya di dia.
1: Oh. Kayaknya deh sistemnya kayak ini deh, kayak.
0: Nah, kamu minta refill. Bukan. Oh, dia ditaruh ntar dikocok, emang ada alat pengocok tuh ada. Oh. Nah, bilang sama bosmu mulai dari sekarang. Mm-hmm. Pak, saya Mbak, Kak, saya minta dong khusus saya ada alat shake gitu. Atau kamu beli sendiri aja biar enggak nyusahin orang.
1: Spesial banget sih. Tapi enggak kok, Kak, kalau misalnya udah kerja tuh langsung kayak sat.
0: Oh, gitu.
1: Iya, harus profesional lah. Mengesampingkan kepribadian gitu.
0: Oh, sebenarnya kamu bisa dong untuk tidak lelet ya?
1: Sebenarnya bisa.
0: Tapi males untuk tidak lelet.
1: Enggak juga kalau misalnya udah dituntut soal ini ya, apalagi SOP kan, enggak mungkin kan kita
0: biarin. Ya, tau enggak barusan yang disampaikan teman Pro 2? Itu tuh kayak anu aja, pencitraan aja.
1: Ya udah teman Pro 2, bener kok.
0: Ya udah teman Pro 2, kasih tahu ke Veranino dan juga
1: Indah.
0: Kamu rela telat enggak demi on point? Gabungan ke Instagram di @dari Pro 2 sama dia dan WhatsApp di mana?
1: 081258487885.

Mau dengerin siaran RRI lebih gampang dan fleksibel? Sekarang bisa banget. Cukup unduh aplikasi RRI Digital langsung di App Store atau Play Store. Dan kamu bisa nikmati semua siaran favoritmu kapan aja, di mana aja. Siaran Pro 2 Samarinda sekarang bisa kamu dengerin on the go langsung dari smartphone kamu. Dan yang paling keren, kamu juga bisa dengerin siaran ulang program-program unggulan yang mungkin sempat kamu lewatkan. Jadi, tunggu apa lagi? RRI Digital, sekali setiap

Salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Brigadir Jenderal TNI Angga Stompul SSP MSI selaku Komandan Korem 091 Aji Surya Natakusuma menyampaikan pesan bahwa kita tahu saat ini kondisi cuaca kemarau panjang akibat El Nino. Oleh karena itu sering terjadi kebakaran lahan maupun hutan di wilayah Kalimantan Timur. Hampir setiap hari kita memadamkan lebih daripada 20-30 titik lahan dan hutan yang terdampak kebakaran. Oleh karena itu, saya menghimbau semua kepada masyarakat, yang pertama kepada para pemilik lahan, kebun, ataupun lahan-lahan lainnya, dihimbau untuk tidak melakukan pembakaran lahan sehingga tidak terdampak luas kepada lahan-lahan yang lain. Apabila ingin membakar sampah atau sampah-sampah kebun, diharapkan jangan meninggalkan bekas bakaran. Yakinkan bekas bakaran sudah padam 100% sehingga ketika angin kencang tidak menimbulkan titik api dan melebar ke lahan-lahan lainnya. Karena apabila itu terjadi, itu juga merupakan pelanggaran pidana bagi masyarakat yang melakukan. Yang kedua, saya berharap kepada para pejalan kaki, para pengendara motor, pengendara mobil yang kebetulan merokok, untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Apabila ada potensi-potensi titik api, segera lapor kepada para petugas sehingga cepat ditangani dan kebakaran tidak terdampak luas. Yang terakhir, saya berharap kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh petugas-petugas pemadam kebakaran dan teman-teman TNI Polri untuk bersinergi di lapangan sehingga segala kejadian bencana kebakaran hutan maupun lahan di wilayah dapat segera diambil langkah-langkah dan segera dipadamkan. Tetap semangat, semoga Tuhan memberikan berkah hujan kepada Kalimantan Timur dalam waktu dekat. Mari kita sama-sama mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kalau aku ya, sekarang ini beranggapan bahwa penampilan itu adalah sesuatu yang bisa ngebuat mood kita jadi baik seharian.
1: Oh bener.
0: Happy terus. Jadi kalau misalnya jalan nih kan kak, jalan terus tuh tiba-tiba ngeliat ada bayangan kita terpantul di kaca. Atau
1: terus
0: di
1: bayangan kan warnanya hitam ya?
0: Kan biasanya kelihatan tuh sih, tetap kelihatan tuh muka kitanya.
1: Oh iya benar.
0: Nah itu tuh biasanya kalau kita ngelihat kita lagi, oh gila cakep banget nih gue.
1: Ih ngerinya
0: gitu. Nah itu ngerasa
1: pick moodnya me ya.
0: Enggak gitu, tapi itu kayak
1: Enggak pick me, cuma kepedean aja.
0: Iya sih.
1: Terus
0: itu kayak, itu ngebikin jadi pede seharian, moodnya jadi baik. Kayak apa-apa tuh jadi excited gitu loh kak. Kalau aku
1: gara-gara bener. Kamu tadi berpenampilan yang bagus,
0: iya.
1: Tapi emang iya sih. Apalagi ya gak munafik ya teman pro 2, kalau kita dipuji orang kita bakalan seneng ya. Kayak
0: iya, bener,
1: indah bajumu lagi. Bagus banget, lucu banget.
0: Iya bener. Pokoknya bener. Apalagi detail-detail kecil yang dipuji.
1: Dan aku tuh jujur loh, tipe orang yang bisa secara, misalkan ada orang lewat, misalkan Indah nih ketemu sama aku gak sengaja, set, baru aku bilang gini, ih bajumu bagus, aku bisa kayak gitu.
0: Oh iya, jadi kakak spontan gitu.
1: Spontan,
0: ya?
1: Spontan, uhuy. Bener.
0: Ya,
1: aku orangnya suka spontan, tapi kadang orang suka giniin aku, Indah.
0: Gimana?
1: Ah, Vera ini peres. Enggak, aku bilang, oh kalau itu bagus, aku beneran bagus.
0: Beneran
1: kayak tiba-tiba lewat gini.
0: Gitu ya?
1: Ih, Mbak, itu sepatunya lucu, beli di mana? Aku bisa kayak gitu.
0: Iya. Soalnya ada tipe orang yang kayak gengsi gitu loh, Kak, sekedar
1: iya.
0: Muji. Kok
1: bener.
0: Bisa ya? Kenapa ya? Padahal bukannya secara tidak langsung kita membuat saudara kita bahagia juga.
1: Bener. Terus kalau kita udah muji kayak gitu, kadang ada beberapa orang yang bilang, "Ah, Vera nih, aku suka banget diginiin orang, terlalu berlebihan." Walaupun emang iya sih, aku tuh ekspresiku tuh berlebihan. Misalkan kamu ada bikinin aku lumpia gitu. Kalau orang kan, ih enak gitu kan. Kalau aku kayak, ih enak banget, telurnya banyak. Itu aku suka ada kentang-kentang gini. Tapi terus kayak rasanya tuh ada kayak creamy-creaminya, aku suka.
0: Ekspresif banget ya.
1: Nah orang tuh kadang kata mami aku, kata teman-teman aku gini, "Fer, kalau misalkan memuji seseorang tuh jangan berlebihan." Cuman ya kayak aku emang gitu.
0: Tapi kak, kalau misalnya aku yang ditanggepin kayak gitu, misalnya aku ngebuatin kakak makanan terus kakak pujinya kayak gitu, aku jadi mood banget.
1: Seneng kan?
0: Seneng banget,
1: kayak contoh. Indah tadi kan bilang, "Hah, kamu prepare gini, Indah." Aku aja kalau ngeliatin Indah sekarang ya, ya Allah, makeupnya tuh bagian matanya pasti yang ribet, Indah.
0: Iya bener banget.
1: Gile, keren banget. Tapi memang, kamu tau gak sih, bahkan aku tuh dari kecil, mami aku selalu bilang kayak penampilan itu nomor satu.
0: Iya, betul.
1: Jadi berarti gini, kamu gak punya duit pun, kamu harus berpenampilan baik. Karena dengan penampilan kamu yang, ya menurut aku, dimanapun, kapanpun pasti orang-orang itu tuh sangat judge kita tuh by cover kan.
0: Iya betul
1: ya,
0: pasti
1: kan?
0: Gak munafik, pasti yang dilihat dulu tuh kan penampilan kita.
1: Bener, kalau penampilannya terlihat aja udah riget nih ya. Jar orang sini tuh riget tuh. Ya kayak apa kamu mau dipercaya sama orang. Memang mami aku selalu bilang, walaupun kita gak punya duit, kita harus tetap kelihatan tuh memper. Kalau kata orang Jawa tuh kayak keren penampilannya, bajunya, outfitnya bagus.
0: Dan kelihatan niat gitu loh kak.
1: Bener.
0: Kayak bukan yang asal pakai gitu loh.
1: Bener, jangan yang asal pakai aja teman pro 2. Karena kalau misalkan kamu cuman asal pakai nggak nyambung, kayak ada temen aku mosok atasnya baju batik, bawahnya celana kotak-kotak.
0: Nah, walaupun sebenarnya fashion itu nggak ada aturan ya, cuma agak sedikit diperhatikan lagi ya, karena kalau misalnya kotak-kotak ketemu batik tuh,
1: batiknya tuh warna merah, bawahnya kotak-kotaknya warna hitam coklat. Aku kayak baru jilbabnya hijau. Aduh.
0: Ya Allah,
1: sebenarnya sekarang emang lagi musim ya mix and match baju. Cuman tetap aja jangan yang kayak gitu banget teman berdua.
0: Iya, ada teorinya kak kalau mix and match. Itu.
1: Bener, jangan yang kita warna. Walaupun emang jujur aku tuh orangnya suka nabrakin warna tipe orangnya.
0: Oh iya.
1: Iya, aku suka warna-warna terang.
0: Oh iya.
1: Warna-warna yang mencolok.
0: Tapi aku merhatiin sih kakak.
1: Hah, masa?
0: Iya, karena kakak pakainya baju yang cerah-cerah gitu.
1: Aku suka karena aku nggak suka Nunda baju warna krem.
0: Warna krom gitu ya?
1: Iya, terus kayak warna-warna yang soft,
0: pastel.
1: Kayak pink tuh. Pastel aku suka, tapi pastel yang terang. Kalau pastel yang redup-redup, kayak warna-warna bumi tuh aku kurang.
0: Oh yes.
1: Kayak hijau tuh hijau yang mentereng. Kayak gitu-gitu aku sukanya.
0: Sekarang aku juga suka sih kak kayak gitu.
1: Yang mentereng-tereng kan?
0: Iya, karena dulu tuh awalnya suka yang gelap-gelap kak. Tapi entah kenapa makin kesini mungkin secara tidak langsung RRI Pro 2 ini sudah membentuk rebranding nih ceritanya.
1: Ini dia, Indah New Generation.

0: teman-teman aku sampai notice gitu loh,
1: oh,
0: Kak.
1: Iya.
0: Karena semenjak semester yang baru ini, baju-baju aku warnanya terang-terang mulu, cerah-cerah. Jadi terus tuh Rido tuh cerita-cerita juga ke anak-anak yang lain gitu loh. Kalau aku terpaksa harus cheerful gara-gara siaran.
1: Oh, iya Rido. Aslinya kamu gak cheerful dah?
0: Aslinya tuh
1: kalem, cewek kalem gitu.
0: Kalau pikmi banget gak sih?
1: Atau emang sebenarnya aslinya kamu tuh cheerful, cuman ya, males untuk cheerful aja.
0: Sebenarnya kalau dari dulu-dulu itu ya aku dikenalnya anak ceria gitu, Kak.
1: Terus kenapa jadi gak ceria?
0: Tapi pas awal-awal kuliah itu kayak tiba-tiba gak mau bergaul sama orang gitu loh.
1: Kenapa?
0: Jadi temanku tuh cuman beberapa aja.
1: Gara-garanya?
0: Enggak tahu, kayak mau rebranding aja. Sekarang
1: Hah, teman pro 2. Apaan sih Gen Z ini? Rebranding.

0: Du. Hah? Gantungan kunci siul. Keren juga ini. Ah, cekot aja. Tapi buat apa ya? Ah, cekot aja dah.
1: Fenomena ini namanya efek Diderot. Kondisi di mana kamu cenderung membeli barang baru meskipun tidak diperlukan. Atau kamu justru membeli barang baru hanya untuk melengkapi barang-barang sebelumnya. Istilah ini diciptakan oleh Grant McCracken pada tahun 1988 karena kisah seorang filsuf Prancis bernama Denis Diderot. Terbiasa dengan efek Diderot, mungkin bisa bikin kamu kesulitan untuk membedakan kebutuhan dan keinginan kamu.
2: Spada! Selamat pagi, teman Pro2! Boleh gak sih melihara hewan liar? Boleh, tapi banyak syaratnya. Seperti yang tertuang di Peraturan Menteri Kehutanan nomor P.19 tahun 2005 tentang penangkaran tumbuhan dan satwa liar bahwa satwa liar tersebut adalah generasi berikutnya. Dan kita juga harus bisa memenuhi seluruh kesejahteraannya. Karena kalau nggak terpenuhi, hewan akan rentan stres dan sakit. Apalagi kalau kebanyakan interaksi sama manusia. Kalau alasannya pengen bantu kelestariannya, mending kerahin dukungan untuk lembaga-lembaga konservasi yang udah pasti lebih kompeten. Supaya satwa ini lestari tanpa ngilangin sifat liar dan habitat aslinya. Ingat ya, hewan liar bukan peliharaan. Apalagi untuk dijadiin konten.
3: Yang wani, kau akum kukus

0: Pro 2 yang ciwi-ciwi nih terutama
1: ciwi-ciwi.
0: Ya.
1: Yes, ciwi-ciwi itu Dubai ciwiku.
0: Bukan.
1: Oh, bukan.
0: Ciwi-ciwi itu adalah girls.
1: Oh, girls. Yeah. Yes. Tadi ini barusan Girls Generation yang nyanyi.
0: Oh iya lagi. Aku suka.
1: Oh iya, ya. Yeah. Kamu mirip Girls Generation.
0: Itu ujian.
1: Iyalah.
0: Makasih Kak Vera.
1: Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Enggak, muji dia aja harus kayak gini openingnya. Sama Prado aku mau muji Indah dulu ya. Indah, kamu kayak Girls Generation deh.
0: Ya harus disclaimer dulu.
1: Oh kan harus biar, gitu ya iya, sama Indah
0: biar,
1: ya.
0: Iya biar aku
1: Indah tak. Aku mau berhenti dulu, kamu deh yang ngomong. Kantanya sama kamu harus disclaimer.
0: Iya oke. Teman Prado, buat yang cuci ini terutamanya dan gak sih kalau misalnya ada satu part yang ngebuat kita ketika jadi cewek nih menjadi kayak happy banget ngelakuin part itu. Karena kalau dibandingin ya, cewek itu lebih ngeutamain penampilannya yang benar-benar tiap detail tuh bakal diperhatiin mulai dari outfitnya atas sampai bawah.
1: Nah, itu indah banget sih.
0: Dari tadi malam, dari
1: indah banget itu. Itu indah banget tuh.
0: Nah, kayak gitu. Karena kalau misalnya kalau cowok dia tuh simple banget gitu gak sih Kak?
1: Bener. Walaupun sekarang itu udah ini ya, cowok-cowok udah banyak yang jago nge-style. Terus kamu tau gak sih ada akun di TikTok yang cowok, dia itu punya brand baju. Terus nanti dia kayak misalkan nih Dede itu lagi jualan gorengan, nanti diajak, nanti di ini outfitnya diubah sama dia gitu. Jadi ada. Jadi ada bapak-bapak itu jualan bakso.
0: Oh, ini aku tahu itu tahu brand kan? Baju enggak sih Kak?
1: Iya, brand baju, makanya. Baru di stylist berasa jadi kayak bapak-bapak yang emang bubuan
0: old money
1: bener. Iya, maksudnya kayak wih. Dan itu kayak gagahnya.
0: Ya, itu bukti enggak sih Kak kalau misalnya penampilan tuh ngebawa identitas diri.
1: Bener.
0: Secara gak langsung itu ngebuat orang jadi punya apa sih? Kayak label gitu loh di kita.
1: Bener.
0: Kayak misalnya kita berpenampilan selayaknya old money nih misalnya.
1: Ya,
0: walaupun kita bukan orang have.
1: Bener. Ya tapi kan? Emang kita orang there is. Orang ada. Indah kan ada labelnya juga kan dah ya. Tuh bajunya masih ada labelnya.
0: Mana?
1: 200 juta rupiah.
0: Kak, fun fact-nya ini trif loh.
1: Fun gak? Pack aja tuh Pro 2.
0: Oke.
1: Okay. Oh terif, berapa ini harganya?
0: Berapa ya kemarin ya? Lupa.
1: Oke okay, Pro 2 kita ngecek fakta aja dulu deh ya.
2: Pro 2 FM, Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku Ihwan. Nah kali ini aku lagi ada di sekitar kampus, tepatnya juga karena habis jam pulang kuliah dan aku pikiran mau nanya nih sama anak-anak di sini, mahasiswa di sini tentang mereka rela nggak ya datang terlambat demi tetap tampil on point. Tanpa berlama-lama, mungkin kita tanya aja langsung ke mereka. Halo kakak-kakak.
4: Hai.
3: Boleh kenalan dulu?
4: Boleh banget, nama aku Aidila.
5: Aku Tabina.
6: Aku Sierra.
3: Kalau boleh tahu, sekarang di semester berapa nih?
4: Sekarang aku lagi kuliah di semester 3.
5: Okay. Sama banget semester 3.
6: Iya sama, soalnya kami ini sekelas gitu.
3: Okay. Nah, aku ada pertanyaan nih. Kalau datang pergi kuliah gitu, tim tepat waktu, pas-pasan atau telat banget?
6: Pas-pasan sih Kak. Tapi tergantung sih sebenarnya, karena aku ini juga masih tim, kadang suka PP gitu Kak, kadang homesick. Jadi saya dari Tenggarong, jadi kadang agak telat gitu karena ya dari Tenggarong.
3: Oke, kalau kamu?
5: Kalau aku sih jujur pasti pas-pasan. Walaupun kos aku deket, tapi kayak kalau belum mepet tuh masih mager berangkat gitu loh, dan kadang berujung telat.
4: Kalau aku sendiri sebenarnya aku tuh tim tepat waktu, tapi kadang udah siap nih, udah tinggal berangkat, tapi aku kayak masih belum punya niat untuk berangkat Kak. Jadi kadang tuh pas-pasan banget, tipis gitu.
3: Tapi kakak-kakak tipe ini gak rela telat demi on point?
4: Kalau aku sih yes banget, karena aku benar-benar memerhatikan visual dari diriku sendiri.
3: Oke, kalau kamu?
5: Setuju sih, tapi tergantung dosen. Kalau dosennya bodo amat kalau telat sih, aku sih mending telat tapi on point. Tapi kalau emang udah enggak ya pakai masker aja deh.
3: Oke.
6: Ya kalau aku sih sebenarnya juga aku enggak yang tipe harus on point. Jadi ya sebenarnya aku juga kembali ke diriku lagi, masih ngantuk apa enggak gitu.
3: Seperti itu. Terima kasih ya kakak-kakak.
5: Sama-sama Kak.
3: Nah itu tadi teman Pro 2, jawaban dari teman-teman aku tentang seberapa on point mereka meski harus terlambat datang di kuliah. Nah aku Ihwan, sampai jumpa kembali ke studio.
2: teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
1: Bisa-bisanya tadi ada yang bilang tergantung, kalau dosennya yang bisa telat ya udah aku telat aja.
0: Kan biasanya ada toleransi waktunya, Kak.
1: Aku udah lupa, udah lama gak kuliah ya teman-teman.
0: Oh iya,
1: aku kan lulus 2019, cuman terakhir menerima materi itu 2015 deh kayaknya. Jadi sekitar 11 tahun yang lalu aku udah kuliah.
0: Ya ampun, lama banget ya Kak.
1: Aku lo angkatan 2012.
0: Hah?
1: Iya.
0: Iya. Berarti 2019 itu sebelum Covid Kakak ininya.
1: Lulusnya.
0: Lulusnya.
1: Kan aku maba. Masih soal abadi, iya 7 tahun lulusnya.
0: It's okay gak sih Kak?
1: Bener, dan aku gak dimasalahin sama dosenku gara-gara ternyata aku bekerja.
0: Iya bener, kan ada ini tanggung jawab yang lain.
1: Bener, tapi jangan sampai 7 tahun ya. Katanya sekarang kan udah 5 tahun deh kalau gak salah maksimal.
0: Semester berapa sih 14?
1: Enggak, sekarang kalau dulu aku kan 7 tahun tuh kuliah maksimal. Katanya sekarang tuh 5 tahun.
0: Oh iya?
1: Iya, saya kemarin catatan sama Kak Alun. Dia bisa dapat edaran ternyata sekarang maksimal 5 tahun.
0: Kayak dan dari SKS-nya tuh udah disusun sampai ini loh Kak, SKS-nya.
1: Hah?
0: Biar cepet lulus.
1: Benar, biar cepet lulus. Karena kalau kamu cepet lulus, cepet juga dapat kerja kan?
0: Iya sih, benar-benar.
1: Tapi kan tadi dia yang bilang kalau udah aku tak kalau misalkan udah mepet telat ya udah deh, aku cuma pakai maskara doang. Kalau kamu udah
0: maskara apa masker?
1: Maskara tadi katanya.
0: Maskara doang.
1: Maskara kan tadi ya?
0: Pakai masker.
1: Oh, memang loh. Gak suka. Kenapa sih kayak gitu?
0: Pakai masker doang.
1: Oh, pakai masker. Ya, kenapa sih enggak pede?
0: Mungkin bisa dibilang kayak gitu.
1: Pernah enggak anda kamu enggak make up keluar rumah? Yang keluar rumah yang kayak kerja atau apa?
0: Enggak pernah. Harus bener-bener harus. Pokoknya jadi tuh Kak, bagi aku prinsip aku ekstra itu harus. Ekstra, tampil ekstra itu harus. Jadi misalnya kalau kamu mau ekstra, kalau kamu mau on point, kamu harus ngerelain waktu segini. Kayak udah bener-bener aku setting kayak gitu Kak. Udah paten lah.
1: Oh udah paten gitu.
0: Jadi kalau misalnya mau keluar dan misalnya lagi malas makeup, mending gak keluar.
1: Oh iya?
0: Iya aku kayak gitu. Karena aku kalau keluar dari kos harus ya bener-bener bukan aku yang di kamar. Jadi aku yang di kamar sama aku yang di luar tuh beda banget.
1: Itu kayak suamiku banget.
0: Oh iya Kak.
1: Suamiku outfit banget orangnya dari dulu.
0: Oh.
1: Dia tuh kayak bahkan misalkan nih kayak aku bilang kayak gini deh contoh. Celana hitam, baju batiknya itu menurutku masih ada warna hitamnya ya baju batiknya itu. Dia enggak mau, dia maunya pakai warnanya krem karena itu lebih cocok menurut dia. Sama sepatu itu dia kadang dia pusing kayak sepatu atau ini atau ini atau ini gitu. Dia ribet banget.
0: Berarti melek outfit banget.
1: Banget
0: ya.
1: Banget.
0: Kebalikannya Kakak dong.
1: Iya dan dia outfit banget orangnya.
0: Dari
1: bahkan
0: dulu.
1: Sampai jam. Iya.
0: Oh
1: bener. Dan dia tuh kalau aku tuh gini ya tipenya. Beli jam strap satu udah gitu.
0: Iya.
1: Dia beli jam strapnya 5.
0: Beda-beda warna.
1: Beda warna. Terus segala yang kayak kan jam itu tuh, jam ini kan ada bulatannya jam ini. Nah kebetulan jamnya dia tuh di bulatannya tuh bisa lepas pasang. Nah dia beli itu. Jadi kayak nanti diubah-ubah warnanya sama dia.
0: Keren banget. Sampai ke detail kecil loh Kak.
1: Iya memang dia sampai segitunya banget orangnya.
0: Dan itu pasti ada alasannya dong Kak.
1: Iya karena dia emang suka berpenampilan bagus. Dan kakak-kakak dan orang tuanya tuh ibunya kakak-kakaknya begitu. Jadi secara langsung dia gitu. Nah adekku tuh sama kayak dia. Adekku cewek tapi itu kayak suamiku banget dia. Dia benar-benar kayak pakai baju tuh harus yang nyambung. Kalau aku tuh enggak apa-apa, santai.
0: Simple aja enggak apa-apa gitu ya.
1: Simple aja enggak apa-apa.
0: Dan pernah enggak Kakak tanyain ke mereka kayak kenapa sih harus seprepare itu? Pernah enggak Kakak nanyain?
1: Enggak nanya ya, udah tahu aja karena kan mami aku juga orangnya, mami aku suka ngomelin aku ndah, kayak misalkan, "Kamu tuh coba pakai baju jangan itu-itu aja."
0: Oh.
1: Ya aku bisa dimarahin ndah. Kayaknya kamu 2 minggu yang lalu pakai baju itu, mami enggak suka, ganti. Jangan pakai itu, pakai yang lain.
0: Oh melek outfit juga dong.
1: Sangat
0: maminya Kakak.
1: Sekeluargaan ya. Kecuali aku. Aku tuh yang kayak santuy banget orangnya.
0: Simple banget ya.
1: Iya kayak
0: ya.
1: Sepatu nih. Fer, sepatumu tuh lo udah kayak gitu. Coba jangan dipakai. Coba beli kayak gitu loh. Mami kalau tiap bulan dia tuh bakal beli baju ndah. Baju, sepatu, bahkan daster aja. Dia tuh nggak mau pakai daster yang robek.
0: Wow.
1: Kalau udah robek, nanti misalkan sama dia dijadiin apa?
0: Oh,
1: gitu.
0: Tapi Kak itu sebagai bentuk penghargaan diri gitu
1: bener,
0: gak sih Kak?
1: Bener.
0: Kayak, segini loh aku, segininya loh aku sayang sama diriku sendiri sampai kayak yang robek dikit aja aku nggak usah dipakai lagi.
1: Kalau
0: gitu
1: kalau robek dikit mah masih dijahit. Kalau robeknya udah yang kayak, karena kan menurut aku ya baju robek tuh enak tau, kayak adem.
0: Kalau yang kainnya kayak daster-daster gitu.
1: Iya. Mami ku gak mau. Gak boleh yang kayak gitu. Tapi dia beli nih. tapi dia pasti bakalan ngasihin ke orang gitu loh, Nda. Jadi misalkan dia beli baju hari ini, ada beli baju bulan ini. Dia nanti bakalan baju-baju beberapa menurutnya dia kayaknya udah gak kepake deh. Itu bakalan diambil sama dia, dicari yang bagus, dikasih ke orang yang emang bakal make baju itu. Gitu.
0: Tapi itu lebih baik gak sih kak daripada numpuk-numpuk
1: bener,
0: aja,
1: nah,
0: gak
1: iya, dipakai juga. Bener, sayang banget soalnya teman peraduan. Nanti kita balik lagi di jam 8. Okay.

Hai remaja Indonesia, mau punya keluarga bahagia? Itu goals banget gak sih? Tapi jangan buru-buru nikah ya. Nikah muda bisa bikin kamu dan calon anakmu kesulitan. Tubuh ibu yang belum siap bisa menyebabkan stunting pada anak. Jadi fokus dulu dengan pendidikan dan cita-cita. Stunting itu bahaya loh. Anak yang stunting, pertumbuhannya bisa terhambat, daya tahan tubuhnya lemah, dan sulit berkonsentrasi. Jangan biarkan calon anak kita mengalami hal itu. Remaja Indonesia, ayo jadi agen perubahan. Ajak teman-temanmu untuk menunda pernikahan dan fokus pada pendidikan. Bersama-sama kita cegah stunting dan bangun masa depan yang lebih cerah. Cegah pernikahan dini, cegah stunting. Nikah muda, no way!

Artificial Intelligence atau AI emang bikin hidup lebih gampang. Tapi, tahu nggak? Ternyata ada harga mahal yang harus dibayar dalam bentuk energi listrik. Menurut International Energy Agency, permintaan listrik untuk pusat data global, tempat AI beroperasi, diprediksi lebih dari 2 kali lipat di tahun 2030, tembus 945 terawatt hour. Karena